Ya, Cikgu Muri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Salam Malaysia Madani. Rakyat disantuni, salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. 87 minit pagi. Dan ya, buat apa tu? Mak abah kat rumah. Kalau hujan ya, dia duduk kat rumah. Tapi abah-abah kita ni, kadang-kadang waktu hujan ni lah waktu nak bersihkan longkang. Perasan tak? Ada abah kita waktu hujan ni kan, dia keluar tu dia bersihkan kawasan rumah sebab apa, ada lumut-lumut dekat longkang tu ya. Ada juga yang masuk kereta tentang macam ni, elok-elok jaga diri baik-baik. Kalau hujan biasa tak apa, tapi kalau hujan dah macam gurur-gurur ya, peti kilat, janganlah keluar dari rumah dulu. Terima kasih semua rakan-rakan pendengar yang dengarkan Melaka FM pagi hari ni. Yang perlu makan ubat, macam biasa selalu saya sebutkan, ada ubat kena makan sebelum sarapan, ada ubat selepas makan. Yang penting makanlah ubat-ubatan kita yang memang rutin harian perlu kita makan. Jaga diri, jaga kesihatan. Yang kerja sama bekerja, sama-sama bekerja dengan saya untuk hari ini. Jangan lupa hari ini merupakan Hari Guru di Malaysia, 16 Mei. Memang kalau dekat Malaysia kita ni, ya, hari ini ataupun tarikh ini 16 Mei merupakan sambutan Hari Guru. Ya. Apapun, terima kasih untuk guru-guru di luar sana. Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema sambutan Hari Guru yang membawa maksud pengiktirafan terhadap peranan penting pendidik sebagai tonggak penggerak kemajuan negara melalui keunggulan dan integriti. Ya, terima kasih cikgu. Ya, sampai bila-bila pun tak ada jasa cikgu yang dapat kita balas kan. Tak kiralah cikgu dari sekolah tadika, prasekolah, ya, bawa ke sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat lebih tinggi, IPTA, IPTS atau di mana saja kita ni berjumpa dengan cikgu kita, kat pusat tuition ke, cikgu mandu, jangan lupa ya, cikgu mandu pun ya, cikgu kita tau. Betul tak kan, kalau tak ada cikgu mandu, kita tak pandai mandu sampai sekarang. Terima kasih juga buat semua ya, guru-guru, cikgu-cikgu mandu kita ya, dan semualah ya yang bergelar pendidik di luar sana ya. Anda diraikan hari ini dan paling seronok juga ya, kita kalau perasan di waktu-waktu Hari Guru ni, cikgu-cikgu dihargai oleh pelajar-pelajar. Walaupun cikgu ni dia tak nak pun, tak ada cikgu yang minta hadiah, tak ada. Tapi saya rasa dari zaman saya sekolah rendah dulu, paling tidak kita mesti nak bagi cikgu kita pensel ke, pen ke. Ini sebenarnya adalah tanda bagaimana seorang cikgu tu dihargai. Walaupun cikgu tak minta pun, cikgu tak nak pun, tapi tetap ada yang beri ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas kiriman di 01080661023, kiriman daripada Kak Sharifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar Melaka FM. Ya, Kak Ipah nak sampaikan ucapan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru di seluruh Malaysia. Kak Ipah juga pernahlah bergelar guru seketika. Guru, kita panggil guru part time ya, Kak ya. Kata tapi sekejap je, lepas tu dah masuk bidang lain. Ya, pernahlah sekejap jadi pendidik sekejap je. Terima kasih Kak Ipah. Sekejap pun tetap gelar cikgu, betul tak? Jumpa lagi cikgu lagi tu. Ha, terima kasih Kak Ipah ya. Terima kasih juga kiriman daripada Assalamualaikum. Kesalahan siapa ni? Cik Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segamat mendung ni, ha. Oh, kat Segamat. Ingatkan nak pergi Melaka hari ni. Tengoklah macam mana. Apapun, selamat Hari Guru untuk seluruh seluruh guru, semua guru seluruh Malaysia. Baik, terima kasih Cik Iman untuk ucapannya. Yang takkan kiriman-kiriman ucapan selagi belum bermulanya Yodeng Ngaba akan saya bacakan. Terima kasih Yodeng Ngaba. Kita bermula 8.30 minit pagi. Hari ni Munia akan ditemani DJ Lily Khalid Johor FM dan juga DJ Zoo Negeri FM. Terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Amboi-amboi manan. Nyanyi kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengok seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game ni. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak aku cuci anak kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Jom, jom tap, tap guys. Terima kasih rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Saya Sam Melaka FM yang sedia untuk tap, tap screen pagi hari ni. Terima kasih Abang Samuel kita. Abang Sam, terima kasih. Abang Nazmi, terima kasih. Acik Izan, saya pakai ucapan sama air guru buat semua guru di Malaysia. Terima kasih Acik Izan, ya. Encik Karim bin Jamaluddin pun sampai ke ucapan selamat hari guru buat guru-guru di seluruh Malaysia. Baik, terima kasih. Terima kasih juga menyucakan ni ramai ni sampai ke ucapan sama air guru ni. Mak Itun, Mak Itun 58, Mak Itun kita, eh. Ucapan sama air guru juga untuk semua guru-guru di luar sana. Baik. Cik Nasarudin, Cik Nasarudin Rahmat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Nasarudin sampaikan ucapan sama hari guru buat semua. Baik, kita akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti selepas ini kerana 8.30 minit pagi bermulanya segmen Yok Dong Ngaba Hirup Bergegau, eh. Jadi selama 1 jam 30 minit ni hingga pukul 10 pagi kami akan kongsikan pelbagai informasi untuk segmen Yok Dong Ngaba yang mana Murni akan ditemani DJ Lily Khalid di Johor FM, DJ Zoo di Negeri FM. Ada pelbagai perkongsian menarik, dengarkan kami selama 1 jam 30 minit dan selepas itu, selepas habis Yok Dong Ngaba nanti baru kita akan bacakan kembali ucapan-ucapan anda, ya. Dalam segmen Yok Dong Ngaba jika berkesempatan kita akan selit-selitkan ucapan rakan-rakan. Kalau tak sempat, selepas Yok Dong Ngaba saya akan bacakan ucapan-ucapan. Ya, terima kasih yang tekan kiriman-kiriman di 010-806-1023. Cik Iskandar Han, ya, katanya sampaikan ucapan selamat hari guru pada semua yang bergelar guru sama ada masih beriman ataupun yang dah bersara. Ha, cikgu kita ni dah bersara pun tetap seorang guru. Ini memang tak boleh disangka lagi. Terima kasih cikgu. Baik, kita akan sambung lagi banyak kisah-kisah tentang guru kita. Tapi sebelum tu saya nak belanja dahulu lagu ini untuk mak abah kita kat luar sana, peminat lagu-lagu Hindi lama sebelum bermulanya Yok Dong Ngaba Hirup Bergegawik. Terus terdengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Oi, ceria semuanya.
2: Ceria lah kita.
1: Ceria sangat. Dah sarapan ke belum? Ini dan juga Cikgu Muni.
2: Alhamdulillah. Alas perut sikit dululah kan. Nak mulakan hari. Yeah. Ni yeah. Zu tanya kat kalian berdua. Zu dah makan dah belum ni?
3: Okeylah, sempatlah minum air hujan.
2: Oi, hujan sana?
3: Ya, pagi tadi hujan.
2: Alhamdulillah.
1: Dia pagi ni tak menang tangan,
2: Oh, tu lah. Nampak macam sibuk.
3: Ya, meriah betul kat sini.
1: Apa pun, selamat pagi, cikgu.
2: Hari guru lah hari ni.
3: Hari guru.
2: Alhamdulillah. Zoom.
1: Walaupun kita ada Cikgu Murni, tapi dia bukan cikgu sebenar, ya?
2: Ya, saya adalah penyamar sahaja. Saya guru cikgu penyamar. Saya cikgu Haji. Saya cikgu Haji Bakir lain.
3: Okey, kalau kita bertiga cikgu, subjek apa?
2: Oh, saya rasa
3: Cikgu Murni.
2: Saya rasa kalau saya cikgu, saya mungkin cikgu matematik kot.
1: Wah. Saya mata duitan ke?
2: Selalu jadi bendahari. Dari dulu sampai sekarang mesti jadi bendahari. Tak tahu kenapa. Mungkinlah sebab tu.
3: Boleh jadi. Kalau Lili subjek apa Lili?
1: Kalau saya mungkin sains rumah tangga. Lah tiba.
3: Wah. Okey.
2: Saya sokong yang tu. Saya sokong Pak ni saya sokong baik.
1: Berani kata tidak.
2: Kalau Zuzu pula Zuzu.
3: Okey, kalau Zu lah. Kalau Zuzu nak yang pelajar paling suka
1: apa dia?
3: Dia kajar semani lah.
1: Agak dah. Yelah, dia kan bola jaring. Murni
2: bola jaring
3: sikit-sikit je. Sikit-sikit dah lah.
1: Lepas tu dia kan suka mendaki sana sini, puncak bukit semua, dia terokanya.
2: Jadi sesuai lah dengan Zoo cikgu pendidikan jasmani
3: Bukan apa. Jadi dan juga Cikgu Muni, kita dulu memang suka cikgu PJ kita kan.
2: Itulah
3: kalau
2: paling
3: seronok. Kalau ada pendidikan jasmani memang ternanti-nanti.
2: Betul lah.
1: Suka cikgu PJ atau suka
2: mata pelajaran
1: jasmani? Ada dua maksud dekat situ.
2: Tapi betul lah kan, sampai guru untuk cikgu-cikgu kita di luar sana, semua barisan pendidik, terima kasih banyak berkorban untuk kami menjadi insan yang berjaya dunia akhirat.
3: Ya betul tu. Ada sekolah yang dah adakan sambutan hari semalam, mungkin ada juga yang minggu depan baru nak mula sambutannya tu. Tak mengapa, sekarang WhatsApp ada kan, bolehlah hantarkan ucapan kepada cikgu-cikgu anda.
1: Ya, tak apa, hantar ke kita ni lah, nanti kita bacakan.
3: Betul, saya setuju. Kan? Okey, kalau untuk hari ni kan, Yok Dong Apa pun meriah juga ya. Kalau kita tengok hari ni di Negeri FM, kita sama ada dua lah. Kita tengok keadaan dan juga cuaca. Kita tunggu sama ada kita nak bawakan personaliti ataupun kita nak dengar rakan kita bersiaran dari puncak gunung.
1: Betul.
2: Jadi kita tunggulah ni yang mana satu. Macam misteri juga ni kan.
3: Hari ni diberi pilihan.
2: Baik-baik kita tunggu.
3: Kalau dekat Melaka dengan Johor ada apa hari ni?
2: Kalau dekat Melaka dengan Kak Bau, penerbit kita nak bawa jalan-jalan. Walaupun musim hujan ni, tapi nak jalan juga. Tapi nak kongsi tempat pelancongan lah.
1: Payung kan ada.
2: Boleh kan? Tak
1: jalan tetap jalan.
2: Kalau dekat Johor apa ni?
1: Kita sebab itu ada hari anggota bomba sedunia kan. Dekat Angsana kan. Itulah hari ni nak kongsi. Ada laporan khas nanti Lili akan kongsikan kepada anda. Nak tahu juga kan apa yang ada dekat situ. Sawah subuh lah orang nak berkumpul.
2: Menarik.
3: Hari tu Zu dengar perkongsian Cik Merah aja. Ini bila dah ada laporan khas ni, memang ngam lah cerita dia.
1: Tunggu.
2: Kita tunggu sekejap lagi lah sebabnya pastinya dalam Yok Dong Apa macam biasalah, kita ada banyak maklumat-maklumat menarik, kita ada berita sekejap lagi. Kalau berkesempatan kami selit-selitkan ucapan anda ya.
1: InsyaAllah.
3: Jadi jomlah kita berhibur dulu ya, sebab lepas ni banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan dengan anda semua. Persembahan Yuna dan sebenarnya.
2: Lama tak dengar.
3: Semuanya dalam
1: Yuk Dengar Berhiru Bergegar.

0: Ya, 8.39 minit pagi. Kembali lagi bersama dengan kami bertiga, Zul, Lily dan juga Cikgu Muni dalam
1: Yo
2: kita kita harapkan rakan-rakan pendengar kita kan yang memang tunggu je dengan apa ni, sama-sama gembira dan ceria lah dengan kami pagi-pagi hari ni.
1: Walaupun kena sarapan, kena ceria. Kita sembunyikan segala kesedihan ke, masalah ke, tak ada tenaga nak kongsi ni.
2: Apa tu?
1: Tadi kan you nak nyanyi kan. Tahniah juga kita pun sebagai rakyat Malaysia rasa bangga sebab Yuna diumumkan sebagai artis Malaysia pertama ya, berjaya meraih 1 bilion penstrum streaman muzik tu.
2: Tahniah. Yelah, bangga lah kita kan. Mewakili Malaysia tu.
1: Nak tunggu kita lambat lagi.
2: Apa tu?
0: Apa Lily punya style ni pun macam Yuna-Yuna.
1: Inspirasi.
0: Baiklah, untuk sekarang ini kan kita nak kongsikan dengan pendengar kita ni apalah meriahnya untuk setiap negeri untuk minggu ini. Kalau gitu negeri 9 kita mulakan dulu, boleh?
2: Boleh.
0: Baiklah, untuk negeri FM minggu ini kan semestinya kita masih lagi dalam misi bersiaran di 8 puncak sempena ulang tahun RTM ke-80 tahun. Kalau kita tengok ya, penerbit dia dah bagi checklist dah. Gunung kan? Ada beberapa gunung. Ada checklist lagi. Ya.
1: Lapan gunung.
0: Tik-tik dah hujung tu. Kalau kita tengok antara yang dah selesai. Gunung Datuk. Gunung Tampin, Gunung Angsi dah selesai. Gunung Tampin tadi tu utara dan juga selatan. Oi, betapa banyaknya kudrat mereka habiskan untuk setiap gunung ni kan. Dan hari ni adalah misinya untuk bersiaran di Gunung Telapak Buruk. Jadi nanti kita nantikan sama-sama. Itu antaranya program untuk stesen Radio Negeri FM lah. Dan untuk di Negeri Sembilan pun tak kurang meriahnya.
1: Kenapa tu?
0: Kita ini hari kita, Lily. Hari semalam.
2: Hari apa?
0: Hari belia.
2: Kenapa Lily seorang je? Kenapa bukan saya sekali?
0: Sebab cikgu Muni remaja. Alahai. Orang bagi belia nak remaja.
2: Zul, macam saya pernah cakap Zul, antara kita berdiri, saya Kak Engah, saya cakap awal-awal. Jadi Zul faham-faham lah maknanya apa tu. Zul tolong.
1: Yang kita yang paling bongsunya. Selama-lamanya.
2: Apa ceritanya Zul?
0: Kalau di Negeri Sembilan, hari semalam dah pun selesai majlis perasmian untuk Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan di tempat Sendayan. Dah pun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kalau Su tengok semalam, bukan main meriah lagi. Dan sambutannya bukan hari ni je sebenarnya, sampai Ahad. Dan kalau kita tengok, ada 5 segmen program. Kiranya dekat situ ada pameran, ada juga jualan. Kalau kita tengok segmen yang pertama, ada penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Zul tengok dekat reruai yang disediakan tu kan, kita boleh cuba untuk gunting rambut, belajar gunting rambut.
2: Boleh belajar
0: belajar buat kuku tu. Dan juga itu segmen yang pertama. Seterusnya banyak segmennya kan. Segmen kedua ada kepimpinan sukarelawan dan juga pengantarabangsaan. Kalau kita tengok ada pelbagai pameran di bawahnya. Dan ada segmen kebudayaan, kesenian dan juga muzik. Malam tadi ada konsert dekat di tempat Sendayan. Dan ada segmen inovasi dan juga digital. Itu dia antara segmennya. Ada segmen Malaysia Aktif juga, yang mana nak main go-kart dekat di tempat Sendayan 3 hari percuma.
2: Menarik.
0: Percuma. Jadi jangan lepaskan peluang. Pelbagai orang kata ni, food festival pun ada dekat sana. So panjang-panjang jalan
1: ni.
0: Sebab kita sebab kita dalam fikiran ni, okey, lepas konti. Jadi itu
2: lepas
0: yang
2: konti
0: bakar semangat. Apa, berkobar-kobar pagi ni.
2: Menarik.
0: Jadi itulah dia. Bolehlah manfaatkan datang ramai-ramai dekat di tempat Sendayan hari ni. Dah pun bermula hari semalam, sampailah hari esok.
2: Menarik.
0: Meriah.
2: Macam-macam program dekat negeri ni. Jadi Lily, kat Johor ada cerita apa ini Lily?
1: Itulah, kalau tadi Zul kata apa, go-kart percuma
0: Ya.
1: Dekat Johor pun ada juga benda percuma.
2: Apa tu?
0: Apa dia? kita suka yang percuma.
1: Ini zip line percuma di Taman Merdeka ya. Uh-huh. Percuma untuk satu bulan saja tahu, bermula hari ini 16 Mei sampai 14 Jun.
2: Yeah.
1: Sabtu dan Ahad sahaja untuk semua pengunjung dalam bulan Mei eh. Jadi harap maklum pukul 10 pagi sampai 6 petang, siapa yang nak rasa meluncur keterujaan dan juga keindahan melintasi tasik di Taman Merdeka tu, bolehlah datang Taman Merdeka Sabtu dan Ahad untuk bulan ini percuma sampai 14 Jun 2026. Saya sendiri tak sabar nak cuba.
2: Wah, menariknya.
1: Tengok zip line yang macam Flying Fox tu.
2: Eh,
1: dia melintasi Tasik Merdeka tu.
2: Wow, saya tak pernah cuba lah. Macam nak kena pergi sana je ni nampaknya. Yeah,
1: kan? Walaupun gayat, kita kena cuba.
0: Kita kena atasi semua tu.
2: Betul.
0: Kalau kena bayar tu boleh tahan juga harganya. Ni dah ditawarkan percuma.
2: Ya.
0: Apa lagi kan?
2: Rugi kan kalau kita tak cuba kan. Pekan-pekan menarik macam ni. Dengan tawaran-tawaran menarik juga tu.
1: Dan dekat kawasan tu pun Murni serta Cikgu Cikgu Zu pula. Cikgu Murni dan Cikgu Zu
0: boleh.
2: Cikgu berikan jasmani
1: boleh. Bakal cikgu juga tu. Ada gimnasium rakyat juga dibuka di Taman Merdeka.
2: Wah, banyak program ni kat sana.
1: Dah main zip line tu macam Flying Fox. Lepas tu pergilah gym, percuma kan.
0: Sehat.
2: Lili memang suka pergi gym.
1: Kata remaja. Saya memang selalu mengamalkan gaya hidup yang sihat.
2: Alhamdulillah. Sejuk
1: kita kena,
2: hati saya.
1: Kena hidup dengan gaya hidup yang sihat.
2: Betul tu, betul tu memang kan. Lagi bila kita semakin meningkat usia ni, kena jaga kesihatan dari segi pemakanan dan juga kena lakukan aktiviti-aktiviti juga.
1: Kebanyakan penyakit kan Zu, Murni memang puncanya dari makanan.
2: Betul lah.
0: Betul, setuju.
2: Ni saya setuju. Sebab itulah kita kadang-kadang waktu macam ni kan. Dah meningkat usia, semakin bertambah usia ni.
1: Siapa
2: kena
1: tu?
2: Saya cakap saya.
1: Saya
2: kena jaga pemakanan lah. Kena tengok kolesterol kita, tengok gula kita kan. Air manis kurang-kurangkan.
1: Senyum manis boleh?
2: Senyum manis boleh.
0: Itu kena sentiasa. Yang mana belum mulakan tu tak terlambat. Hari ni boleh mula.
2: Iya, betul.
0: Jangan tak mula langsung.
2: Baik, itu Kak Jo, Kak Jo Lili.
1: Kalau
2: kat Melaka. Melaka saya nak kongsikan dua program je lah eh. Sebabnya hari ni bermulanya program kejap. Tadi hilang pula dia. Tadi muncul dia hilang pula. Cuma tekan-tekan lagi. Macam-macam lagi tekan eh. Okay, bermulanya program Wakil Rakyat Untuk Rakyat. Bagi Dewan Kota Melaka, Kota Laksamana, hari ni bermulanya segmen ataupun program WRUR bagi Dewan Kota Laksamana, yang mana hari ni pun merupakan hari peresmiannya juga, majlis peresmian pembukaan WRUR. Yang mana kalau WRUR ni, kalau dekat Melaka ni, ni tahun kedua lah. Tahun lepas bermula, sepanjang tahun memang ada program ni di setiap don-don. Jadi untuk hari ni bermulanya WRUR Don Kota Laksamana, dan peresmiannya akan bermula pagi ini di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Paytech. Jadi bermula 17 hari bulan hingga 23. Ada pelbagai program dikongsikan oleh YB kita hari tu untuk WRUR Don Kota Laksamana. Dan satu lagi, esok 18 Mei merupakan sambutan Hari Muzium Antarabangsa Pekat Kebangsaan ni. Jadi kat Melaka ni kan memang terkenal dengan muzium. Jadi semua muzium-muzium di bawah Perzim ajak ramai-ramai untuk datanglah ke semua muzium-muzium kat Melaka. Antaranya Muzium Sejarah dan Etnografi, Muzium Samudra, Muzium Hantua, Muzium Kapal Selam, Muzium Istana Kesenian Melaka. Yang mana muzium-muzium ni ada menawarkan harga, ada potongan harga kepada semua yang hadir. Jadi jangan lepaskan peluang ya. Hari ini kita ajak ramai-ramai pergi ke muzium-muzium di bawah Perzim sempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Itu sajalah kat Melaka untuk minggu
0: tengok
2: ini.
0: Bukan main banyak lagi aktiviti di tiga negeri ni kan. Kalau anda tak manfaatkanlah cuti Sabtu Ahad ni.
2: Sayang kan jalan-jalan.
1: Setiap minggu kita kongsikan apa aktiviti menarik tu.
2: Betul.
1: Bila cerita pasal muzium tu tadi kan, saya membayangkan apa tau. Pergi apa? Muzium dekat Melaka tu dengan pakaian kebaya nyonya.
2: Ui cantik. Lili kena datang buat OOTD.
1: Ya. Tapi Zul pun kena. Sebab Zul kan TikTokers.
2: Zul pun of course.
0: Kena. Kita bertiga kan.

0: Cantik.
1: Eh boleh.
0: Boleh cantik. Ke Barung boleh, Labu
1: tak akan tak cantik. Kan,
0: kita memang cantik.
2: Tradisional ya.
0: Boleh. Ada. Itulah tiga program di sekitar Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Melaka untuk minggu ni. Jadi apa kata nak dengar lagu ke ni?
2: Jom kita.
0: Jom. Oh, wow, lagu.
1: Ya, yeah, persembahan Expose dengan lagunya
0: Sandiwara.
1: Semuanya dalam.
0: Yo, jom. Ber. Yo. Bergegas.

0: Duk dongar ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongar ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar ber. Hiruk bergegau eh.
3: Baiklah, 8.53 minit pagi sekarang ini. Lili dan juga Cik Bunyi. Macam mana cuaca dekat Johor dan juga Melaka sekarang? Cuaca okey ke tak?
4: Kalau dekat Melaka lah eh. Kalau ikut map Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, pagi, petang hujan, malam tak hujan. Cuma depan Jalan Tamin Sari ni, depan Konti ni, sebab saya

0: kat luar kan. Belum hujan lagi. Dia macam baru nak mendung je. Belum lah.
1: Mendung tak bererti hujan.
0: Itu saya setuju. Jadi
1: gerimis di lautan.
0: Wah. Awai.
1: Wah. Sorry, tengah baca tajuk lagu. Tajuk lagu.
2: Okey.
0: Dekat Melaka lah.
2: Lily dan juga Cikgu Murni sebenarnya sekarang ini kan.
0: Ya.
2: Ikutkan kita nak dengarkan sama-sama berkenaan Abang Bomba. Tapi kita tunggu dulu. Kita simpan dulu Lily boleh eh?
1: Boleh.
2: Sebab sekarang ini kita nak beri laluan untuk rakan-rakan saya. Dengarnya sekarang ni dah berada di puncak Gunung Telapak Buruk. Kita nak dengarkan siaran mereka bersempena dengan misi bersiaran 8 puncak sempena hari RTM ke 80 tahun.
0: Baik.
2: Jom sama-sama kita dengarkan.
0: Marilah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Salam sejahtera buat pendengar-pendengar Negeri FM 4.
4: Ya, yeah, assalamualaikum. Selamat pagi. Terlalu awal untuk saya. Tapi alhamdulillah. Lihatlah dunia.
3: Ya. Yeah. Saya rasa sangat beruntung hari ini, Fat.
4: Kenapa?
3: Sebab selalunya bukan saya kat sini. Tapi dengar.
4: Betul, awak memang
3: nampak cantik kan.
4: Saya ikut awak memang untung.
3: Betul, saya hari ini saya untung juga kan. Sebab
4: ini memang jaranglah kita bangun pagi-pagi dapat tengok view pemandangan yang sangat cantik, sangat indah.
3: Subhanallah.
4: Allahu akbar.
3: Tengok guys.
4: Ciptaan Tuhan.
3: Sangat cantik dengan dia punya awan dia, cloudy dia.
4: Betul lah. Ni lah panggil awan kapet kot.
3: Oh, betul lah.
4: Kan memang saya rasa macam di Sabah pun ada.
3: Oh, betul lah. Macam vibe-vibe di Sabah tu ada.
4: Vibe Kinabalu lah. Dia macam memanggil-manggil nampaknya.
3: Tapi apa-apa guys. Baik, kita sekarang ni berada di Gunung Telapak Buruk.
4: Yes. Dan okay. Ini untuk kami lah kali pertama untuk berada dekat Gunung Telapak Buruk ni. Satu pengalaman yang sangat-sangat menarik. Cap, ini misi yang ke-6 kita, Cap.
3: Dan
4: insyaAllah alhamdulillah berjaya. Untuk seterusnya misi yang ke-7 kita nak ke Gunung Bromo pula.
3: InsyaAllah.
4: Nak kena turun ke sana. InsyaAllah lah. Bersiaran mungkin esok.
3: Mungkin esok kita akan bersiaran.
4: Kita cuba sahabat baik. Mana yang kami mampu untuk tunjukkan kepada anda semua. Komitmen kami. Untuk bersiaran di 8 puncak. Sempena ulang tahun RTM yang ke-80.
3: Dan kalau ikutkan, bukan kita dorang je. Bukan kita dorang je kat sini.
4: Mai.
3: Kita ada pengarah kita. Kita ada penerbit kejuruteraan.
4: Kita semua satu tim.
3: Satu tim.
4: Kita ada untuk melancarkan lagi misi kita. Termasuklah juga dari rakan-rakan strategik kita.
3: Rakan strategik kita. Jabatan
4: Perhutanan Negeri Sembilan. Jabatan Bomba dan Penyelamat.
3: Squad Storm. Turut bersama-sama membantu. Kita. Membantu untuk memastikan kelancaran.
4: Betul. Pastikan keselamatan. Sebab kami-kami dekat atas ni ialah bukannya hikers tega.
3: Betul.
4: Kalau tengok lutut pun masih
3: betul pun ada berbalut lah.
4: Maknanya dia ada laluan-laluan yang sukar tadi. Jadi ada sedikit kecederaan lah. Tapi alhamdulillah masih lagi okey. Bukan kecederaan yang serius. Kita harap
3: masih lagi boleh.
4: Kita harap
3: teruskan.
4: Nanti pun macam tu jugalah. Berjalan dengan lancar. Cap, kita nak jemput seorang tamu kita dari Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, iaitu Encik Kamal.
3: Encik Kamal,
4: Tuan, silakan. Encik Kamal, pengawas hutan dari Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan. Kalau kita sembang-sembang tadi jap, ialah mungkin kita dapat daripada perspektif kita sebagai orang yang baru naik. Tapi
3: orang awam,
4: Encik Kamal inilah orangnya. Nak tahu tentang Gunung Telapak Buruk ni, tuan mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang menarik.
3: Details dia berkenaan Gunung Telapak Buruk ni.
5: Yang menariknya Gunung Telapak Buruk adalah satu destinasi pendakian yang tinggi, dikatakan tinggi juga.
3: Difahamkan puncak ketiga tertinggi di Sembilan.
5: Dalam 1193 meter.
3: Tinggi tu, Pak.
4: Dari tinggi perjalanan pun agak jauh.
3: Dan
4: saya bila saya baca-baca tadi kan, dekat Google lah, dekat AI kan. Tapi dia cerita memang untuk naik ke sini bukan untuk yang baru-baru. Dia untuk yang intermediate di tengah-tengah. Dia punya mungkin dah biasa naik bukit. Biasa naik gunung angsi ke Datuk ke. Kat sini boleh cuba untuk upgrade level, next level sikit
3: Betul kan? Untuk stamina macam
5: mana, Pak? Stamina boleh, beginner pun boleh.
4: Boleh juga?
5: Tu biasanya paling banyak rana.
4: Cumanya mungkin agak lambat sikit lah kot. Tapi dari pengalaman tuan sendiri lah kot, untuk naik ni, mungkin tuan boleh kongsi apa yang ada dekat sini tuan?
5: Sini paling menarik ialah pemenangan lah. Yeah. Paling tinggi pemenangan, cuma bukit-bukit boleh nampak.
4: Yeah.
5: Bagi satu laluan trek ke bawah ke Gunung Berembun, pergi ke Lata Berembun.
4: Yeah. Yeah. Yang itu betul lah. Yang saya setuju. Nanti pun insyaAllah kita akan lalu di apa crash site.
6: Crash site.
4: Kapal terbang di perang apa? Zaman Perang Dunia Kedua.
6: Yeah.
4: Macam tu kan. Okey, tuan mungkin boleh kongsikan sedikit tips untuk mereka yang tak pernah lagi nak naik tapi memang berminat. Cuba nak naik.
6: Menceburi.
4: Dan boleh ke orang-orang awam untuk naik? Macam mana cara dia tuan? Mungkin tuan boleh kongsikan.
5: Boleh. Bagi orang awam yang tak tahu, boleh melalui daripada Pekan Pantai pergi ke kaunter Berembun.
4: Berembun.
5: Bawa pejabat hutan daerah di Sembilan Barat. Itu ditugaskan untuk mendapatkan permit.
4: Permit kena ambil tuan.
5: Kena ambil.
4: Kalau tak ambil,
5: kena tambah.
4: Kena bahaya.
6: Kena saman tuan ya.
4: Eloklah kita buat dengan cara yang betul.
6: Yeah.
4: Sebab keselamatan kita juga paling penting. Itu yang paling utama kan. Baik tuan, terima kasih banyak-banyak. Kita akan sambung lagi sebenarnya perjalanan kita dengan Tuan Gamal dan juga kawan-kawan. Dan untuk sekarang ni kita nak jemput ini. Kita sembang lama-lama pun tak boleh jat. Sebab kita nak teruskan perjalanan. So kita nak panggil pengarah Wan Suhanasrat Man. Macam biasalah bawa dekat kita plug.
6: Macam biasa.
4: Biasa kita lekat kan. Dekat sini mungkin kita tunjuk aje lah.
7: Ini dia.
4: Nampak tak?
6: Satu, satu, sembilan, tiga.
7: Kita dah berjaya bersiaran di Gunung Kelapak Buruk, di puncak Gunung Kelapak Buruk, yang merupakan sebahagian misi penting dalam misi bersiaran di lapan puncak sempena ulang tahun RTM ke-80 tahun. Jadi saya sangat gembira sebab saya rasa kita dah hampir-hampir tiba di penghujungnya.
4: Puan, tinggal lagi beberapa je lagi, sikit je lagi kan? Tapi sikit lagi tu pun mencabar tu pun.
7: Ya, alhamdulillah. Dan cabaran kita memang ada di penghujung-penghujungnya.
4: Fight dengan
7: apa pun, saya memang nak terima kasih pada dua orang kuat ni. Dua orang kuat ni yang memang setakat ini tak pernah miss dah. Di setiap puncak kami memang bersama-sama menghadapi pelbagai cabaran. Dan saya juga, walaupun ini puncak kita yang ke-6 ya. Yang ke-6. Memang tim saya ni memang berdepan dengan pelbagai cabaran. Dan itu juga sebenarnya menjadi simbol kekuatan kita. Dan untuk memastikan dengan komitmen yang kita ada, dengan kecergasan yang kita ada, dan dengan kesukaran yang kita tempuhi ini, inilah cabaran yang menjadi simbol kenapa RTM akan terus kekal relevan dan mampu bertahan selama 80 tahun. Jadi dia bukan trip biasa-biasa.
6: Betul.
7: Bukan trip biasa-biasa. Jadi nantikan hingga ke hujungnya. Terima kasih juga kepada semua tim yang memang bersama-sama kami. Kita bukan pergi, kita je tiga orang.
6: Betul.
7: Dan kita miss Amar kali ini. Kita rindukan Amar sebab Amar terpaksa berehat untuk seketika. Tapi kita juga sebenarnya dalam setiap perjalanan kita ditemani oleh kru teknikal yang memang terpaksa menggalas tugas yang penuh mencabar ini. Kita ada Encik Azmi sebagai penyelaras teknikal, Siva, kita ada Hanif, kita ada Fairuz atau Apai yang memang sentiasa bersama kita, dan juga yang tak asing lagi, dua rakan strategik kita yang banyak membantu dari perusahaan Jabatan Perhutanan
6: Negeri Sembilan,
7: kerana hampir semua kawasan dan gunung yang kita pergi itulah tuan tanahnya.
4: Kita pun minta nasihat daripada mereka pun kan.
7: Dan orang yang memberi kita kekuatan, unit Storm, Jabatan Bomba dan Penyelamat.
6: Betul.
7: Yang sentiasa buat kita rasa macam terjaga.
4: Tak
7: risaulah. Jadi doakan kami dapat menjayakan misi ini hingga ke akhirnya.
6: InsyaAllah.
4: Amin. Nah, kalau biasa kita tampal plug ni. Tapi untuk plug yang di Telapak Buruk ni, kita hantar video. Tengoklah nanti dekat social media kita. Follow semua at Negeri FM Official.
6: Fad, tadi sebenarnya saya tengok-tengok bawah ni bukan apa kan.
4: Kenapa?
6: Sebab tadi ada sahabat kita, kru kita dah kena pecat lah.
4: Oh ya? Okay,
6: bos.
4: Iman, tak apalah, biar kami yang uruskan dekat sini.
5: Jadi kita rasa kita dah sembang banyak lah.
6: Ya, tapi sebenarnya saya tak move on lagi buat.
5: Oh ya.
6: View tu kan.
5: Kita nak lepak ni bagi apa?
6: Kan kita macam ni buat.
5: Saya rasa itulah. Tapi inilah okay, saya kongsi sikit tips lah yang diberikan oleh Encik Google.
6: Encik Google kita.
5: Di mana dekat sini kalau anda perasan memang view memang sangat cantik. Ini antara apa yang mereka kejar lah. Untuk hikers-hikers, runner-runner juga. Nah, untuk track daripada bawah ke atas ni, dia memang banyak akar-akar kayu, daun-daun basah.
6: Betul.
5: Tapi kalau hujan memang agak licin sikit. Itu standard lah. Jadi kena berhati-hati. Dan cuacanya juga sejuk, berkabus kan. Nah, itu antara yang menarik lah, suasana dia tu kan. Tapi air kena bawa secukup-cukupnya.
6: Betul.
5: Yang itu memang perlu.
6: Dan lebih lagi macam kita ni.
5: Yang apa yang orang kata beginner lah macam ni kan.
6: Tengok, lama-lama pun ada.
5: Air kena cukup. Kalau ada tongkat tu sekejap, trekking pole orang panggil. Itu pun sangat-sangat membantu.
6: Betul, dia membantu kita dalam masa kita nak mendaki nanti. Dan juga menurun.
5: Turun pun sama juga. And biasanya kita akan naik waktu gelap. Turun pun kemungkinan gelap boleh jadi kan. Jadi standby juga bawa lampu lah. Headlamp ke, ataupun lampu slow pole.
6: Slow tangan.
5: Dia nak pakai handphone je. Mesti yang handphone tu, handphone tak lama kan, bateri dia
6: boleh persediaan tu penting.
5: Kita nak OTD lagi. Tadi alhamdulillah kami dah berjaya lah, dapat lah OTD dekat sini. Yang dekat Konti tu mesti macam tak dapat.
6: Tapi buat masa kita kat bawah tadi, saya saya risau sebenarnya. Buat hujan tadi kan. Saya risau. Tapi alhamdulillah dekat puncak ni, walaupun mendung, cuaca pun cantik, tapi alhamdulillah tak hujan. Alhamdulillah.
5: Lagi cuaca tak menentu dia.
6: Cuaca tak menentu.
5: Memang rugi betul lah Zoo.
6: Rugi lah. Zoo memang rugi lah.
5: Zoo dulu kalau sewa wonder dia atlet kita. Tapi kali ni dia sibuk. Dia ada urusan sendiri. Jadi dia letakkan tanggungjawab tu kepada kami lah. Untuk menggalas tanggungjawab. Sebab je ni dia sangat, apa orang kata tu, membuatkan kita ni sendiri lah rasa macam
2: Baiklah, 9.06 minit pagi sekarang ini selesai rakan-rakan saya tadi. Biasalah di atas puncak gunung bersiaran.
1: Jealous kan?
2: Tadi pun
0: itulah.
2: Tadi kalau dengar awal-awal tu macam ada juga masalah gangguan rangkaian internet kan. Di hujung-hujungnya tu macam kita dah tak dapat selamatkan dah. Memang dah kaku dah rakan kita dekat Facebook tu.
1: Apa jadi tak apalah. Saya tanya dekat Azur dan juga Negeri FM berjaya puncak gunung dan juga bersiaran di sana.
2: Doakanlah agar misi kami ni berjaya. Nanti kalau konten-konten mereka ni kawan-kawan saya tadi tu kan, tengok kejayaan mereka tu, cabaran tu hari tu ada kena sengat lebah lah. Macam-macam.
1: Apa tu dah baik belum?
2: Itulah tu saya tengok muka bengkak tu, itu kena sengat lebah lah tu.
0: Semoga baik-baik saja semua rakan-rakan kita dengan kesihatan yang baik lah. InsyaAllah, insyaAllah.
1: Zoo, ini gunung yang terakhir ke untuk ulang tahun RTM 80 tahun
2: tu? Masih ada berbaki beberapa gunung lagi. Nanti kita belum ada dua macam tu kot. Nanti kita kongsikan.
0: Baik Zu, baik.
2: Okey. Jadi kita nak kongsi berita dulu ke kita nak berhibur dulu?
0: Kita berhibur dululah sebenarnya.
1: Betul betul.
2: Jom dululah. Boleh. Jom. Selepas ini persembahan Adira Suhaimi. Jangan sayang orang yang sama ya.
0: Alamak. Macam mana ni?
1: Macam mana ni kita setia?
0: Macam
1: mana?
0: Berpada lah Adira ya.
2: Semuanya dalam.
0: Yo, dengar
8: berhirup bergegar.

0: Yok dong apa? Di hari negeri pelancongan ucapan. Yok dong apa? Yok begegawe.
1: Yes, selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami bertiga dalam Yok Donga Berhiro Bergegawe.
2: Yeah.
3: 12 minit pagi.
2: Ya, yeah, kejap je masa berlalu kan?
3: Ha.
2: Yeah, jadi kalau ikut RO kita ni, ya waktu ni yeah, kita nak kongsikan special report, betul?
3: Ya, tapi ya, kita berita tapi dululah eh.
2: Kita singgah
3: sebab
2: berita dulu.
3: Dalam langkah kan?
2: Boleh.
1: Ya, boleh.
2: Jadi, jom.
3: Boleh. Ini dia biasa teruja baca berita.
1: Ya, sebab dia nampak macam muka dia dah terpancar dengan sinaran PC tu, macam dah sedia berita.
2: Sinaran.
3: Kita nampak dekat cermin mata tu ya.
2: Ya, kalau waktu lili je saya dah standby dah saya punya berita dah. Saya dah tahu.
3: Nampak okay tak?
2: Ha, saya dah tahu.
3: Yang bongsu biasa dikendiankan.
2: Oh,
1: ya? Boleh lah Cikgu Muni.
2: Bagilah, takpelah. Kalau tak, kalau lili bongsu saya memang Kak Engah. Ozu jadi Kak Long lah.
1: Eh boleh, saya okey.
3: Terima je lah.
1: Mana-mana saya on.
2: Baik, jom kita dengarkan berita bagi ketiga-tiga negeri. Terima kasih rakan-rakan di unit BTR semasa RTM Melaka ya. Okey, tiga berita. Yang pertamanya, semangat untuk berkhidmat menerusi program WRUR diterjemahkan menerusi inisiatif turun padang dan masuk kampung berjaya menyelesaikan pelbagai isu setempat termasuk yang tertangguh sejak sekian lama. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, sepanjang berlangsungnya WRUR di Parlimen Hang Tuah Jaya, semua empat ahli Dewan Undangan Negeri ADUN mengamalkan pendekatan itu bagi menyelesaikan isu rakyat. Dan katanya lagi, dalam usaha memperkukuh ekonomi rakyat di Parlimen Hang Tuah Jaya, kerajaan negeri membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada para peniaga kecil untuk menjana pendapatan serta memperluas perniagaan mereka. Baik, selain itu juga ini berita berkenaan dengan inisiatif membekalkan peranti sistem penentu kedudukan global GPS kepada nelayan Melaka akan dilaksana bagi memodenkan sektor perikanan negeri Melaka. Dikongsikan oleh Esko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, teknologi GPS dapat membantu nelayan menentukan lokasi menangkap ikan dengan lebih tepat serta mengelakkan memasuki kawasan larangan. Dan jelas beliau lagi, Kerajaan Negeri Melaka akan membekalkan peranti handle GPS kepada nelayan berdaftar dan berlesen menerusi peruntukan khas disediakan. Dan berita terakhir yang dapat saya kongsikan, sistem pengurusan ternakan di Melaka akan menjadi lebih teratur dan efisien menerusi pelaksanaan sistem kod QR haiwan ternakan. Wow. Yang pertama seumpama menyedi Malaysia akan dilancarkan pada 16 Mei ini, iaitu hari ini. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka sendiri, inisiatif ini dijangka dapat mengatasi masalah haiwan ternakan berkeliaran yang sering menimbulkan kebimbangan orang ramai khususnya pengguna jalan raya ya. Yang melalui sistem ini, pihak berkuasa dapat mengenal pasti pemilik haiwan ternakan dengan lebih mudah dan cepat. Sistem berkenaan juga dapat mengelakkan pertikaian dalam kes kehilangan lembu selain memudahkan tindakan apabila ternakan berkeliaran sehingga menyebabkan kemalangan jalan raya. Itu dia tiga berita di negeri Melaka.
1: Terima kasih Cikgu Muni.
3: Semua bertenaga nampak keterujaan ni.
2: Andai Lili baik Lili ke Zu pula?
1: Boleh-boleh, Zu dulu pun boleh.
2: Okey, silakan Zu.
1: Kita nak kongsikan berita dari Negeri Sembilan. Antara yang nak dikongsikan, Kementerian Belia dan Sukan KBS pada hari semalam melancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Belia Malaysia 2035, PBM 2035, yang membawa visi membangun dan menyerlahkan potensi belia secara holistik selaras aspirasi negara dalam memperkasa generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pelan tersebut dibangunkan sebagai dokumen dinamik perancangan strategik yang merentas pelbagai kumpulan pelaksana serta melibatkan 8 kumpulan sasar pembangunan belia. Menurut beliau, inisiatif itu akan digerakkan secara bersepadu bersama semua kementerian, jabatan dan agensi berkaitan yang bertindak sebagai peneraju serta pelaksana di bawah Pelan Tindakan PBM 2035 bagi memastikan agenda pembangunan belia dilaksana secara menyeluruh, inklusif dan juga berimpak tinggi. Seterusnya, masih lagi di majlis yang sama, pertubuhan belia merupakan platform terbaik dalam membentuk kepimpinan dan jati diri golongan muda melalui penerapan disiplin, pengurusan organisasi, semangat kerja berpasukan serta kemahiran memimpin masyarakat. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata pengalaman dalam persatuan mampu membentuk keyakinan diri serta kematangan yang amat penting apabila golongan muda diberi amanah lebih besar pada masa hadapan. Dalam pada itu, kerajaan negeri terus komited membantu golongan muda menerusi pembangunan dalam bidang pendidikan, sukan, teknologi, keusahawanan dan kepimpinan sebagai usaha memperkasa agenda pembangunan belia di Negeri Sembilan. Dan berita yang terakhir kita nak kongsikan adalah berkenaan kerajaan negeri Sembilan meluncurkan sistem pentadbiran tanah elektronik e-Tanah Negeri Sembilan sebagai langkah strategik memperkukuh transformasi digital dalam pengurusan dan pentadbiran tanah di negeri ini. Menurut Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan PTGNS Muhammad Faizal Abdul Manap, sistem berkenaan kini dalam proses pembangunan dan penyesuaian sistem mengikut acuan pentadbiran tanah negeri dan dijangka bakal diaplikasikan penggunaannya pada tahun 2025. Turut hadir menyempurnakan majlis peluncuran pada Isnin lalu, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun. Rekod memberangsangkan penggunaan yang melaksanakan urusan tanah secara dalam talian sekaligus membuktikan rakyat negeri ini semakin bersedia menerima dan mengadaptasi sistem berasaskan platform digital. Itu dia berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan.
2: Wah, terima kasih Zul.
3: Sama-sama.
2: Kita ke Johor pula.
3: Itu sahaja untuk berita hari ini.
1: Kita nak tahu Johor kita.
2: Kita nak tahu cerita Johor pula.
3: Baik, ini nak kongsikan kepada anda untuk berita dari negeri Johor sendiri. Nama Johor dan juga Malaysia harum di negara matahari terbit Jepun. Ini bila mana delegasi sekolah rintis bangsa Johor SRBJ iaitu SMK Seri Kota Puteri 2 mengharumkan nama negara apabila merangkul anugerah inovasi idea terbaik di sidang kemuncak belia Jepun dan juga program pendedahan STEM antarabangsa di Universiti Osaka Kyoku Jepun. Apa dikongsikan oleh Esko Penerangan dan Pendidikan iaitu Azlan Tamin, pertandingan tersebut melibatkan 12 delegasi antarabangsa. Ini termasuk dari Amerika Syarikat, China dan juga Kanada. Dan kita di Johor ni bawa apa tau? Projek Crayon.
2: Crayon
3: tu? Crayon Mesra Alam.
2: Crayon Mesra Alam?
3: Crayon ni difahamkan berasaskan minyak masak terpakai. Jadi dapat membantu terapi sensori untuk kanak-kanak autism. Minyak masak terbuang jadi crayon tau. Dan seterusnya untuk berita dari Johor, kerajaan negeri melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Maju di Johor Baru menerusi pengenalan baucer Kasih Johor bernilai RM200 ini untuk bantu kurangkan beban kos sara hidup rakyat. Dan apa dikongsikan oleh Menteri Besar kami Dato' Onn Hafiz Ghazi, inisiatif ini memberi manfaat kepada seramai 3,349 ketua isi rumah selain diperkukuh dengan pelaksanaan menu Kasih Johor. Insentif ini juga menawarkan pelbagai pilihan makanan dan juga minuman dengan harga yang berpatutan, berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Baik, satu lagi berita dari Johor. 761 unit rumah melibatkan pelbagai kategori bakal ditawarkan sempena Minggu Hartanah Johor yang berlangsung hujung minggu ini. Dan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Negeri Dato' Muhammad Jafri Mbak Syukur katanya daripada jumlah itu sebanyak 493 unit merupakan rumah mampu milik Johor ataupun dikenali sebagai RMMJ yang akan dilancarkan. Tak lama lagi semua ada rumah sendiri walaupun belia.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Okey, itu saja berita dari Johor.
2: Wah, terima kasih Lili.
1: Berita dari tiga negeri selesai. Terima kasih untuk anda semua yang dengarkan. Tak kira di mana jua berada ketika ini kan. Ada ni yang bagi tahu. Dengarkan yuk dong apa sambil sarapan.
2: Amboi, silakan menjamu selera.
1: Menjamu selera. Sarapan apa tu? Jomlah kongsi.
3: Ada gambar sikit.
2: Ada gambar. Sikit je gambarnya.
3: Sikit je.
1: Gambar pun okey lah.
3: Tersiksa jiwa kita, wak. Jangan buat banyak.
1: Macam Lili, macam mana gambar sikit tu? Separuh ke?
2: Separuh ke?
3: Sikit. Kalau nasi lemak, hantar gambar kacang je.
2: Oh, ya, betul-betul
3: sikit. Kacang nasi lemak tu.
2: Betul-betul sikit.
3: Biar kita teka. Oh, ni nasi lemak ni dah serapan.
2: Oh, main teka-teki pula.
1: Saya takut. Saya kalau saya tengok kacang tu, saya ingatkan rempeyek.
2: Rempeyek?
3: Awak pula Cik Muni?
2: Soto kot, soto. Soto.
3: Oh, soto.
2: Soto lah.
3: Boleh juga lah.
2: Boleh lah. Baik, ni waktu ni kita nak on apa ni?
1: Kita berhibur dululah ya.
3: Mari
1: kita. Lepas ni kita sama-sama dengarkan laporan khas pula dari Johor.
3: Okey, ya, Abang Bomba, Abang Bomba boleh?
2: Boleh.
1: Jom persembahan. Kita Shanti dan juga Marcel dengan lagunya ya, Hanya Memuji.
3: Suka
1: semuanya dalam.
2: Yo. Dona. Ber.

0: gegar eh.
1: 9.26 minit pagi. Selamat pagi semua.
2: Ya. Yeah.
1: Wow.
2: Masih lagi dalam Dengar apa? Yeah.
1: Ada yang pagi-pagi ni tengah dengar kita ni sambil-sambil jaga cucu katanya.
2: Wow.
1: Ya kan?
2: Seronok kan?
1: Seronok.
2: Apa tu? Lily dengan Cikgu Mu ni tadi bila masuk sama-sama tu kan? Macam kumpulan sorak pula.
1: Mestilah. Zoo kan ketua sorak?
2: Tak.
1: Harmoni. Harmoni.
2: Tahulah Zoo tu Cikgu. PJ pendekannya semua kan?
1: Terus jadi kami ni pom-pom girl.
2: Iya. Asal boleh je eh. Agak-agaknya kan cikgu-cikgu kita tengah buat apa hari ni kan?
1: Ya kan, cuti. Yalah, hari
2: tengah
1: cuti.
2: Tengah diraihkan.
1: Ya.
2: Kalau tak dekat sekolah, dekat keluarga sendiri.
1: Ya.
2: Betul-betul.
1: Ada sekolah-sekolah juga hari ni ada, apa ni, hari pencapaian, hari anugerah sambil sama hari guru juga ni hari ni.
2: Betul.
1: Zoo
2: murni nak tahu tak lah banyak pula cerita pagi ni eh.
1: Apa tu?
2: Kan,
1: apa
2: kita suka. Kita suka dengar cerita ni. Suka?
1: Suka.
2: Awak suka story ke? Kan nak cerita lah kan.
1: Apa cerita
2: itu hari Lily pergi satu kedai ni. Kostum lah. Kedai kostum tau. Datang tu ramai cikgu-cikgu. Kita pun tanya kenapa cikgu-cikgu datang sini. Rupanya ada sambutan hari guru. Ada tema pakai kostum.
1: Menariknya.
2: Ada yang pakai tradisional.
1: Dahsyat
2: eh.
1: Awal eh cari.
2: Awal cari 2 minggu yang kami cerita lah. Sambutannya semalam dengan hari ni.
1: Wah, menarik.
2: Ikut sekolah.
1: Itulah kalau kita tengok pun ramai juga yang kongsi dekat aplikasi Threads dan sebagainya kan. Mereka punya tema untuk sambutan hari guru. Ada yang apa, color blocking. Ada juga yang buat tema bunga lah. Macam-macam kan. Saya paling suka kalau cikgu-cikgu buat tema apa tau, back to school. Cikgu pakai sekolah. Saya suka sangat tengok.
2: Betul-betul.
1: Saya suka. Macam comel cikgu kita ni.
2: Sebagai penyampai radio pun pernah juga kan berbaju sekolah
1: pernah
2: kan.
1: Pernah juga. Kan masa nak mula sekolah tu kan.
2: Betul. Gigil lah cari pinjam baju jiran.
1: Selamat buat lagi tau.
2: Baguslah. Kita kan muda remaja.
1: Baik, saya setuju.
2: Berani ke tidak?
1: Kita dah jauh pergi ni. Cerita ni sebenarnya kita pasal ada bomba. Pasal bomba.
2: Itu hari sambutan hari anggota bomba sedunia ya. Semua turun dekat angsana JB ya. Kan dari jauh kita nampak ada helikopter, ada jentera bomba.
1: Ui, semua.
2: Tapi apakan daya, Sabtu lepas kita pergi untuk silam budaya, tak dapat pergi angsana.
1: Tak ada rezeki.
2: Solo juga tu. Tapi tak apa, kita ada laporan khas yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Jom kita dengar.
1: Jom.
2: Jom.
3: Awal pagi lagi, tapak karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 mula dipenuhi pengunjung pelbagai peringkat usia. Kanak-kanak antara paling teruja apabila berpeluang menaiki jentera bomba selain menyaksikan demonstrasi menyelamat yang dipersembahkan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Bukan itu sahaja, pelbagai aktiviti interaktif turut disediakan termasuk pameran aset jentera, larian bersama bomba, pameran keselamatan kebakaran selain sesi bersama anggota bomba yang berkongsi pengalaman ketika menjalankan operasi sebenar.
4: Okey, antara satu yang paling menariklah untuk sambutan kali ini, ada satu pameran jentera antik daripada Tuanku Yang di-Pertuan Agong yang boleh dilihat dan dipamerkan kepada seluruh rakyat negeri Johor. Ini adalah satu keistimewaan yang tidak terdapat pada lain-lain sambutan. Jadi saya amat berharap supaya semua masyarakat, bukan sahaja di negeri Johor, seluruh Malaysia dapat membudayakan amalan keselamatan dalam urusan seharian.
3: Penglibatan seramai 1,500 anggota bomba juga menyemarakkan lagi karnival yang berlangsung selama 2 hari ini. Selain dijangka seramai 10,000 warga Johor hadir memeriahkan program di Padang Angsana Johor Bahru Mall.
5: Kalau biasanya kita melihat anggota bomba ketika berlaku kecemasan, tapi pada hari ini pengunjung berpeluang mendekati tugas dan cabaran anggota penyelamat menerusi pelbagai aktiviti yang disediakan.
3: Malah, penganjuran program seumpama ini bukan sahaja mengeratkan hubungan antara bomba dan masyarakat. Selain meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan aspek keselamatan kebakaran. antara anggota bomba yang ditemui berkongsi pengalaman kerja selain menzahirkan penghargaan kepada masyarakat yang terus memberi sokongan murni terhadap tanggungjawab yang dipikul.
0: Okay, kita adakan demo storm dari segi menunjukkan ketahanan, keberanian, ketepatan, koordinasi dan kefahaman dalam pasukan kami untuk menjalankan tugas-tugas yang mencabar di dalam negara dan juga luar negara.
6: Terima kasih kepada masyarakat yang selama ini dapat menyokong kami, yang mana kami merupakan tonggak penyelamatan negara, dan kami mengharapkan agar masyarakat dapat menerima kami Bobo ini dengan seadanya dan menerima perkhidmatan kami dengan yang sebaiknya.
7: Harap pada saya kenaibah ini seronok dan meriah lah. Kalau lagi setiap tahun ada di sini lagi meriah.
8: Yang Bobo ini bukan saja padam api, bukan saja menyelamatkan kucing, bukan saja menyelamatkan orang lemas ataupun apa. Kita ada banyak detachment. Ada hazmat, CBNE, high rise, dan juga K9. Bermacam-macam lah unit kita ada kat sini. Sepenuh untuk sambutan ni, kami berharap orang-orang di serata Malaysia dapat mengenali bomba ni bukan satu tugas tapi pelbagai tugas yang kami lakukan.
5: Kemeriahan Karnival Sambutan Hari Bomba 2026 jelas membuktikan bahawa anggota bomba bukan sahaja wira ketika kecemasan, malah dekat di hati masyarakat. Bomba dan masyarakat berpisah tiada. Nur Fairuzin, RTM.
2: Itu dia sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia Sabtu lepas, ya.
1: Nampak meriah, ramai ya, betul.
9: Bomba dan masyarakat
2: semua dah penuh dah sana tu.
9: Oh, patutlah. Ya. Sedih lagi tak apa pergi tengok eh.
2: Mampu lihat perkongsian daripada rakan-rakan kita sajalah, ya.
9: Kan.
2: Aku ada dengan tugas untuk silam budaya itu.
1: Ini Cikgu Murni. Ya. Ada ni lah, orang tu? Jauh lah masuk dekat TikTok live Zoom.
2: Siapa
1: ni.
2: Tu?
9: Siapa tu?
1: Ni, mesti ada yang rindu ni, Mel ni. Siapa nama ni ni?
2: Mel
1: ya,
2: ke?
1: Ya, dia kata kirim salam dekat Cikgu Murni dan juga Lily.
9: Dia lah tu?
1: Ya, dia main teka-teki tau. Dia cakap apa? Salam, apa? Hadir dari titik-titik-titik-titik.
2: Rindulah tu.
9: Hari tu dia Metropolitan, kejap Metro Fulus. Tak tahulah dia dari mana.
2: Segala metro lah dia.
9: Tapi tak apa. Waalaikumsalam. Kita jawab salam juga. Moga-moga dia tak lupa lah Yuk Dong Aba.
1: Kita pun rindu juga, ya.
2: Kenapa dia singgah dekat Negeri FM je, tak singgah sini pun?
9: Entahlah kan, kenapa dia tak singgah.
1: Saya dah PM tepi Mel. Saya nak tahu Mel, jangan lupa hari ni ada Yuk Dong Aba. Jangan lupakan. Ini asal usul kamu.
2: Betul-betul. Itu antara teraju yang awal untuk rancangan Yuk Dong Aba.
1: Betul. Itu antara sifu-sifu lah.
9: Ya. Sifu. Ada memang sangat segelap lah rasanya. Okay, tak apa. Sebenarnya dia sebenarnya rindu kita. Dia rindu kita bertiga betul, sebenarnya. Itu dia singgah-singgah tengok zoo. So, sampai ke salam kat Muni dengan Lily pula.
2: Dia rindu tapi dia tengok zoo je.
9: Tak apalah. Boleh lah dia tak ada. Boleh lah. Dari tak tengok dari tak tengok langsung.
1: Bolehlah dari tak ada.
9: Dari tak tengok langsung, kita hantar Zoo sebagai wakil lah untuk dia tengok.
2: Betul-betul.
9: Dari dia tak masuk langsung, dia dengar apa. Benda tengok Zoo tak apa. Kita bagi.
1: Betul.
9: Takkan.
2: Aduh. Okay.
9: Apa cerita kita seterusnya ni? Saya ikut Zoo ni.
2: Itulah tu.
1: Apa jadi dia? Lepas ni jauh kita ni dululah. Kita berhibur dulu. Dan kita teruskan jalan-jalan dekat Melaka. Lepas ini persembahan Naim Daniel dengan lagunya Sumpah. Semuanya dalam
9: Yuk Dong Aba Berhijau Bergegar.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber hiruk bergegau eh.
3: Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami bertiga dalam Yuk Dong Apa.
4: Selamat pagi cikgu.
5: Terima kasih cikgu eh. Cikgu zaman sekarang kan, memang cikgu dulu pun dah sibuk tau, tapi cikgu zaman sekarang dengan ada media sosial, malam pun tak boleh tidur sebabnya ada ya, banyak kiman-kiman dekat dalam grup-grup tu kan.
3: Betul-betul. Pertanyaan lagi nak dijawab kan. Esok pakai baju apa?
5: Ya, betul. Semua cikgu nak memikirkan. Jadi hargailah cikgu-cikgu kita semua ya. Pengorbanan mereka ni.
4: Zul dan juga Moni belum cerita lagi grup WhatsApp untuk ibu bapa.
5: Ya, itulah tu ceritanya.
3: Ada berapa lah tu kan dalam telefon tu.
5: Kan?
3: Itulah mungkin kan. Cikgu Murni boleh kongsikan ada berapa grup WhatsApp.
5: saya ni grup masakan banyak ni.
3: Grup masakan okey.
5: Grup masakan
4: cikgu. Cikgu pandai masak lah tu.
5: Cikgu masak? Bukan saya cikgunya. Saya pelajar. Ada yang mengalai?
4: Cikgu ni kan?
5: Ya.
4: Sibuk juga nak bercerita
5: apa kisahnya tu?
4: Kalau Murni dengan Zu, cuba sebut satu nama cikgu yang awak ingat dan kenapa.
5: Kalau saya zaman saya sekolah rendah lah, masa saya sekolah kebangsaan Sungai Udang dulu tau, cikgu Dajanam, cikgu kelas saya lah, cikgu Noraini ataupun teacher Noraini. Sebab cikgu ni dia cikgu paling garang tau, dia memang garang tapi paling kami sayang. Sebabnya dia garang tapi macam garang mak-mak. Macam mana dia garang pun, dia garang yang mendidik. Macam kalau dia kita suruh kita apa ni, jalan itik tu kan, kena kena jalan itik. Wah kan, kena tinggal buku.
4: Oh, ada pengalaman jalan itik
5: ada. Dah lah pengawas jalan itik, malu betul. Tapi kan itu semua mengajar dan buatkan kita rindu cikgu tu.
4: Betul.
5: Dia cikgu paling garang, tapi dia lah cikgu yang tak pernah berkira pasal kewangan. Macam kalau tak cukup duit kan, dia tambah topak-topak untuk pergi lawatan. Tapi dia garang, memang garang, tapi kita sayang sampai sekarang. Teacher Noraini.
3: Betul lah tu. Kalau biasanya yang garang tu kita ingatkan.
5: Ingat.
4: Itu yang kita rindu sebenarnya. Yang
3: garang kita rindu.
5: Macam Zu dengan Lily Zu.
3: Kalau macam Zu kan, nama cikgu ni Cikgu Safian. Dia ni sebenarnya ayah kepada kawan Zu, kawan baik waktu sekolah rendah. Dia memang garang sangat, tegas dengan tak kira lah lelaki ke perempuan ke, memang tarik telinga. Semualah benda-benda yang biasa cikgu-cikgu lakukan kalau nak denda pelajar kan. Tak siap kerja sekolah ke, memang garang. Dia kalau nampak dia,
5: nampak sangat
3: lalu dekat tepi tingkap ke apa kan. Kalau kelas tu bising, senyap. Orang cakap macam malaikat lalu. Dia punya penangan garang tu. Dan dia pula dah mengajar kita punya, saya punya generasi ni daripada kakak-kakak saya tau. Jadinya kakak-kakak saya pun tahu dia memang garang. Dan okay, nak dijadikan cerita, dia memang garang lah kat sekolah. Kita memang tak suka kan? Cikgu-cikgu garang kan, kita tak suka dulu. Okay, dan bila dia waktu dah jam 4, anak dia baru masuk kat sekolah rendah tu, jadilah kawan baik. Jadi kawan baik, saya pernah tidur dekat rumah dia. Rupanya ya Allah, penyayangnya dekat rumah.
4: Kat sekolah juga lah.
5: Nampak je garang.
3: Dia sebenarnya tak garang. Dia garang tu sebenarnya untuk mendidik lah kalau dulu-dulu kan. Tapi semua pelajar, tak payah cakap, keputusan semua bagus-bagus. Untuk bahasa Melayu.
5: Terbaik
3: tapi
5: lah
3: garang cikgu. Dia tu, aduh.
5: Inilah namanya garang yang mendidik kan.
3: Okay, kalau
5: Lily pula.
4: Saya, mata pelajaran yang paling saya tak suka, matematik tambahan.
5: Memang tak suka.
4: Memang tak suka. Tapi itu yang saya boleh buat. Saya tak tahu kenapa.
5: Sebab cikgu je kot.
4: Cikgu tu saya ingat bukan sebab garang tau. Namanya Cikgu Syahlan.
5: Cikgu Syahlan.
4: Dia bukan garang, tapi dia lembut. Dia bersifat ayah-ayah gitu. Lepas tu dia mengajar kat depan tu pun lembut je cakapnya kan. Macam terus sampai ke otak tu. Walaupun untuk peperiksaannya, lepas peperiksaan lupa balik.
5: Tapi okey tak, Rizal? Okey tak? Amen.
4: Boleh lah. Lulus sekira okey lah.
5: Okey lah tu. Ingat senang ke matematik tambahan?
3: Ya. Saya matematik ni pun bagai tadi hari esok ya. Ulang kaji.
5: Faham. Kita faham.
3: Matematik tambahan.
5: Kita faham.
4: Masalah dunia matematik tambahan tu.
5: Ini betul. Jadi kita tahniah kepada cikgu-cikgu seluruh dunia. Seluruh Malaysia. Kerana anda telah berkorban masa dan segalanya untuk anak-anak bangsa kami ni.
3: Terima kasih cikgu.
5: Terima kasih cikgu.
4: Selamat hari guru.
5: Jadi
4: kita nak buat apa?
5: Waktu ni ada apa ni? Saya ikut Zul ni.
3: Kita nak jalan-jalan kan kat Melaka.
5: Jalan-jalan ni. Okey. Tanpa membuang masa, DJ Daim kita selaku penerbit kata hari ni nak bawa ke Pantai Kelebang walaupun hujan-hujan. Nak juga tunjuk Pantai Kelebang eh.
3: Jadi kata ada payung.
5: Ada payung boleh lah. Boleh lah.
3: Okey, jom.
5: Okey, jom kita dengarkan untuk pelancongan di Melaka dengan Pantai Kelebang daripada penerbit kami Daim Zainuddin.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kembali kita dalam pelancongan Yok Dong Apa. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah kawasan yang semakin mendapat perhatian pelancong, terutamanya mereka yang gemarkan suasana santai di tepi pantai dan makanan unik. Selamat datang ke Kelebang Melaka. Kelebang terletak di bahagian barat Laut Melaka, hanya sekitar 15 minit dari pusat bandaraya Melaka. Kawasan ini terkenal dengan pantainya yang memukau, aktiviti rekreasi yang menyeronokkan dan pastinya makanan yang unik dan lazat. Kawasan yang semakin meningkat popular seperti Joga Street dan Infomusa, Kelebang menawarkan pengalaman yang berbeza. Tarikan utama di Kelebang sudah pastinya Pantai Kelebang, pantai yang menjadi tempat kegemaran penduduk tempatan dan pelancong untuk beriadah terutamanya pada hujung minggu. Anda boleh saksikan keluarga berkelah, kanak-kanak bermain layang-layang atau sekadar berjalan-jalan menikmati angin laut yang menyegarkan. Namun, apa yang benar-benar menarik di Kelebang ialah Padang Pasir Kelebang atau Kelebang Sand Dunes, di mana kawasan pasir putih yang kelihatan seperti padang pasir hasil daripada projek penampakan tanah. Kawasan ini menjadi lokasi popular untuk sesi fotografi terutamanya semasa matahari terbenam. Kalau anda seorang penggemar fotografi atau hanya ingin mencari gambar yang menarik, padang pasir ini adalah tempat yang wajib anda lawati. Antara tarikan menarik yang lain ialah Museum Kapal Selam. Museum yang menempatkan sebuah kapal selam sebenar yang digunakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia untuk latihan. Pengunjung boleh masuk ke dalam kapal selam ini untuk membayangkan bagaimana keadaan kru kapal selam menjalani kehidupan seharian semasa bertugas di dalamnya. Selain itu, anda juga boleh melawat Kelebang Walk, kawasan yang dipenuhi dengan pelbagai kedai jualan makanan dan barangan tempatan. Suasana di sini cukup meriah, terutamanya pada waktu malam. Bagi mereka yang sukakan aktiviti air, terdapat juga sukan air seperti jet ski dan banana boat yang boleh disewa untuk menambahkan keseronokan percutian anda. Dari segi kemudahan, Kelebang mempunyai kawasan parkir yang luas berhampiran pantai dan tempat-tempat makan. Tandas awam juga disediakan berhampiran kawasan pantai untuk kemudahan pengunjung. Itu saja untuk pelancongan Yok Dengan Apa kali ini. Terima kasih kerana bersama kami dan jangan lupa terus mendengar untuk lebih banyak destinasi menarik di negeri sejarah ini. Jumpa lagi dan selamat melancong.

0: itu dia untuk belanja dengan jalan-jalan dekat Kelabang lah. Eh,
1: nak ni. Kalau pergi ke negeri berlari Melaka. Mana nak nyanyi?
0: Hafal lah Lily eh. Dah hafal.
1: Mana lagi?
0: Melaka lah. Apa yang lagi? Lagi laju Lily eh. Jadi itu sikit lah eh yang kita punya pendabik Daim Zainuddin bawakan untuk rakan-rakan yang dengar berhari ni.
2: Ya, saya selepas ini kita ada pendengar bertuah juga ke Cikgu Moni?
0: Ada, kita cuba untuk pancing.
2: Kita berhibur dululah sementara
0: ini. Boleh. Jom.
2: Persembahan Masdo featuring Aisyah Aziz dengan lagunya Pujaanku. Semuanya Hampir. Dalam
0: Yo Doa Berhilang.

0: Yo dong apa? Di hari negeri kelancangan ucapan. Yo dong apa? Giro begegawe.
1: Baiklah, 9.52 minit pagi. Pejam celik.
2: Ya, kejap je masa berlalu. Jadi kita tak nak buang masa kita. Sebabnya kita dah dapat pancing kita punya pendengar lama kami ni.
1: Dapat.
2: Ya, ni mak-mak lama kita otai kita ni. Otai tau, pendengar otai kita. Kita bersama dengan Kak Rapi'ah.
1: Kak Rapi'ah.
2: Ya, Assalamualaikum. Hai. Kak Rapi'ah.
3: Salam perkenalan untuk DJ Johor dengan Gismila.
1: Salam Kak Rapi'ah. Kat mana tu?
3: Sama-sama.
2: Kak Rapi'ah, kat mana tu Kak Rapi'ah?
3: Kak Rapi'ah nak pergi melawat saudara meninggal tapi boleh
2: pun ni. Baik Kak Rapi'ah. Terima kasih.
1: Salam takziah ya. Salam takziah sekeluarga.
2: Salam takziah pada Kak Rapi'ah ya. Dan apa pun Kak Rapi'ah?
3: Sebab saudara ni setiap tahun raya dia akan datang dua hari raya anak beranak ke rumah Kak Rapi'ah. Jadi Kak Rapi'ah memang jadi macam kata memang family memang menghormatilah walaupun sebab aku masa Kapia kahwin dengan suami Kapia dia yang menguruskan.
2: Rapatlah kan. Tapi apapun Kapia terima kasih walaupun kejap lagi nak pergi melawat nak ziarah. Sudi juga angkat panggilan kami ni.
1: Terima kasih
2: Kapia. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia radio RTM sebenarnya Kapia ya. Jadi Kapia
3: memang minat dengar Radio Melaka sebab dengan berbagai acara. Kadang-kadang cepat juga pergi Johor punya.
2: Pergi. Terima
1: kasih Kak Rapi'ah.
2: Menantun Negeri Sembilan. Kita ni kan macam jiran kan. Kejap ke Johor, Melaka, Negeri Sembilan kan. Nak dengar kan tadi.
3: Ada part-part yang kita tukar siaran sebab kita nak tahu dia punya orang kata kita ada pendengar-mendengar. Kadang-kadang tu patukan supaya bukan apa. Info-info.
2: Betul.
3: Jadi bila kita boleh sampaikan dekat Radio Melaka.
1: Betul. Setuju.
2: Saya setuju sangat ni. Kapi'ah, kalau sudi kongsi Kapi'ah ingat tak Kapi'ah ni? Kapi'ah dengar Radio RTM ni sejak bila ni Kapi'ah?
3: Sejak daripada Kapi'ah budak-budak lagi.

0: Uish, lama.
1: DJ-DJ yang lama-lama yang pada Kak Tima. Pada apa yang lelaki tu dia lama lah.
0: Dulu-dulu eh.
1: Ni dia celik mata bukan radio. Celik mata bukan radio.
2: Sampai sekarang KPA?
1: Ya, yes, sekarang bila KPA tengah malam, bila pagi, KPA kerja, memanglah KPA kerja. Tapi bila bangun dia, KPA buka handset. Radio dah rosak pakai handset.
0: Wah,
2: canggih KPA.
0: Wah, jadi apa pun KPA, terima kasih kerana menjadi pendengar setia kami di RTM ni. Dan KPA mungkinlah sebagai penghargaan sedikit ucapan KPA kepada pendengar-pendengar Yok Dong Aba pagi ni KPA.
1: Okey, untuk semua yang dengar siaran Yok Dong Aba ni, kita dengar info-info setiap negeri, sebenarnya kita boleh sampaikan kepada orang lain.
0: Wah, betul.
1: Ada kebaikan macam drama ke apa kan, kadang-kadang benda tu bermanfaat. Dengar-dengar tak kita dengar yang macam kata lagu yang gajak-gajak tapi kita dengar lagu lama-lama yang info-info dia boleh kita sampai kepada anak cucu.
0: Wah, baik KPA.
1: Itu datuknya saya.
0: Yes.
2: Terima kasih KPA.
0: Terima kasih KPA.
1: Semua semoga sentiasa ceria.
0: Iya.
2: Amin, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Hati-hati KPA.
0: Iya. Jadi diri KPA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Meriah alam.
0: Meriah KPA. Nampak kita tiga orang.
2: Borak macam ni.
3: Empat bunga terus hari ni.
0: Terus kan. Terima kasih. Itulah pendengar lama kita. Otai-otai kita lah Jadi selesailah untuk segmen dengar bagi hari ni.
2: Ya. Alhamdulillah. Ucapkan juga nanti ucapan kita bacakan kemudian. Jangan risau yang mana risau. Hantarkan kita banyak-banyak ni. Okay? Kita nak ucapkan kalau di Negeri FM, terima kasih kepada penerbit Azizi. Terima kasih juga buat yang membantu kita hari ni, Kak Raina, Abang Ali dan juga Abang Hasrul. Begitu juga dengan tim kita di puncak sana tu. Terima kasih banyak-banyak.
0: Jika di Melaka, terima kasih penerbit kita Daim Zainuddin dan juga rakan-rakan saya di MCR, Abang Nizam dan juga Kak Liza yang bertugas hari ni sama dengan saya.
3: Mewakili penerbit di Johor FM, Syuami itu. Ya, nak ucapkan terima kasih juga untuk rakan teknikal kita di MCR, Aida dan juga Gaz. Dan yang menjaga FB Johor FM hari ini, Hayati namanya.
0: Terima kasih.
3: Jumpa lagi semua.
0: Jaga diri.
3: Semua.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Gear Rato Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki machine gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut dihilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan.
sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak.
1: Bermaksud mudah melihat kesalahan orang lain walaupun kecil, tetapi tidak nampak kesalahan sendiri walaupun besar.
2: Contoh ayat.
1: Semua kesalahan kita akan diejeknya, tetapi kelemahannya langsung tidak disedari. Itulah tabiat manusia. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak, kata ibu kepada adiknya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Cikgu Muni masih di sini 10.10 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu. Buat betul. Ada yang kata mak-mak kita hari ni nak masak awal, kata Mak Nap kan. Ha, mungkin hari ni ada tugas-tugasan lain tengah hari nanti, nak ke mana-mana, masaknya awal sedikit. Ya. Ada yang kejap lagi baru masak. Ada mak-mak kita baru lepas rehat. Dari lepas subuh tadi ni mengemas rumah halaman. Alamaklulah hujan kan. Kemas-kemas, sapu-sapu-sapu semua, baru nak rehat. Sabar rehat lah ya. Yang tengah bekerja, ramai yang bertugas dengan saya hari ni. Selamat tugas semuanya ucapkan. Ini kiriman kiriman ucapan daripada Kak Diah. Kak Diah kita betul kan ni, Kak Diah ya. Kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, usapkan ucapan selamat hari guru pada semua guru-guru di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman Tampin Negeri Sembilan. Terima kasih ya. Kak kita ni moga dipermudahkan urusan Kak Diah kita. Terima kasih juga mengucapkan kepada Kak Jaimah ya, orang Sungai Boh Kukup. Ya, menyapa semua lain. Rakan-rakan pendengar di hujung minggu ni, tak kira di mana jua berada ya. Katanya love you tu kak. Terima kasih Kak Diana, sampaikan ucapan selamat pagi untuk semualah pendengar-pendengar. Selamat hari guru katanya. Ini ada kiriman pantun ni daripada siapa ni? Kalau tak silap saya ni Abang Kasim ni kan. Buah manggis, buah kelapa, buah nangka, buah guini. Saya di sini sihat saja. Apa khabar Cikgu Murni? Saya khabar baik alhamdulillah pantun. Sungguh malang nasibku, tidur malam seorang diri, minum air suamku suku. Kepadamu Tuhan ku berserah diri. InsyaAllah ya, moga dipermudahkan urusan. Adik Amar, pagi-pagi mencari ubi, mencari ubi di dalam pekan. Kepada semua rakan penyampai ya, anda semua menceriakan. Amboi. Anak Pak Mat pergi berburu lalu tertembak si anak kera. Saya ucapkan sama hari guru, Guru Bitara Nadi Negara. Ya, betul, itulah tema kita ya untuk hari guru hari ini. Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema sambut hari guru yang membawa maksud pengiktirafan terhadap peranan penting pendidik sebagai tonggak penggerak kemajuan negara melalui keunggulan dan integriti. Selamat hari guru untuk semua guru-guru di luar sana, barisan pendidik kita. Terima kasih cikgu di atas segala pengorbanan anda semua. Baik, kita akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti untuk segmen laguku untukmu. Cuma saya nak maklumkan ya, kita ada rancangan tajaan. Mungkin tak semua lagu dapat saya siarkan nanti untuk segmen laguku untukmu. Jadi saya rakan-rakan pendengar yang minta lagu ni, kena dengarkan juga sekarang sebabnya ada lagu-lagu anda yang diminta untuk laguku untukmu. Saya selitkan di Zoom Music tanpa henti. Takut-takut nanti pukul 11 tak sempat saya siarkan. Jadi ada lagu-lagu rakan-rakan yang saya siarkan dalam Zoom Music dan saya akan bacakan ucapan di sekitar pukul 11.15 pagi nanti. Apa pun, terus dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.
1: Selamat pagi.

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pembangunan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Black FM.
2: Music tanpa henti.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap tintisan. Ciman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawa khas oleh MagFM.
5: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram. Sambil anda layari

penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka

Cikgu Muni di sini jam terakhir. Muni temani anda semua, pendengar-pendengar Melaka FM hingga pukul 12 tengah hari. Dah pun 11.08 minit pagi dah waktu ni ya. Terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM yang terus dengarkan frekuensi kami 102.3 ataupun secara dalam talian RTM Klik. Dan juga terima kasih rakan-rakan di live TikTok Melaka FM, sayap-sayap Melaka FM. Jangan lupa ya, ini rakan-rakan pendengar kita di frekuensi yang kadang kalanya terfikirkan macam mana kalau keluar Melaka nanti duduk jauh-jauh kan, ataupun pergi kerja ke, jalan-jalan ke, nak cuti sekolah tak lama lagi ni kan, nanti kokok rindu Melaka FM. Jangan risau eh, sekarang ni mudah je Melaka FM. Ya, selain anda dengarkan di frekuensi, dengarkan kami di mana saja anda berada, di RTM Klik. Kenalah download aplikasi RTM Klik untuk dengarkan Melaka FM. Pergilah mana-mana pun tetap dapat dengarkan kami ya. Terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM eh, moga baik-baik sahaja hendaknya dipermudahkan urusan hari ni. Dan apapun untuk cikgu-cikgu kita di luar sana, selamat pagi cikgu. Selamat Hari Guru untuk semua barisan pendidik kita di luar sana ya. Semoga cikgu-cikgu kita ni sihat sejahtera ya, diberikan kebahagiaan dunia akhirat ya, dan paling penting sekali semoga dipermudahkan segala urusan cikgu di sana ya, sama ada cikgu yang masih bertugas ataupun cikgu-cikgu kita yang telah pun bersara. Ini ada kiriman ucapan daripada Kak Umi. Nak sampaikan ucapan sama Hari Guru buat abang Kak Umi, Cikgu Oslan Hussein, dengan ucapan terima kasih atas dedikasi, inspirasi dan usaha tak kenal lelah cikgu dalam membentuk masa depan anak-anak murid yang lebih cerah. Jasamu tetap dikenang. Terima kasih Kak Umi untuk ucapannya. Kiriman daripada, sekejap ya, siapa nama ni ya, katanya Kak Ana dari Tambak Paya. Ucapan Kak Ana orang Tambak Paya, selamat Hari Guru buat semua yang bergelar guru, terutama buat anak Kak Ana, Cikgu Huda Syazana, untuk adik ipar Ustazah Suzana. Terima kasih kerana mendidik anak bangsa. Semoga Allah membalas segala jasa dan pengorbanan kalian dengan syurga yang terindah. Dan Al-Fatihah juga buat arwah adik ipar Cikgu Suraya. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh arwah. Amin. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Kak Ana dari Tambak Paya. Akan saya baca lagi ucapan-ucapan, kiriman-kiriman ucapan, dan juga ada yang minta lagu tadi kan. Dan kejap lagi kita akan cuba bacakan. Terus setiap kami Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh

0: Ada Tua, Berani Laksani Jebat, Melaka Sayang Rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan Radio No. 1 Orang Melaka. Ya, 11.18 minit pagi dah waktu ni. Terima kasih yang dengarkan kami di mana saja berada. Rakan-rakan dekat live TikTok, terima kasih. Jangan lupa tau, ajak ramai-ramai untuk follow semua akaun media sosial yang kami ada. Terutamanya akaun TikTok Melaka FM ni lah, sebab kita nak growkan akaun kita. Ya, baiklah. Sebentar tadi kita ada permintaan lagu. Cuma lagunya saya dah siarkan ketika Zoom Music tanpa henti. Ada kiriman daripada Mak Jah tadi. Mak Jah nak dengar lagu Gugurnya Bunga Cinta. Mak Jah, mu dah siarkan lagu tu tadi tau Mak Jah. Ucapan Mak Jah kepada Kak Nani, Mak Eton, Kak Nani, Mak Nani, Mak Usu, Cik Rabi Bertamhulu, Ayah Haji Kadir, dan tak lupa pada Mak Nam dan semua yang sedang mendengarkan Melaka FM. Baik Mak Jah, terima kasih Mak Jah. Jaga diri baik-baik Mak Jah. Pak Tua Serkam pun tadi lagu saya dah siarkan, Impian Hampa, ditujukan khas untuk isteri tercinta Pak Ibrahim, Zainal Majid, Mak Jah, Mak Long Hawa, Kak Nani, Kak Abid, Kak Long Zizah, Mama Nomi serta Cik Mah. Semoga kalian diberi kesihatan yang baik, sukses selalu. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Lagu Pak Tua pun dah siarkan tadi di Zoom Music. Sebab apa? Kejap lagi kita ada iklan tajaan. Takut-takut tak sempat nak siarkan lagunya ya. Ini ada kiriman ucapan Selamat Hari Guru untuk semua guru di Malaysia, terutama kepada guru-guru dan rakan-rakan yang kini menjadi guru saya. Menjadi guru katanya. Ini kiriman ucapan daripada Farid X SK Temenggung Ibrahim Pengaram dan SMK Jalan Kolam Air. Kedua-duanya di Batu Pahat. Terima kasih Farid ya. Katanya ucapan kepada Muhammad Syafiq Zainal, kawan yang kini menjadi seorang guru di SMK Mount Austin, Johor Bahru. Dan tak lupa juga ucapan selamat guru kepada Cik Tan Lili, juga Hajah Sabariah Nasir dan juga Ustaz WS Herman Hadi Ahmad ya. Dan lain-lain yang saya dah terlupa namanya. Semoga semua guru-guru sihat belaka, terus berbakti kepada orang ramai walaupun ada yang telah bersara. Terima kasih atas ajarannya dan minta halal segala yang diberi. Terima kasih Farid ya, dari SK Temenggung Ibrahim Pengaram dan juga SMK Jalan Kolam Air. Baik, terima kasih. Akan saya bacakan lagi ucapan-ucapannya kejap saja nanti. Terus saya teringatkan kami Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
2: Ya, mana lagi Melaka le? Dah pun 11.24 minit pagi waktu ini. Baik, masih sempat lagi saya bacakan ucapan sebelum kejap lagi kita rancangan tajaannya 11.30 minit pagi. Kiriman ucapan daripada Kak Has kita, ucapan sama hari guru. Nak ditujukan Has buat guru-guru yang pernah mendidik dari tahun 1991 hingga 1996 di Sekolah Kebangsaan Simpang 4. 97 hingga 2001 di SMK Naning, Buat Along Enamul Shah yang kini mengajar di College Community Kulim Kedah. Dan tak lupa juga buat sahabat-sahabat yang menjadi warga pendidik, tak kira di mana kalian mengajar ya. So kalian semua terus tabah mendidik anak bangsa kita dan dengan tanpa rasa jemu di zaman yang sungguh mencabar ini. Terima kasih Kak Asina Shah untuk ucapannya. Baik, ini kiriman daripada Kak Zahra Semenyih. Nak sampaikan ucapan sama Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia dengan ucapan Selamat Hari Guru. Terima kasih Kak Zahra. Kak Dija Auni, apa khabar Kak Dija Auni? Katanya Kak Dija Auni orang Taman Merdeka Batu Belanda Melaka. Nah, sampaikan ucapan sama Hari Guru buat semua guru-guru yang terlalu mulia tugasannya ya. Semoga semua guru-guru sihat sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Terima kasih Kak Dija Auni. Ada kiriman daripada Kak Mazatu Irda kita juga ni, menyapa semua rakan pendengar terutamanya Arik, Kak Zura Juju, Aisyah Umaira, Kak Zahra, semua pendengar setia Melaka FM. Dan untuk DJ-DJ Melaka FM juga, semoga terhibur dan sihat selalu. Terima kasih ya Kak Mazatul Irda di Perak. Anu, jauh di sana. Terima kasih juga Mak Nak hantar gambar makan Kak Muni. Mak kata masak awal tadi kan, masak ayam, masak lomak, cili api dengan cendawan goreng campur bunga kantan. Boy, sedapnya. Baik, kejap lagi 11.30 minit pagi, kita akan dengarkan rancangan tajaan. Ya, dan insyaAllah kalau ada lagi ucapan-ucapan ya, yang tak sempat saya baca, akan boleh bacakan selepas tajaan sebentar nanti. Terus setelahkan kami hujung minggu. Like a film.

0: di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

0: Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. 11.30 minit pagi, seperti yang saya kabarkan sebentar tadi, kita ada rancangan tajaan, ya, Organic Mattress, dan kita bersama dengan Lin di talian waktu ni. Assalamualaikum, selamat pagi Lin.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Munia, apa khabar?
0: Khabar baik. Lin sihat, eh?
1: Ya, Alhamdulillah, sihat.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. Kita kembali untuk rancangan tajaan Organic Mattress dan terus bersama dengan Lin. Silakan Lin.
2: Okey, jadi bagi orang-orang Melaka yang nak cuba tilam organik, jadi anda kena start cuba dengan manja organik. Sebab manja organik kita yang saya cerita lah, merupakan anak sulung pada Organic Mattress yang ni dah 32 tahun. Tapi bulan 2 yang lalu, kita dah upgrade banyak. 4 perkara yang kita upgrade, antaranya kain, fabric kain tenunan benang halus yang ada teknologi 2 kali lebih pantas pembebasan haba. Jadi kain lebih sejuk selesa. Ya, kain pun tak ada cetakan warna kimia. Okey, dan seterusnya kita daripada 5 tahun jaminan dia beralih kepada 10 tahun. Jadi satu tempoh yang lebih lama. Okey, yang seterusnya kilogram tahap kepadatan yang dia boleh tampung, tahap berat yang dia boleh tampung, dulu 180, sekarang 250 kilogram. Tapi bukan bermakna tilam tu makin keras, tidak ya, sebab bahan dia tu kita guna grade yang lebih tinggi. Okey, dan seterusnya fungsi dual comfort, yang mana boleh memberikan keselesaan pada sebarang posisi yang kita kita gunakanlah, macam kita nak mengiring ke, melentang ke apa. Dan zero motion transfer juga, bila pasangan kita bergerak, yang seorang tak terasa gerakan tersebut. Okey, harga pasaran RM1,700, tapi nanti dulu ada potongan bila tuan-tuan ada tolak tilam lama. Tilam lama ni kita ambil dengan harga RM300, jadi daripada RM1,700 tinggallah RM1,400. Dan daripada tu kita ada voucher untuk pembelian hari ni sebanyak RM270. Yang mana abang kakak boleh dapatkan tilam manja ni tanpa spring dengan harga serendah RM1,130 untuk hari ni. Tilam 8 inci dapat sekali dengan 2 unit bantal organik, hanya 1130. 10 tahun penggunaan, dia boleh bantu cover untuk semua, untuk mengurangkan keletihan bekerja, memberikan sokongan yang baik, memberikan membantu kualiti tidur yang baik, membuatkan kita bangun pagi dengan rasa lebih baik, kan? Jadi semualah menyeluruh. Dan satu lagi, coverage dia lebih lama. Ya, kalau 10 tahun nak bahagi dengan sehari, berapa sen sangat kita keluarkan? Kita minum kopi O pun, ya, dah berapa sehari, kan? Ini kita invest untuk keselesaan, untuk kesihatan kita, lagi pun untuk setiap malam yang kita nak guna tu. Okey, jadi dapatkan tilam yang terbaik hanya 1130 untuk orang Melaka. Okey, dan seterusnya yang 10 inci 1330. Dia ada banyak saiz dan banyak ketebalan. Okey, yang ni harga untuk queen size, ketebalan 8 inci RM1,130 daripada RM1,700. Dan kita ada juga yang 10 inci RM1,330. Okey, kalau yang tengah cari harga bawah RM1,000, boleh proceed kepada tilam Surya. Yang ni dia lebih kurang manja juga, cuma dia boleh tampung berat sampai 180 kilo. Okey, yang ni 8 inci baru RM788. Kalau 5 inci 488, 6 inci 588. Yang ni nak cari harga bawah 1000, boleh pilih untuk tilam Surya. Dua-dua yang baik ya, tapi kalau ada bajet lebih, please proceed untuk manja. Rasai sendiri pengalaman guna manja, ramai dah guna, ramai yang dah berpuas hati, ramai yang dah repeat order. Ya, jadi hubungi kami di talian 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, saya ulang, 013-584-0288. Okey, penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dan dah sampai baru bayar. Okey, jadi sampai sini dulu untuk pertemuan kita, cerita kita mengenai tilam. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi Meni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia Lin untuk rancangan tajaan Organic Mattress. Terus dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: sana je buat.
1: Ya, Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Ha, kita nak beritahu kepada semua yang mana Muni dah tamat tugasan kerja dah ni. Maklumlah . 11.53 minit pagi dah pukul 12. Bermakna Muni tamatkan tugasan untuk hujung minggu hari Sabtu. Ya, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Selepas ini rakan tugas saya, DJ Mala akan temani anda untuk hujung minggu 12 tengah hari sampai 6 petang pula. InsyaAllah kita akan jumpa esok. Muni akan bertugas 12 tengah hari hingga 6 petang edisi hari Ahad pula. Jadi, ya, terima kasih rakan-rakan dengan kawan kami di Frekuensi, di RTM Klik dan rakan-rakan di Live TikTok Melaka FM. Terima kasih Murni ucapkan. Dan tak lupa juga, terima kasih rakan-rakan saya di Bilik Kawalan MCR, Abang Niza dengan Kak Liza yang sama-sama tugas dengan Murni waktu ini. Dan terima kasih Kak Liza extra sebabnya tadi tolong Murni jagakan TikTok Melaka FM sementara saya sempatlah pergi sarapan tadi, ya. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang berada di Live TikTok Melaka FM. DJ Mala dah sampai dah. Maknanya, Murni kena bangun dah ni dari kerusi dekat konti ni. Yang memandu pandu berhati-hati, jaga diri ke mana saja destinasi anda, yang bekerja dalam apa saja bidang tugasan kerja, semoga dipermudahkan urusan kerjanya. InsyaAllah, jaga diri semua. Jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum dan selamat Hari Guru untuk semua pendidik di luar sana. Bye-bye, jaga diri.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ketam menyuruh anaknya berjalan betul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ketam menyuruh anaknya berjalan betul.
2: Bermaksud menasihati orang membetulkan kesalahan, tetapi diri sendiri tetap buat salah.
1: Contoh ayat.
2: Sikap Pak Osman yang menasihati anaknya supaya berhenti merokok kerana merokok membahayakan kesihatan, seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul kerana dia sendiri tidak berhenti merokok.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang tertua.

Assalamualaikum, hai, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semuanya sihat ya. Semoga semuanya dalam keadaan ceria-ceria selalu. Dan Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Hari ini hari cikgu kita. Selamat Hari Guru kepada semua guru, tak kira di mana saja berada ya kan. Jadi apapun, saya secara jujurnya sangat-sangat hargai guru-guru saya yang dulu yang pernah mengajar saya ABC, sampailah saya berjaya hari ini. Berjaya pun setakat ni lah kan. Kan, apapun situasinya, apapun kerjayanya, kita patut berterima kasih kepada guru kita yang mengenalkan kita ABC . Jadi apapun, selamat Hari Guru kepada semua guru yang sedang mendengar ketika ini. Semoga terus memberi inspirasi, semoga terus memberi ilmu kepada anak-anak kita. Semoga mereka akan terus berjaya mengejar cita-cita . Okey, apapun kepada anda yang baru ikuti siaran kami ketika ini, terima kasih. Dan juga terima kasih juga rakan setugas tadi, dah pun selesai, Cikgu Murni ataupun Cikgu juga tu. Okey, terima kasih Murni. Dan apapun kepada anda semua, jom kita nak teruskan hiburan dan juga info-info terkini akan saya sampaikan kepada anda semua. Jadi teruskan bersama kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Charles Giungonetti.
1: Abah. Betul ke rumah Acik Sal kena rompak malam tadi, Abah?
2: Pagi tadi, Abah dengan Abang Dola mudah tolong bawakan Acik Sal pergi buat report kat balai.
1: Abah, banyak ke barang yang kena rompaknya? Habislah semua barang kemas dia, Abah.
2: Alahai, tak ada apa yang tinggal, Madi. Habis semua dikebasnya. Duit, barang kemas dengan TV 52 inci yang anak dia baru belikan bulan lepas pun habis rompak tu kemas.
1: Allah, kesian Acik Sal. Acik Sal cedera tak, Ba? Ada perompak tu cederakan dia? Muka bergelut ke? Ada tak, Ba?
2: Alhamdulillah, Acik Sal kamu tak cedera.
1: Alhamdulillah.
2: Dia tak berani nak melawan perompak tu. Dia ikut aja apa yang perompak tu minta. Dah tengok perompak tu dengan senjata tajam datang nyerang. Dia tak berani lah nak melawan.
1: Allah, kesian Acik Sal. Dah lah tinggal seorang-seorang. Jadi pula macam ni. Trauma dia nanti, Ba.
2: Ini pun Abah dah telefon anak dia yang dekat Seremban tu. Ni kejap lagi sampailah. Dia bawa mak dia sekali duduk kat Seremban dulu. Dah jadi macam ni, baru nampak bahagia tinggal seorang-seorang. Kalau tidak, mana maunya Cik Sal kamu ikut anak-anaknya ke rumah anak yang tinggal di sana.
1: Kau macam tu elok lah tu, Ba.
2: Ni Mati. Abah nak pesan ni. Jangan sesekali ni kamu suka-suka sangat ni apa update dekat media sosial ni, status kamu tu. Sebabnya polis buat siasatan awal. Kejadian ni berlaku sebab Cik Sal kamu tu ada apa, ada post-post, ada update kat media sosial ni minggu lepas. Anak dia baru belikan rantai dengan TV baru. Sempat pula dia bagi tahu dia tulis apa ni, sunyi tinggal sendiri walaupun banyak reta. Agak tak agaknya itulah mungkin jadi punca orang yang ada niat jahat nampak peluang nak merompak.
1: Bahaya lah, Abah. Tak sangka kan, Abah, dari hanya suka-suka je muat naik status tu boleh sampai jadi mangsa jenayah macam ni, Abah. Nak uzubillah, Abah. Seramnya.
2: Memanglah sekeliling kita ni nak macam-macam orang perangainya. Kita tak tahu kukut ada yang selit antara satu-satu dia orang ni. Ada yang niat jahat nak buat jenayah, terutamanya dekat kita ni. Jadi janganlah pula kita ni sajikan peluang pula untuk dia orang ni. Maklumat-maklumat rahsia tambahan jangan kita kongsikan.
1: Okey, baik, Bah. Dah jadi macam ni kan, Bah? Kisah pula lah nak kongsi apa-apa dekat media sosial tu, Bah.
2: Tahu pun.
3: Jangan dedahkan maklumat peribadi anda dan memuat naik status yang boleh meletakkan anda di dalam bahaya di media sosial. Media sosial mungkin tempat anda mengisi kesunyian. Namun, jangan kerana media sosial, hidup anda menemui kebinasaan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
3: Ya, pastinya 18 jam sehari kami temani anda di mana saja berada yang dengan terus di frekuensi 102.3. Terima kasih. Dan juga untuk anda yang sedang mendengar kami di RTM Klik. Okey, terima kasih untuk anda. Di mana saja berada sekarang ni, senang kita nak dengar radio, nak tengok TV pun boleh. Tengah tunggu bas ke kan, boleh je. Yang penting ada telefon. Muat turun aplikasi tu, insyaAllah bolehlah tengok kat mana-mana je. Okey, hari ni Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada semua guru yang sedang mendengar ketika ini di mana saja ada berada. Terima kasih atas jasa ya, yang pastinya tidak pernah mengenal erti jemu, mengajar anak-anak kita yang banyak sangat kerenahnya, kan, yang pastinya juga mereka mendapat kejayaan hasil didikan seorang guru juga. Apapun, kepada anda yang nak hantarkan ucapan boleh, nak minta lagu pun boleh. Sekarang ni boleh hantar terus di bilik jauh kami 010-806-1023. Kalau boleh tu cerita sikit lah kenangan-kenangan dengan cikgu dulu. Mungkin ada kenangan yang tak dapat dilupakan, kena rotan ke kan, disebabkan rotan tu lah kita berjaya kan. Jadi apapun, boleh kongsikan cerita-cerita berkaitan dengan guru kita ya, berkaitan dengan kisah kita dekat sekolah dulu, ke nombor WhatsApp kami, ataupun boleh tonton live. Kejap lagi saya akan live, anda boleh terus komen je dekat live TikTok Melaka FM. Okay? Dan kita terima ucapan daripada Muhammad Faiz, katanya untuk cikgu saya di Sekolah Menengah Suri Mahkota Umbai, namanya Cikgu Sarwati Osman, Cikgu Rozi Mak Jahi dan juga Khatijah Mak Yatim. Selamat Hari Guru katanya. Harap-harap cikgu-cikgu yang saya sebutkan nama tu sudah mendengarlah dan semua kita senyum kan. Okey, jadi apapun, kepada anda yang ada ucapan boleh terus hantar ke bilik jam kami 010-806-1023.

0: Bersatu Orang Melaka, Melaka FM.
1: Ya, terima kasih semua. 18 jam sehari kami temani anda pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Dah pun 12.40 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua yang mungkin tengah santai rehat ya. Hujung minggu macam ni nak ke mana? Kalau nak pergi jalan-jalan tu, semoga selamat semuanya. Hati-hati memandu, dan kalau bawa anak-anak kecil tu, tolonglah pantau, pegang dengan erat ya. Kadang-kadang kita seronok, tamat-tamat lagi kalau shopping kan. Tengok sana, tengok sini, belek sana, belek sini kan. Tengok anak dah ke belakang, tak tahu ke mana dia berlari ya. Jadi hati-hati, semoga semuanya selamat dan selamat bersantailah kepada anda semua yang mungkin tak nak ke mana-mana, nak rehat je kat rumah ni. Katanya hari lain dah bekerja kan. Jadi hari inilah hari nak bersantai-santai dengan keluarga, nak rehat eh. Okey, selamat beristirahat kepada anda dan selamat Hari Guru kepada semua guru yang sedang mendengar ketika ini. Okey. Ini adalah ucapan daripada Siti, katanya terima kasih atas segala ilmu, kesabaran dan didikan yang tidak ternilai. Katanya tanpa cikgu kami takkan sampai ke sini. Aha, jasamu tetap dikenang selama-lamanya ya. Jadi itulah, jasa cikgu ni tak dapat kita lupakan ya, sangat besar. Bukan senang nak mendidik satu kelas tu, ada kadang-kadang ada sampai 40 orang ya. Bukan senang, cikgu seorang je nak menjerit kan. Kan kadang-kadang cikgu tak larat dah nak menjerit diam je cikgu pun eh. Jadi apa pun kita doakan semoga guru terus diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak bangsa kita menjadi berjaya satu hari nanti, insyaAllah eh. Okey, Fahmi kata selamat Hari Guru untuk Kak Aisyah Humaira, Cikgu Fiza, Cikgu Mar dan lain-lain. Terima kasih atas curahan ilmu. Ya, betul tu. Terima kasih Fahmi eh. Dan juga kita ada Cik Izan katanya selamat Hari Guru untuk Aisyah Humaira, dengan ucapan segala baktimu sebagai guru akan menjadi ingatan sampai bila-bila. Betul ya. Okey, Mak Usu Raja Alias kata Mak Usu selamat Hari Guru. Tanpa guru, siapalah kita hari ini kan. Betul. Jadi pun terima kasih banyak-banyak cikgu atas jasa, atas curahan ilmu, atas kesabaran dan juga kekuatan eh. Bukan senang nak jadi seorang pendidik ni eh. Kita kat rumah nak mendidik anak-anak pun penat kan. Tahun-tahun cikgu yang berdepan dengan 30 orang kadang-kadang eh, 40 orang anak murid kan. Jadi kita sangat salute lah kepada semua guru yang berjaya mendidik anak-anak yang berjaya hari ni eh. Yang tak berjaya tak apa, bukan salah cikgu kadang-kadang eh. Jadi apa pun terima kasih cikgu atas segala curahan ilmu yang tidak ternilai. Dan kita biasa dengar guru ibarat lilin yang sanggup membakar diri sendiri untuk menerangi kegelapan di sekeliling dia. Mantap. Terima kasih cikgu.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka. Sambutan Hari Guru 12, inisiatif diumum perkara perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Fadina memaklumkan RM10.5 juta turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Fadina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagainya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Suri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chow Kit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil. Malah, ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
4: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian. Ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan.
3: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkanlah bukan satu pilihan.
5: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan tapi di longkang sebab ada penempatan di bawah longkang.
3: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
6: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
6: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
9: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria itu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani. Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lebanon dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari kembali dalam jam yang kedua untuk hujung minggu Melaka FM. Dan kepada anda yang baru ikuti siaran kami, terima kasih. Dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi, tepat jam 1.10 minit tengah hari, telah masuk waktu Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat Zuhur. Allahumma.

Al-Quran, bagi yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Alangkah bahagianya menjadi manusia yang nafasnya terhenti tetapi pahalanya terus mengalir tanpa terhenti. Apa yang kita maksudkan ialah daripada hadis Nabi SAW, bila terhentinya nafas tetapi ada amalan-amalan ataupun pahala yang terus mengalir dari perbuatan yang dilakukan ketika mana masih hidup. Nabi SAW menyebutkan iza matal insan yang qata'a amaluhu illa salas, apabila matinya seorang manusia tidak terputus amalannya melainkan tiga perkara yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu yang pertamanya wawaladin salihin yada'ulah, iaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Disebut di situ ialah anak yang soleh kerana bila anak yang soleh sudah tentu dia beriman. Di dalam hadis itu tidak disebutkan anak-anak yang beriman kerana anak yang beriman ni belum tentu jadi soleh, yang ada rasa tanggungjawab, ada merasakan perlu membuat kebajikan kepada ibu bapanya walaupun tidak dalam bentuk material iaitu keuangan, tetapi memberikan perkhidmatan atau kebaikan dari sudut mendoakan kedua ibu bapanya. Yang keduanya yang disebut oleh Nabi SAW, amal yang tidak berhenti walaupun pemiliknya telah berhenti nafasnya, iaitu telah meninggal dunia, sadaqatun jariyatin, sadaqah jariah, apa-apa yang telah kita infakkan atau kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu ingat bahawa harta ni dia ada dua. Yang pertama, harta yang menjadi milik kita dan harta yang ditinggalkan. Jadi harta yang menjadi milik kita ini apa? Iaitu harta yang kita belanjakan sama ada untuk jalan Allah, sedekah, infak, wakaf, itu adalah harta milik kita. Walaupun kita telah mati, dia akan menjadi saham dan menjadi milik kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala harta yang kita simpan ialah harta yang menjadi milik waris, yang akan menjadi milik orang yang hidup, itu anak, isteri ataupun orang-orang yang lain. Dan yang ketiganya, Rasulullah SAW menyebutkan amal yang betul

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Jom dengarkan Silang Budaya Radio RTM. Stesen bergembar, satu suara, satu jiwa. Setiap hari Sabtu, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Lock FM.
1: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
2: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan trend yang merosakkan masa depan.
3: Pesanan rimat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik. Yang trending.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan Hai dah pun 1.31 minit tengah hari. Selamat beristirahat kepada anda. Selamat makan-makan ya. Dah makan tengah hari ke? Belum lagi. Okey, kejap lagi makan tau ya. Jangan biar perut kosong ya. Kadang-kadang bangun pagi pun makan sikit je. Tengah hari pun lewat. Sebenarnya kan kita kena makan ikut masa yang ditetapkan. Kalau pagi kena sarapan pagi. Wajib sarapan pagi. Kemudian masuk tengah hari kena makan tengah hari. Kemudian petang minum petang kan? Kena minum petang dan malam pun kena makan malam. Tapi dalam kuantiti yang sedikit. Suku-suku separuh. Itu lebih baik untuk kesihatan kita. Ya? Janganlah tengah hari 3 pinggan. Tambah. Benda sedap kan? Jadi apa pun kena jaga kesihatan juga. Dan makan pun kena jaga suku-suku separuh mengikut masa yang ditetapkan. InsyaAllah. Semoga kesihatan kita bertambah baik. Eh? Dan jangan lupa juga senaman. Senaman tak perlu berat-berat. Yang penting kalau kata nak pergi tempat kerja tu kan, parking jauh sikit, parking jauh sikit kita jalan, jalan kan, kemudian itu salah satu cara juga untuk menjaga kesihatan kita lah. InsyaAllah semoga kita sihat selalu. Okey, apa pun kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih. Hai, selamat tengah hari dan selamat hari guru kepada semua guru, cikgu yang sedang mendengar ketika ini. Guru Bitara Nadi Negara, itu temanya untuk tahun ini. Okey, kita terima ucapan daripada Iza. Terima kasih Iza, katanya selamat hari guru. Terima kasih cikgu atas ilmu dan didikan yang diberi, jasamu kami hargai selama-lamanya. Terima kasih. Dan lagi kita ada Shima. Terima kasih Shima, katanya selamat hari guru kepada semua pendidik. Terima kasih kerana tidak jemu mendidik, membimbing dan membentuk kami menjadi insan yang berguna. Kami berbangga dengan cikgu. Cikgu pun berbangga dengan anak-anak didik dia yang hari ini dah berjaya menjadi cikgu. Kan cikgu didik anak anak murid dia, satu hari sekarang ni dah pun jadi cikgu. Kan, kemudian ada yang jadi doktor, ada yang jadi polis, ada yang jadi DJ. Kan? Terima kasihlah cikgu ya. Okey, dan juga siapa ni? Fahmi katanya Happy Teachers Day. Oh, putih dia. Terima kasih sebab sabar ajar saya satu ketika dulu sampai saya faham katanya. Semoga cikgu sihat selalu dan terus ceria. Okey, terima kasih semua ya. Anda boleh terus hantarkan ucapan ke bilik hijau kami juga 010-806-1023. Juga boleh minta juga lagu dan juga ucapan sempena hari guru lah. Dan juga untuk anda yang berada di live TikTok ni, yang nak terus bagi ucapan pun boleh komen je ucapan-ucapan tu. Dan kalau nak minta lagu pun boleh, nama lagu, nama penyanyi, jangan lupa ya. Cikgu Aisyah Umaira ada dekat TikTok ni. Terima kasih banyak cikgu ya. Dan juga anda yang lain boleh terus hantarkan ucapan dan juga minta lagu. Kejap lagi saya tengok. Okey, jom kita layan dulu lagu ini daripada Papinka, Masih Mencintainya. Terus dengar Melaka FM mempersonakan.

0: laksana tua, berani laksana jeman. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Baik, terima kasih anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Assalamualaikum, selamat petang kepada anda semua di mana saja berada. Kita dah masuk jam yang ketiga untuk hujung minggu Melaka FM. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, hari ini Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada semua guru ya di mana saja berada. Guru Bitara Nadi Negara. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus memberikan ucapan kepada guru ya. Dan juga yang minta lagu, kejap lagi saya terus tunaikan. Nah, kita nak tengok dekat bilik hijau Kak Pah Bukit Katil, dia hantar voice note. Kita tengok apa kata Kak Pah. Kak Pah, mana dia Kak Pah?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Minta maaf dia panggil Kak Pah ke tadi ni. Siapa dia gini? Eh bukan, Kak Pah on radio tapi membaca lah. Dia dengar lah dari jumpat.
1: Apa tu Kak Pah? Apa tu Kak Pah? Tiba-tiba terdiam pula Kak Pah. Kenapa Kak Pah? Okeylah, terima kasih Kak Pah ya, terus dengar Melaka FM. Okey, kita ada siapa ni? Emma Mansur Umbai. Dari Umbai ya. Katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu. Selamat Hari Guru 2026 untuk kakak ipar, abang ipar, adik ipar, biras dan anak buah. Oh, ramainya guru eh. Terima kasih untuk semua guru yang mengajar saya dari tadika hingga sekolah menengah. Semoga semua masih sihat lagi. Sayang cikgu. Terima kasih Emma. Okey, seterusnya kita ada siapa ni? Pun bagi voice note tapi masih loading lagi. Dan Dola Sport, terima kasih Abang Dola. Banyaknya panjangnya ucapan dia. Terima kasih dah diucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru dan juga semualah petugas-petugas di RTM Melaka. Satu-satu nama dia tulis. Okey, terima kasih Abang Dola. Dan juga kita ada siapa? Kak Zara kita dari Semenyih Selangor. Okey, Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak request lagu Guru Cantik dari A. Ramli ditujukan kepada anak saudara yang bertugas sebagai guru di Johor dan juga di Sabah, iaitu Nurhaiza, Nurhairan, Huzairi dan isterinya Suzila dan Nihayatun yang telah bersara. Dengan ucapan selamat Hari Guru, semoga sentiasa sabar dan tabah menjadi seorang pendidik yang berjasa. Dari Mak Dek Zara Semenyih Selangor. Okey, terima kasih Kak Zara. Seorang lagi, Muhammad Hazim. Harap-harap nama-nama yang disebut ni, cikgu-cikgu semua ni sedang mendengar ucapan ni untuk anda. Okey, selamat Hari Guru, Guru Cantik A. Ramli. Jom layan dulu lagu ni dan kita teruskan dengan Zone Music Tanpa Henti Melaka FM.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak. Biasanya penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
2: Baru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi, anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
4: Jom dengarkan Silang Budaya Radio RTM, stesen bergembar, satu suara, satu jiwa. Setiap hari Sabtu, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Maka FM.
5: Assalamualaikum, selamat petang. Ya, hari ini kita bersama menerusi Silang Budaya. Jadi kita bersama dengan tetamu hari ini tau, dah pun bersiap sedia dekat konti ni bertanjak. Handsome orangnya. Kita bersama dengan Muhammad Ikhwan Hanafi, seorang pengusaha lemang. Yes, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Apa khabar?
6: Baik.
5: Alhamdulillah. Ada nampak bawa buluh tu, ada isi tak buluh tu?
6: Tak ada. Tak ada isi bulunya. Sebab raya pun habis kan.
5: Itulah.
6: Jadi
5: tapi
6: saya bawa buluh je saja.
5: Bawa buluh je. Nak tunjuk sekejap lagi. Okey, jadi terlebih dahulu sebelum kita pergi ke soalan yang seterusnya, mungkin ramai nak kenal juga dengan Ikhwan. Perkenalkan diri dulu, silakan.
6: Okey, saya Muhammad Ikhwan bin Hanafi sebagai pengusaha lemang pada hari raya sahaja.
5: Raya saya, raya Aidilfitri je lah.
6: Raya Aidilfitri saja.
5: Tapi kalau nak datang ni?
6: Raya Aidiladha, kalau ada demand yang tinggi saya akan buat, insya-Allah.
5: Okey, cuba bagi tahu dekat mana lokasinya tu.
6: Lokasinya berlokasi dekat Durian Tunggal. Kalau nak lebih spesifik, search kat Google, boleh search je Roti Canai Pakti. Memang saya buat dekat rumah saja. Sebab saya ambil tempahan.
5: Tempahan, bukan kata jual
6: yang tidak.
5: Oh, tidak.
6: Hanya tempahan saja. Itu pun saya pun kadang-kadang tak layan juga.
5: Ramailah tu. Jadi menarik ni, kejap lagi kita nak tahu dengan lebih terperinci ni macam mana caranya. Jadi kita rehat sekejap lah, kita layan dulu lagu ni. Kembali selepas ini, Silang Budaya.

0: Jom dengarkan Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembang, satu suara, satu jiwa. Setiap hari Sabtu, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Mark FM.
1: Okey, Silang Budaya Melaka FM dah pun 3.10 minit petang. Selamat petang kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami ketika ini, dan anda boleh tonton ya live di TikTok Melaka FM, boleh tengok orangnya bertanjak. Ha. Okey, jadi hari ini kita nak bercakap tentang lemang dekat-dekat nak raya haji ni kan. Ha, tapi ikuan kata tadi untuk raya haji tak ada kecuali ada orang order lah.
2: Ada orang order, kalau demand yang tinggi saya akan buat insya-Allah.
1: Okey, jadi ramai-ramailah order dekat dia. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikitlah mengenai lemang dan kaitan dengan budaya. Apa kaitannya silakan.
2: Oh, budaya dengan kaitannya macam saya lah. Kalau saya macam bila buat time raya, bila time raya nak buat lemang, saya ada keluarga Chinese tau yang akan datang ke rumah, dan diorang akan macam gotong royong menolong saya macam tu. Jadi kita akan bersama lah. Jadi yang tu dapat eratkan kita orang sama satu lain.
1: Okey, betul. Oh, keluarga Cina
2: Betul.
1: Jiranlah tu.
2: Dia tidaklah jiran tapi dia pelanggan daripada saya yang dah lama
1: tetap.
2: Memang dah lama.
1: Pelanggan
2: tetap lah. Pelanggan tetap memang lama kat situ. Jadi memang selalu ke sana lah untuk dia bergotong royong lah buat lemang.
1: Okey, kalau bulan-bulan yang biasa ni kalau tak raya tak ada buat tak?
2: Saya tak buat lemang untuk ni. Saya hanya buat ambil tempahan untuk hari raya sahaja.
1: Okey. Baik. Alright. Jadi mungkin boleh kongsikan jenis-jenis lemang yang dijual?
2: Oh, macam saya. Saya ada dua jenis lemang.
1: Dua jenis?
2: Ya. Saya ada lemang peluk putih dengan peluk hitam.
1: Menarik. Betul. Kalau yang peluk putih tu dah biasa.
2: Betul.
1: Ramai
2: tapi
1: beli.
2: Kalau
1: cerita sikit
2: hitam,
1: tentang peluk hitam.
2: Peluk hitam ni korang kena rasa sebab dia rasa dia berbeza sikit dengan peluk putih. Dan dia ada rasa lain daripada yang lain daripada peluk putih.
1: Lain, rasa dia lain sikit lah. Okey. Mungkin boleh kongsikan sejak bila buat lemang ni, dan adakah ini turun-temurun daripada keluarga ke macam mana?
2: Kalau sejak bila, kalau ikut daripada saya, era saya, saya daripada tahun 2013 macam tu, masa saya sekolah menengah, yang kalau ikut daripada arwah bapak saya, dia dari dia start belajar dulu. Zaman dia belajar, dia dah buat lemang dah. Jadi ni saya sekarang ni ambil alih lah yang untuk teruskan dia punya legasi untuk buat lemang hari raya.
1: Okey, memang dari ayah dulu buat lah.
2: Ayah dulu buat.
1: Okey. Jadi sekarang dah berapa tahun buat ni? Sejak bila tu?
2: Kalau yang sebenarnya saya pun tak tahu daripada bila, sebab kalau ikutkan daripada arwah bapak saya, tapi kalau daripada saya dah 3-14 tahun.
1: Oh, dah lama.
2: Saya buat, betul tu.
1: Meneruskan legasi
2: Meneruskan legasi ayah. Lepas ni penerusan.
1: Okey, selain pada ikuan sendiri, adik-beradik lain macam mana? Ada tak yang buat lemang ni?
2: Saya tak ada adik-beradik.
1: Oh, tak ada?
2: Jadi saya
1: seorang?
2: Ya, seorang saja.
1: Oh, the one and only.
2: Betul-betul.
1: Jadi pewarisnya seorang ni je lah yang akan teruskan warisan. Betul? Membuat lemang. Okey, jadi apa cabaran buat lemang ni? Susah ke? Senang ke? Pernah buat tak jadi ke? Macam mana?
2: Banyak cabarannya tu kan.
1: Banyak Cuba ceritakan.
2: Boleh kalau nak cerita panjang ni.
1: Tak apa, cerita je. Ni ramai nak dengar ni.
2: Daripada cabaran saya pada awal lah. Pada awal, masa saya start belajar buat lemang, masa tu belum ada lagi orang jual buluh, belum ada lagi orang sediakan santan yang banyak. Masa tu saya lah kena pergi masuk hutan yang sepanjang 3 kilo tu untuk mencari lemang, buluh lemang, bawa keluar, and then dengan kelapa kumpul, pergi kat rumah orang, beli kelapa orang tu. Lepas tu apa lagi
1: Biasanya buluh lemang tu dapat kat mana? Kena masuk hutan ke macam mana?
2: Kena masuk hutan.
1: Masuk hutan lah. Sekali pergi cari buluh lemang tu berapa banyak?
2: Kebiasaan sekali pergi cari selalunya 300 ke 400 macam tu lah.
1: Sekali pergi berapa jam tu nak dapat 300-400 tu?
2: Kalau contohlah, contoh saya pergi pagi pukul 8 pagi.
1: Okey, dah keluar dah masuk hutan.
2: Ya, sampai pukul 4 petang baru keluar.
1: Ui, lama tu. Berapa orang pergi tu?
2: Kalau pernah dulu saya masuk seramai 6 orang.
1: 6 orang
2: Contoh katakanlah nak ambil buluh tu dalam 300 batang.
1: Okey.
2: Mungkin dalam 3 kali keluar masuk lah untuk perjalanan ke hutan tu.
1: Mungkin boleh tunjuk sikit dekat pendengar kita, dekat audien kita, dekat TikTok boleh tengok, dekat Facebook boleh tengok. Macam mana cara nak ambil buluh lemang tu? Nak potong tu bukan boleh sebarang potong cuba cerita sikit.
2: Okey, buluh lemang ni dia ada dua jenis tau. Yang saya bawa ni adalah buluh lemang telur.
1: Namanya
2: buluh lemang telur dengan buluh lemang biasa ada berbeza.
1: Apa beza dia tu?
2: Sebab kalau buluh lemang biasa yang orang pakai tu dia lebih besar sedikit dan dia punya apa ni? Kayu dia dia punya bulu ni lebih tebal.
1: Tebal lagi.
2: Berbeza pula dengan bulu telur. Bulu telur dia nipis.
1: Nipis kan?
2: Lepas tu lah perbezaan bila dia nak masak. Ada perbezaan dia.
1: Apa beza dia?
2: Kalau contohlah katakanlah kita pakai lemang biasa tu. Lemang biasa tu kan tebal. Bila kita bakar dia, satu lambat, satu lagi dia menjagalah isi dalam dia tu tak perasan tak kalau ada kita beli lemang kadang-kadang luar hangus, kadang-kadang ada yang terkeluar. Tapi kalau bulu telur ni dia nipis, dia masak cepat tapi ada risiko dia juga.
1: Apa risiko dia?
2: Risiko dia bila terbakar dia senang dia terkeluar dia punya isi pada sini.
1: Perasaan sebab dia nipis
2: sini. Sebab dia nipis. Betul tu.
1: Jadi macam mana nak jaga kualiti tu yang tebal dah gitu pula susah nak masak jadi kena betul-betul pandai lah.
2: Betul kena dia macam ni kalau dekat api tu penjagaan api tu perlu penjagaan dengan yang baik
1: kena betul-betul tengok
2: kena betul-betul jaga. Kadang-kadang ada orang bila dia tak pandai dia macam kejap mungkin dia tengok bulu ni nipis dia terbalik sikit balik sikit lepas tu dia ingat dah masak terus hidang.
1: Padahal macam mana nak tahu dia dah masak?
2: Padahal lemang ni dia makan waktu masak dia memakan selama 2 jam 2 ke 3 jam.
1: Sekali bakar tu 2 jam ke 3 jam baru masak.
2: Betul. Kalau kita guna kaedah yang sekarang yang bakar ke api tu
1: yang banyak-banyak susun. Sekali masak tu 3 ke 4 jam. Ush, lama dah lah masuk hutan berjam-jam
2: Betul.
1: Kemudian nak membakarnya pula berjam-jam. Bukan senang patutlah lemang mahal. Lemang mahal ada RM20 tau satu batang tu kan.
2: Betul. Tapi dia mengikut dengan saiz. Lepas tu satu lagi saya nak ceritakan macam mana kadang-kadang orang tengok ada orang dia jual lemang ni kenapa ada yang mahal, kenapa yang ada yang murah. Okey, saya ceritakan pada satu pada saiz. Saiz ada
1: kalau
2: besar,
1: tengok
2: ada
1: yang
2: kecil.
1: Ni pun dia macam besar sikit yang satu tu.
2: Lepas tu pada ukuran dia. Ada orang dia kira ruas daripada pangkal ke bontot. Macam saya kira ruas daripada atas sampai dia punya mana ni?
1: Paras dia itulah.
2: Tulang paras dia. Macam saya biasa kebiasaan saya buat dalam 18 inci.
1: Standard lah tu kan.
2: Tu memang standard untuk saya lah. Kadang-kadang ada orang kat luar dia buat ada yang 22 inci, 24 inci.
1: Itu mahal sikit lah tu harga dia kan. Dia tengok pada saiz juga. Okey. Jadi nak tahu lagi ni. Kejap lagi lah kita sembang lagi. Boleh? Kita layan lagu dulu. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Silang Budaya.

0: Jom dengarkan Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, satu suara, satu jiwa. Setiap hari Sabtu, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Lock FM.
1: Okey, dah pun 3.23 minit petang. Masih lagi menerusi Silang Budaya hari ini bersama dengan Muhammad Ikhwan Hanafi, pengusaha lemang. Dia siap bawa buluh tau datang hari ini. Okey, jadi Ikhwan, mungkin boleh kongsikan dengan pendengar. Ada tak pelanggan-pelanggan Ikhwan lah selama ni datang minta versi yang pelik-pelik, yang bukan-bukan? Ada tak? Ke okey je, dia beli je? Ada permintaan yang lain ke? Lain daripada lain ke?
2: Ada tu, pernah ada. Ada, tapi
1: cuba cerita sikit.
2: Tak buat tak saya pun. Sebab saya
1: dia minta,
2: tak
1: yakin. Dia minta macam mana?
2: Dia ada minta lemang kismis. Ada lemang, apa, minta lemang kacang. Tapi saya
1: tak buat lah.
2: Saya tak belajar habis daripada arwah bapak saya. Jadi saya tak, tak buat lah.
1: Mungkin arwah-arwah ayah dulu ada buat macam tu kot.
2: Dia pernah buat lemang serunding.
1: Oh, lemang serunding. Masukkan serunding dalam tu.
2: Dalam tu ada serunding sekali.
1: Jadinya senang. Potong-potong-potong terus makan. Tak payah cicap. Kenapa tak buat? Kenapa tak teruskan menu-menu yang macam tu?
2: Yang tu... Yang tu saya tak sempat belajar lagi.
1: Tak sempat belajar. Okey. Oh, dia minta buah kismis
2: Ya, yeah, betul tu.
1: Kismis. Lagi apa? Kacang.
2: Kacang. Ada lemang jagung sekali dia minta.
1: Itu dah macam ketupat tu. Ketupat adalah ketupat palas Lemang tak pernah lagi kita dengar Ada juga yang minta macam tu Okey. Kalau cara Ikhwan bakar lemang, sama macam yang lain ke ataupun ada cara yang tersendiri?
2: Setakat ni
1: sama je lah.
2: Kita pun pakai menggunakan bara api.
1: Semua manual
2: Semua manual.
1: Pakai arang
2: Ya, yeah, betul. Lepas tu lagi, kalau cara pembakaran pembakaran kayu tu pun, kalau nak sedap, pakai kayu rambutan. Ada beza. Kalau ada beza kayu rambutan dengan kayu getah, sangat berbeza. Kalau kayu rambutan ni, dia keluarkan haba yang tinggi. Kalau macam kita gunakan
1: ke
2: kayu,
1: ada aroma dia tersendiri ke?
2: Dia sama je haba je lah.
1: Maksudnya kalau haba yang tinggi, dia lebih cepat masak ke?
2: Lebih cepat masak. Lepas tu dia terjaga, api dia. Contohlah kalau kita macam pakai kayu getah. Getah ni dia habanya kurang tapi asap je lebih. Jadi bila asap lebih tu, kita kan kita mengganggang duduk depan api tu. Bila asap kena mati kita,
1: pedih lah
2: mati kita kan.
1: Kalau kayu rambutan dia tak banyak asap sangat.
2: Tak banyak asap dan dia keluarkan, dia haba dia lebih kuat.
1: Kisahnya.
2: Betul tu.
1: Kita tak tahu selama ni main bakar je. Maksudnya beza kat situlah dia lebih, kalau nak buat apa ni, bakar-bakar ni, lebih baik pilih kayu.
2: Betul. Kayu yang sesuai.
1: Yang sesuai, terutamanya kayu daripada pokok rambutan lah.
2: Betul.
1: Baik. Kalau orang yang baru nak belajar lah buat lemang, mungkin ada pendengar-pendengar kita je, dia berminat nak buat nak berniaga lemang lepas ni. Jadi mungkin boleh kongsikan apa rahsia supaya mereka boleh tahu macam mana cara nak buat lemang ni, macam mana nak jual. Boleh ceritakan?
2: Boleh. Okey, dia sebenarnya senang je untuk nak buat lemang ni. Yang first sekali kena tahulah, memang kita akan pakai beras pulut, tak ada pakai beras biasa lah. So beras pulut tu sebenarnya, sebelum kita nak buat lemang tu, nak kita kena siapkan dulu beras pulut. Beras pulut ni sebenarnya dia kena, kita kena rendam dia selama 2 ke 4 jam.
1: Kena rendam dulu.
2: Baru kita boleh pakai. Kalau tak, nanti kita masak lemang tu akan, kalau kita tak rendam, lemang tu akan berderai bila kita masak.
1: Dia tak cukup masak ke macam mana?
2: Dia tak cukup macam mana bila kita rendam, dia,
1: kembang,
2: dia akan kembang
1: tau.
2: So proses bila bakar tu, dia terus masak dan cantik dia kembang dalam bulu. Kalau kita tak macam mana tadi, kita tak rendam,
1: dia keras sikit lah.
2: Jadi dia akan berderai sikit lah dekat bila kita bakar lemang
1: dia
2: tu.
1: Dia tak cantik lah. Senang cakap tak cantik lah. Okey. Sukatan santan tu pula macam mana? Ke main masuk je?
2: Sukatan santan. Sukatan santan ni pun penting juga. Dia tak boleh kita main masuk je. Kita main boy tak boleh. Ada sukatan dia.
1: Ada sukatan dia.
2: Betul. Lepas tu lah nak mention, janganlah guna santan kotak. Santan kotak tak sedap untuk buat tak lemang. Dia kena pakai
1: kena yang ori.
2: Yang ori punya, yang fresh.
1: Yang fresh yang pekat
2: sebab,
1: tu
2: sebab minyak dia tak ada dekat macam contohlah kita guna santan kotak dia tak sama macam santan yang fresh sebab santan fresh dia ada kelikatan minyak dia tu yang kita nak ada bau dia.
1: Betul. Wangi dia lain
2: Betul. Lepas tu kebiasaan saya lah kalau untuk buat lemang saya akan suka menggunakan berapa biji. Contohlah 1 kilo beras pulut saya akan menggunakan 15 ke 17 biji kelapa.
1: Banyak
2: Ya, betul tu.
1: 1 kilo pulut?
2: Untuk 10 kilo.
1: 10 kilo. 10 kilo beras. Kejut saya. 10 kilo
2: 10 kilo beras untuk 16 ke 17
1: biji.
2: Biji
1: lah.
2: Tapi tengok yang kelapa
1: sedap
2: yang saiz kelapa. Kalau kecil tu kena lebih lah sikit.
1: Lebih lah.
2: Kalau besar tu ngam-ngam lah tu.
1: Okey. Jadi kita dah boleh bayangkan lah kesedapan lemang tersebut menggunakan santan yang cukup, yang pekat Santan ori memang sedap lah hasil dia
2: Kalau macam mana kalau santan tak cukup dalam pulut kita punya lemang tu tak akan ada macam mana dia lemak dia akan kurang. Tapi kalau santan kita lebih santan kita lebih dia akan berminyak satu dia akan keluarkan minyak yang banyak sangat.
1: Dia tak berapa
2: jadi sukatan
1: juga.
2: Santan tu kena betul.
1: Kena betul-betul. Bayangkan 10 kilo beras, beras pulut tu mesti menggunakan 16 ke 17 biji kelapa. Barulah cantik, barulah berlemak sedap lemak berkrim disukai ramai. Okey. Kita rehat sekejap lah jadi kepada anda semua nak tahu lagi tentang lemang ni boleh juga komen dekat live TikTok sekarang ni kita tengah live. Yang belum lagi join live TikTok, jomlah singgah sekejap nak tengok pengusaha lemang ni, tengok bertanjak hebat cantik apa ni segak orangnya boleh tengok dekat TikTok. Yang belum join, join sekarang. Dan kalau ada soalan boleh tanya komen je kejap lagi saya tengok. Okey, rehat seketika. Silang Budaya kembali selepas ini.

0: Jom dengarkan Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, satu suara, satu jiwa. Setiap hari Sabtu, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Mark FM.
1: Okey, masih lagi menerusi Silang Budaya Melaka FM. Dah pun 3.35 minit petang. Selamat petang kepada anda. Bersama kita ni Muhammad Ikhwan Hanafi, seorang pengusaha lemang. Okey, tadi kita dah tahu dah sebut sedikit berkaitan pembuatan lemang. Macam mana dia cari buluh, bukan senang nak menghasilkan sebatang lemang yang kita beli kat tepi jalan tu. Yang kita selalu beli setiap kali perayaan tu, bukan senang diorang nak hasilkan Ikhwan Okey, dari segi daun selalu kita tengok ada dua jenis daun kan, satu daun pisang, satu lagi
2: daun lirik.
1: Daun lirik. Macam Ikhwan buat yang mana?
2: Okey. Macam saya, kalau dulu saya pernah pakai daun pisang.
1: Okey.
2: Lepas tu ada kisah juga.
1: Oh, apa dia tu?
2: Sebelum penggunaan daun lirik.
1: Apa tu?
2: Sebelum adanya daun lirik itu dekat rumah saya atau saya membeli, sebenarnya dulu saya mencari juga dengan arwah bapa saya kat dalam hutan, masuk

0: raya. Jadi memang ada lah kat rumah.
1: Sentiasa ada lah.
0: Walaupun tak banyak untuk kalau untuk 1,000 ke 500 tak cukup lah untuk saya setakat pakai pakai saya adalah.
1: Adalah untuk jual-jual ni adalah Okey, daun lerek ke lereh
0: Lerek.
1: Lerek. Daun lerek dengan daun pisang. Yang mana yang sedap ke sama macam?
0: Dia berbeza sebenarnya. Beza, tetapi kadang-kadang orang nampak daun lerek tu lebih sedap. Tapi yang yang lebih sedap adalah daun pisang. Walaupun dia menyusahkan yang untuk peniaga lemang ni nak masukkan daun dalam tu. Tapi dia, daun pisang ni sebenarnya sebab apa dia sedap, dia
1: ada aroma.
0: Ada aroma dia dalam daun pisang tu. Bila dia dibakar kan, dia akan keluar daun, aroma daun pisang tu. Jadi dia buatkan lemang kita lebih wangi. Macam daun lerek ni, dia tak ada apa-apa bau untuk memikat orang.
1: Mungkin dia memudahkan untuk tarik lah kot.
0: Dia just memudahkan untuk kita menarik dia keluar. Dan untuk nak masukkan daun tu.
1: Oh, lebih mudah lah. Maksudnya kalau daun pisang agak sukar sikit lah nak masukkan.
0: Agak sukar sikit. Dia lebih praktikal lagi untuk kalau kita, kalau macam orang biasa buat lemang, perasan tak dia akan potong daun pisang punya
1: pelepah.
0: Ya, tengah ada tu pelepah tu untuk dia gulungkan. Gulungkan daun pisang tu baru masuk. Kadang-kadang ada orang tak biasa memang bergulung daun pisang tu tak boleh, tak jadi.
1: Kau masukkan beras bulut dah ke mana-mana perginya.
0: Ke mana-mana
1: Okey, jadi itulah, bukan senang nak menghasilkan lemang ni. Dahlah dia memakan masa kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi okey, bila sebut tentang dia nak makan masa, nak kena masuk hutan, nak mencari, bagi saya lah, bagi saya sendiri secara personalnya lah, rasa macam susahlah. Kan, susahlah nak buat lemang ni. Dahlah nak kena masuk hutan berjam-jam nak cari buluh tu. Lepas tu nak hasilkan dia supaya nak jaga dia jangan bagi terbakar ke apa kan. Jadi ada tak timbul satu perasaan yang rasa macam give up, malas dah nak teruskan? Ada tak macam tu? Penat, ada tak perasaan tu?
0: Sebenarnya ada tu, memang ada. Kisah perasaan macam mana, kadang-kadang fed up juga nak buat. Sebab kita duduk depan api,
1: dalam panas.
0: Lepas tu kena dengar asap lagi.
1: Baju pula memang bawa asap lah.
0: Yelah, baju memang bawa asap. Dengan matanya sakit lagi.
1: Pedih lagi. Okey, jadi macam mana nak pulihkan semangat tu? Macam mana cara Ikhwan cari jalan untuk teruskan juga walau apa pun rintangan?
0: Okey, sekarang
1: apa yang
0: pun
1: membuatkan Ikhwan boleh teruskan?
0: Sekarang pun lemang pun peniaga-peniaga lemang pun banyak yang dah ubah cara diorang. Ada orang, perasan tak, ada orang dia tinggikan dia punya tempat bara api sama paras. Ada orang yang sekarang perasan tak, dia menggunakan kaedah bakar dalam tong. Kan dia, tapi kita tak menggunakan api, kita tak menggunakan kayu arang lah, kita akan menggunakan gas macam tu kan. Sekarang tu lebih mudah. Mungkin akan, saya pun kadang-kadang terfikir juga akan buat macam
1: perubahan
0: tu juga. Perubahan.
1: Okey, setakat ni apa yang nampak perubahan yang jenisnya macam mana untuk memudahkan lagi penghasilan lemang tu?
0: Bagi saya, kalau contohlah, kalau nak lebih sedap, baik kita kena bakar atas arang. Tapi untuk jalan mudah, cara mudah, bakar dalam tong.
1: Bakar lebih mudah.
0: Macam
1: lah.
0: ada orang ada pakai yung, lepas tu dengan gas, dia masukkan.
1: Pakai gas lah.
0: Tapi pakai gas.
1: Okay.
0: Jadi tak ada asap, tak ada api yang tu. Dia kira macam proses macam mana?
1: Sama tak rasa dia?
0: Proses dia rasanya sama.
1: Sama kan?
0: Rasa dia still sama, cuma dia tak ada aroma asap tu lah. Itu yang beza. Tapi yang dalam tong cuma aroma gas dia lah.
1: Itu aroma je lah yang membezakan.
0: Rasanya tetap sama.
1: Jadi kalau nak aroma yang lebih sedap, bakarlah.
0: Bakarlah, kita ikutlah. Kita ikutlah
1: tradisional. Secara tradisional. Okay. Ada tak pesanan daripada arwah untuk meneruskan legasi ni, supaya Ikhwan, kata-kata dia yang membuatkan Ikhwan terus

0: bersemangat untuk buat mengusahakan lemang ni? Ada tak?
1: Ada tu ada, tapi dia tak adalah dia tak adalah tinggalkan pesanan, tapi dia tinggalkan ilmu untuk ilmu. Saya saya teruskan
0: yang ingat sampai bila-bila,
1: yang ingat yang saya boleh survive dekat saya, and dia tinggalkan customer yang ada, yang memang
0: yang sedia dari yang, dulu yang sedia ada dari
1: sedia,
0: dulu
1: sedia ada bersama dengan dia lagi dulu, memang order dia memang tiap-tiap tahun akan ada orang yang sama juga. Kebiasaan.
0: Maknanya orang dekat Durian Tunggal tu mesti tahulah.
1: Mesti tahu lah,
0: mesti kenal lah.
1: Nak lagi orang kampung saya.
0: Ni tadi ada ni, kita punya pendengar kita dekat Durian Tunggal ni, mana dia Fahmi ni? Dikenal ke tidak ni eh? orang Durian Tunggal tahulah.
1: Kalau tanya Pak T, Pak T Bukit Tambun mesti diorang kenal.
0: Pak T Bukit Tambun.
1: Anak dia kurang kenal sih lah. Anak dia tak berbila.
0: Sebab arwah ayah dah lama. Dari dulu lagi buat lemang ni. Jadi, okay, jadi itulah. Bukan senang, nak senang eh. Jadi semangat Ikuan sendiri sebenarnya kuat. Semangat dia yang kuat. Dia sanggup redah hutan, nak cari buluh berjam-jam, bukannya sekejap tau. Berjam-jam lamanya. Kemudian nak membakar lagi, nak berdepan dengan asap, peluh dan sebagainya, panas dan sebagainya. Panas memang lagi. Saya yakin Ikuan seorang yang bersemangat tinggi lah. Kita harapkan semoga Ikuan akan terus bersemangat meneruskan legasi ni dan menyajikan lemang yang sedap untuk semua pelanggan. Okay, kejap lagi ada lagi. Jangan ke mana-mana, kita nak dengar lagu dulu. Terus bersama kami Melaka FM.

0: Anda dengarkan Silang Budaya Radio RTM, stesen bergembar, satu suara, satu jiwa. Setiap hari Sabtu, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Mark FM.
1: Okay, Melaka FM mempersonakan masih lagi menerusi Silang Budaya bersama dengan tetamu kita dekat konti ni, Muhammad Ikhwan Hanafi, seorang pengusaha lemang. Macam-macam cabaran sebenarnya nak buat lemang ni bukan senang. Okay, Ikhwan, setakat ni mungkin boleh kongsikan dengan semua pendengar kita cabaran yang paling besar yang Wan pernah lalui setakat ni, masa nak pergi cari buluh ke, ada tak cerita-cerita menarik untuk dikongsikan?
2: Cabaran paling apa tadi?
1: Paling besar lah, paling besar tak lah. Boleh dilupakan lah,
2: paling yang tak boleh dilupakan. Cabaran dia adalah
1: sebab dah lama ni, 13-14 tahun lah.
2: Betul
1: kan?
2: Selepas arwah bapa saya meninggal, cabarannya adalah bila saya perlu ke saya start. Saya fikir nak ke saya start balik untuk teruskan legasi dia. Saya macam masa tu memang dah putus semangat, macam nak lah buat lah macam ni, penat apa semua, dengan arwah pun dah tak ada. Biasa saya buat dengan arwah,
1: semangat dia, tu lain macam sikit
2: Lepas fikir nak kena buat seorang-seorang. Lepas tu fikirlah, memang ada customer yang nak. So buatlah, teruskanlah legasi dia. Itulah cabaran dia untuk saya.
1: Bukan senang
2: Tapi sebabkan ada kata-kata semangat daripada orang suruh buat, saya pun buatlah, teruskanlah sampai hari ini.
1: Semangat ayah dia tu ada dalam diri tu.
2: Betul.
1: Kan itu yang membuatkan Wan terus jalankan perniagaan ni. Itulah kan, kalau tak ada semangat tu susah tu.
2: Kan
1: sebab nak menghasilkannya tu dah satu hal. Lepas tu kebetulan pula ayah pula dah pergi.
2: Betul.
1: Kan rasa sedih tu masih ada. Kan jadi itulah, kita harapkan semoga Wan terus bersemangat. Teruskan legasi ni sebab ramai suka lemang ni kan.
2: Betul.
1: Nak raya je cari lemang. Okey, apa beza dia Wan, lemang dengan ketupat palas? Dia pulut juga. Apa beza dia, apa uniknya lemang ni?
2: Beza, perbezaan antara lemang dan ketupat palas. Lemang secara tidak langsung kita membakarnya. Macam ketupat palas ni
1: merebus dia, kita rebus
2: dia yang sama, kita menggunakan pulut tapi kita merebus dia. Tapi kita pakai daun palas. Kat situ. Itu yang bezakan dia.
1: Kan. Rasa pulut sama juga tapi dia ada aroma. Lemang dia ada aroma dia
2: betul,
1: kan?
2: Betul. Dia ada aroma dan tarikan dia lain.
1: Sebab kita
2: tapi,
1: bakar.
2: Tapi kalau nak tahu, ketupat palas kebiasaan jarang ada di Melaka. Selatan.
1: Betul.
2: Kebiasaan ada di belah-belah
1: utara,
2: belah Kedah. Saya pun baru tahu baru-baru ni sebab ada orang kampung saya daripada Kedah macam tu. Dia pun pelik, kenapa kat Melaka ni tak ada ketupat, tak ada orang jual ketupat palas? Kenapa?
1: Betul.
2: Sebab kedorang kat sana pula. Kita nak cari lemang susah. Diorang akan makan ketupat palas.
1: Lemang sana, kalau ada pun sebelah-sebelah Kedah, hujung-hujung sana memang buat lemang. Betul. Saya mula-mula datang sini, saya pun utara.
2: Saya memang masa tu akak saya ketupat palas susah,
1: memang
2: kan.
1: Sedih tau masa tu. Tahun pertama saya kat sini,
2: mana nak cari ketupat palas, tapi jumpa lemang saja.
1: Betul. Lepas tu tepi-tepi jalan tu pula jual daun yang buat ketupat.
2: Daun
1: tu
2: ketupat
1: kan? Daun palas cari tak jumpa Wan, macam mana nak buat? Kan? Betul. Itulah keunikannya. Kita setiap kali raya ni cari ketupat, cari lemang, memang sinonim sangatlah. Okey Wan, pesanan kepada semua pendengar, mungkin Wan boleh kongsikan apa lagi yang Wan meniaga ni selain pada lemang ni? Silakan.
2: Okey, antaranya selain daripada lemang, saya ada juga jalankan bisnes kedai saya. Saya ada kedai roti canai batik.
1: Okay.
2: Sambil tu saya ada juga buat kek tiramisu macam tu. Just yang ni untuk order kawan-kawan
1: lah,
2: order macam tu.
1: Ni ha, Noliza cakap roti canai dakwan sedap.
2: Terima kasih.
1: Lepas tu
2: nanti
1: ni ramai
2: datang nanti.
1: Ramai-ramai pula cakap. Ramai-ramai ni DJ Fas. Ada kata dakwan pandai buat aiskrim. Ada jual aiskrim juga
2: Ada juga.
1: Aiskrim Malaysia tu ke?
2: Tidak.
1: Sebenarnya
2: dia belum ada. Rasanya dia belum viral lagi kot kat Malaysia.
1: Ha, aiskrim apa tu?
2: Sebab saya buat Graham Bar.
1: Ha?
2: Akak pun tak pernah dengar kan?
1: Apa tu?
2: Graham Bar ni dia aiskrim yang viral dekat Filipina. Jadi saya bawa masuk buat dekat Malaysia.
1: Okay.
2: Memang belum jarang orang jumpa Graham Bar kat mana.
1: Dakwah ni memanggil-manggil saya suruh pergi kedai dia ni.
2: Boleh, akak kena datang nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Okey, buka sampai dari pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Saya buka daripada pukul 7 petang hingga pukul 12 malam macam tu malam. Kalau kadang-kadang ada lipat-lipat tu, 1 ke 2 macam tu apa tutup.
1: Okey, okey. Jadi perniagaannya pun turun-temurun. Mak dia pun kata menolong-nolong juga, berniaga juga. Jadi memang keluarga ni keluarga yang buat bisnes lah, keluarga yang berniaga. Kita doakan semoga terus berjaya, terus insya dipermudahkan urusan, murah rezeki, selalu bertambah-tambah rezekinya insyaAllah. Dan semoga perniagaan lemang akan terus berkembang sampai bila-bila. Lepas ni sampai ke anak pula. Amin. Anak pula meneruskan. Okey, jadi apa pun terima kasih Wan untuk perkongsian hari ini. Ada tak kata-kata untuk semua pendengar? Silakan. Last. Harapan ke macam mana, untuk perniagaan ni? Harapan Wan sendiri lah untuk perniagaan ni.
2: Harapan sendiri ya. InsyaAllah saya akan teruskan perniagaan daripada arwah bapak saya.
1: Amin. InsyaAllah.
2: Untuk meneruskan legasi lemang, kedai. Sambil-sambil tu juga kadang-kadang saya buat freelance juga.
1: Buat apa tu?
2: Saya sebenarnya dulu adalah chef.
1: Patutlah pandai masak-masak.
2: Saya seorang chef dan sekarang saya dah, lepas bapak saya meninggal tu, saya teruskan
1: tradisi ni lah. Ada yang tanya lokasinya di mana ni? Tahniah Wan, Siti Sufia kata.
2: Di Roti Canai Pakti, Durian Tunggal.
1: Cari wei sekarang. Alright.
2: Boleh, saya juga Google memang jumpa.
1: Setiap hari buka lah. Setiap hari buka.
2: Setiap hari hanya Isnin ditutup. Tapi kalau bercuti tu kami akan bagi tahulah.
1: Okay.
2: Kadang-kadang ada benda yang kita jangka kan.
1: Betul. Itulah untungnya berniaga tau. Boleh tutup. Kan? Kita tak perlu ikut orang. Orang kena ikut kita. Okay. Wan, terima kasih banyak. Muhammad Ikwan Hanafi untuk perkongsian hari ini. Semoga terus berjaya dalam bidang perniagaan. InsyaAllah semoga lebih ramai lagi pergi nanti. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi Wan. Assalamualaikum. Okey, jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Sampai di sini saja untuk Silang Budaya minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Dan esok jangan lupa Silang Budaya bersama Sitara Syahrul. Terus dengar Melaka FM.
0: Jom dengarkan Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, satu suara, satu jiwa. Setiap hari Sabtu, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Melaka FM.

0: Berani laksani cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, teruskan bersama kami di Melaka FM dah pun 4.19 minit petang. Selamat petang kepada anda. Dan sekejap lagi 4.30 macam biasalah kita akan ikuti berita Melaka FM. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu asar hari ini 4.32 minit petang bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Teruskan bersama kami, Melaka FM mempersunakan.

Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebut nama Allah lebih banyak daripada menyebut nama makhluk. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, hendaklah sentiasa melazimkan diri kita memperbanyakkan zikrullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Uzkurullaha zikran katsira," sebutlah nama Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak sebutan. Yang keduanya, sebutlah akhirat lebih banyak daripada menyebut urusan dunia. Dengan kita menyebut akhirat, kita akan banyak untuk melakukan ibadat ataupun melakukan amal soleh daripada kita sibuk dengan urusan dunia yang melampau, yang sampai kita meninggalkan atau melalaikan urusan keakhiratan kita. Dan yang ketiga, sebut dan ingatlah hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Kerana dengan kita mengingati akhirat ini atau mengingati kematian ini, akan sentiasa kita bersedia untuk kematian kita dengan amal ataupun dengan segala amal baik ataupun perbuatan baik, supaya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya amal ataupun punya persiapan ataupun punya bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

kemungkinan ada hasad dengki di hati manusia akan menyebabkan berlaku musibah ke atas diri ataupun ke atas keluarga kita. Dan yang kelimanya, jangan sebut-sebut dan menghebohkan keaiban atau keburukan orang lain. Menutup keaiban orang lain ini adalah disuruh oleh Nabi SAW. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup keaiban dirinya di akhirat kelak. Wallahu a'lam.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Peranan guru semakin genting dalam membentuk generasi yang memiliki kekuatan akhlak dan jiwa tatkala cabaran dunia menjadi semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui laman Facebooknya beliau berkata, peranan guru bukan sekadar mendidik tetapi untuk mewarnai ilmu dengan nilai kemanusiaan serta kebijaksanaan selaras dengan citra madani. Tanpa nilai dan adab, pembangunan hanya akan melahirkan kemajuan yang kehilangan arah. Beliau berharap seluruh warga pendidik terus dikurniakan kekuatan, kecekalan dan iltizam dalam mendidik anak bangsa demi Malaysia yang lebih maju, sejahtera dan mampan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik bersempena sambutan Hari Guru hari ini. Katanya, meskipun sudah mengakhiri perkhidmatan, insan bergelar pendidik sebenarnya tidak pernah bersara kerana ilmu dicurahkan terus hidup dalam kejayaan anak-anak muridnya. Dia berkata, semoga ilmu, tunjuk ajar dan pengorbanan yang pernah dicurahkan kepada anak-anak bangsa menjadi amal jariah setelah dan pahala yang berpanjangan kepada mereka. Dia berkata demikian ketika berucap pada malam seuntai kasih sejamak bakti buat pesara guru Parlimen Masjid Tanah. Hari Guru disambut 16 Mei setiap tahun, tarikh yang dipilih bersempena penyata razak diluluskan yang menjadi asas kepada sistem pendidikan kebangsaan. Tema Guru Bintara Nadi Negara dipilih tahun ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan untuk memperkukuh profesi perguruan sebagai tunjang utama negara. Wartawan Amalina Abdul Halim berkesempatan menemu bual bekas pengetua Sekolah Dato' Abdul Razak, sekolah berasrama penuh premier yang telah melahirkan ramai insan cemerlang.
2: Cikgu Jalil Morah, nama yang sentiasa diingati pelajar yang menimba ilmu di sekolah berasrama penuh itu dari tahun 1994 hingga beliau berpencen pada 1999. Ketegasan beliau bukan sahaja sebagai seorang pengetua dan guru, namun juga sebagai bapa kepada para pelajar yang berjauhan daripada keluarga. Jelas pesara berusia 82 tahun ini, tugas seorang guru bukan mengajar semata-mata, sebaliknya mendidik murid menjadi seorang yang berdisiplin dan beradab.
3: Cikgu-cikgu ini juga perlu mendidik. Bila mendidik ini, kadang-kadang orang salah anggap. Kita tegur kan, dia kata kita marah. Kita buatan sekarang memang tak boleh lah. Kan? Kalau kita usik sikit pun fizikalnya, dia kata mendera. Jadi, guru sekarang serba salah.
2: Walaupun tanggungjawab yang dipikul guru amat berat, namun ia semua demi masa depan anak muridnya. Berbeza era 1990-an, tugas guru kini dilihat semakin mencabar apabila ilmu boleh diperoleh hanya di hujung jari. Namun jelas Cikgu Jalil, pembelajaran secara bersemuka sebenarnya amat penting untuk membina karakter seseorang.
3: Pengajaran pembelajaran di bilik terjah masih penting. Kerana itu ada hubungan semuka. Awak boleh kemukakan masalah awak, apa yang awak tak faham masa itu juga. Kan? Tapi kalau melalui AI ke apa, hanya satu hala. Awak menerima aja. Kan? Tak dapat. Pasal setuju je atau setuju atau tak setuju. Itu aja.
2: Perkara sama turut dikongsikan seorang lagi bekas pengetua sedar, Cikgu Abdul Halim Mat Yunus, dan bekas guru sekolah berkenaan, Cikgu Wong Fu Kiong. Sokongan ibu bapa dan masyarakat penting bagi memastikan setiap pelajar menerapkan rasa tanggungjawab dan berdisiplin.
4: Ibu bapa melihat bahawa guru tidak sepatutnya melakukan corporal punishment kepada anak-anak. Tapi saya yakin guru-guru yang melakukan perkara ini sebenarnya matlamatnya satu, untuk mendidik anak ini menjadi lebih baik dan berjaya dalam bidang akademik, dan selebihnya adalah untuk kita nak membentuk sasihannya.
5: They must be like humble, they must be have humanity, they must have also things like how to help this world to become a better world to live in. These are the idea that as an educator we should ajarkanlah muda-mudi ini.
2: Hasil didikan mereka telah melahirkan para pelajar yang berjaya. Namun jasa para guru ini tidak pernah dilupakan. Malah bekas pelajar sedar seringkali menziarahi mereka, mengimbau kenangan zaman persekolahan, menghargai setiap ilmu yang dicurahkan. Kasih guru yang tidak pernah luput ditelan zaman. Guru Bitara Nadi Negara cukup menzahirkan peranan sebagai seorang pendidik dalam mendidik anak bangsa demi masa depan negara. Selamat Hari Guru dan terima kasih Cikgu. Laporan Amalina Abdul Halim, RTM.
1: Skem Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Masa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
6: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Semuanya hanya di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Ya, pastinya bersama kami di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, mempersonakan selamat petang kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Terima kasih. Cuaca petang ni nampaknya macam mendung tapi belum hujan lagi ya. Di sekitar Bandaraya Melaka ni masih mendung-mendung gitu. Apapun, saya doakan semoga-semoga segalanya dipermudahkan. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu asar hari ini 4.32 minit petang. Sebentar tadi telah pun masuk waktu asar. Maghrib 7.16, Isyak 8.29 minit malam bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

menghibur dan mempesonakan. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya lagi Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempersonakan kita semua para pendengar hari ini. Okey, hari ini Ustaz nak kongsikan pula berkenaan dengan penyakit 6M. Ini sesuai bagi semua yang ada kat luar sana tu. Bagi yang ada apa dia, anak-anak, bagi ibu bapa, bagi guru-guru, bagi individu-individu kat luar sana nak berjaya dengan cemerlang, pastikan tuan-tuan puan-puan seluruh rakyat Melaka ni kita gegaukan diri kita buang 6M ni. Apa 6M ni? Yang pertama sekali, M yang pertama ini adalah ibu kepada M yang lain. Apa dia? Malas. Saya ulang lagi, apa dia? Malas. Kita kena buang penyakit malas ni tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita ni nak berjaya, tapi bila kita nak mulakan sesuatu tu, adanya perkataan kat mulut kita ni, alah malasnya nak buat kan. Ini antara penyakit yang sangat besar impak dia jika kita tak buang mulai daripada hari. So kalau anak-anak tuan-tuan nak berjaya, para pelajar nak berjaya, tak kira kat luar sana siapa nak berjaya, pastikan 6A ni tuan-tuan kena buang jauh-jauh. M yang kedua, malu. Malu apa? Malu tak bertempat. Bagi pelajar, kalau tak faham satu subjek, malu nak bertanya. Bagi tuan-tuan nak mumpah bawa kereta hari ni, kalau tersesat, malu nak bertanya. Sebab tu orang tua kata apa? Kalau malu bertanya, sesat, sesat jalan. Sebab itu M yang kedua ni kita kena buang jauh-jauh untuk pastikan kita bukan menjadi manusia yang tak ada tahu malu. Tak. Maksudnya, perasaan malu yang tak bertempat ni kita buang. Nak berjaya tak boleh malu. Kalau pelajar kat luar sana tak faham ketika belajar, jangan malu nak bertanya. Sebab? Sebab bila kita bertanya, kita buang perasaan malu itu, pasti dia akan membantu adik-adik kat luar sana memahami apa yang adik belajar. Automatik akan meningkatkan akademik adik-adik. Yang ketiga, M yang ketiga adalah marah. Selalu sangat kadang-kadang kita hari ni ada bersikap marah. Marah pada siapa? Marah pada diri sendiri. Marah pada siapa? Marah pada orang lain. Dan M yang ketiga ni dia bersangkut paut dengan 6, menyalahkan pula. Contoh kalau kita ni ada sifat malas, malu, bila tak berjaya marahkan orang lain pula. Contohnya pelajar, dah lah malas nak buat buku, malas nak datang sekolah, sampai kat sekolah tak faham, malu nak bertanya pula. Lepas tu bila dapat keputusan tak baik, dia marahkan cikgu pula. Kata cikgu pula hari ni ajar tak betul.

0: Sebab itu M yang keempat ni saya kata menyalahkan. Kena buang jauh-jauh. Kalau kita tak berjaya, kena hari ni tengok diri kita sendiri. Kenapa aku tak berjaya? Sedangkan orang lain boleh berjaya. Betul ke tak betul? Kelima, jangan ada penyakit yang kelima ni merajuk manja. Kadang-kadang kita ni terlalu manja sangat. Cikgu bagi kerja rumah, kita lebih sikit. Dah bagi tahu mak, ayah banyaknya kerja rumah. Sedangkan itu merupakan satu proses untuk kita berjaya. Contoh kalau kita hari ni sebagai kaki tangan yang bekerja dekat mana-mana. Kalau bos bagi kerja sikit, ya Allah banyaknya kerja bos bagi. Tapi itu merupakan satu proses untuk menjadikan kita sebagai seorang staff yang cemerlang mungkin. Sebab itu, kita kena buang M yang kelima ni merajuk manja. M yang keenam adalah menyombong. Sikap menyombong ni tak bagus dalam Islam pun. Tak suka kalau kita hari ni hebat sekali mana pun, tak boleh menyombong. Itu kalau orang hebat yang menyombong. Kalau orang yang tak hebat, dah lah tak pandai. Sombong pula tu. Sebab itu orang kata apa? Bodoh sombong? Semua bodoh? Macam itulah. Sebab itu, pastikan 6M ini saya minta para pendengar kat luar sana, khususnya kepada pelajar, buang. Iaitu M yang pertama malas, M yang kedua malu, M yang ketiga marah, M yang keempat menyalahkan, M yang kelima merajuk manja, dan M yang keenam menyombong. Kalau kita buang 6-6M ini, pasti akan menukarkan diri kita menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang. Saya doakan kepada seluruh pendengar akan menjadi yang lebih hebat pada masa akan datang, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Plug FM.
1: Ya, dah pun 4.53 minit petang ketika ini. Selamat petang semua. Terima kasih dengan Melaka FM ya. Sekejap lagi tepat jam 5 macam biasa, berita akan menyusul. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali dalam jam yang terakhir nanti. Melaka FM.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Kewangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting in Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas menggambarkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia akan menjadi undang-undang persetuan utama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di wilayah persetuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan persendirian, muzium persetuan dan persendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudakang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

dan generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bintara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: melamar sebagai pegawai dari JWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Ya, hati-hati dengan skema. Tak kira di mana saja anda berada kan, skema ni ada je akan ambil peluang untuk kenakan kita, yakinkan kita, buat kita rasa takut dan sebagainya. Kemudian kita akan serahkanlah apa yang diminta, wang lah selalunya. Jadi untuk makluman anda, di Melaka ini sendiri setakat bulan 5, ya, sekarang bulan Mei, setakat ni kerugian dah mencatatkan jutaan ribu ringgit. Jadi kepada anda, hati-hati, jangan mudah terpedaya. Pesan dekat mak-mak kita kan, kadang-kadang kalau terima panggilan diorang takut, kan diorang ingat betul. Jadi pesan dekat mak-mak kita, makcik kita apa semua, tambah-tambah lagi mereka yang mungkin baru pencen, ya, duit banyak dalam bank. Jadi itu antara taktik skema. Dia akan call, dia akan cakap lah, kita ada itu, ada ini, ada hutang itu, ada hutang ini, ada macam-macam lah kan, membuatkan kita takut. Kemudian kita pun terpedaya dan bagi info-info ataupun maklumat-maklumat peribadi, contohnya nombor akaun, nombor PIN, nombor password apa semua tu, dia akan minta. Lepas tu kita pun takutnya pasal bagi, ya. Jadi apa pun, kita sentiasa beringat, kalau ada terima panggilan-panggilan yang tidak dikenali, yang rasa macam was-was, cepat-cepat hubungi talian 997. Lagi-lagi anda dah pun terkena, mungkin kalau nasib baik, berkemungkinan wang tu kita dapat balik. Kalau cepat lah, kalau dah lambat-lambat, hangus begitu saja. Jadi apapun, semoga semuanya dalam keadaan terkawal. Saya doakan semoga semuanya baik-baik aja dan hati-hati, ya. Kalau terima panggilan yang tak dikenali, matikan panggilan, tak payah layan, tak payah layan, tak payah takut. Kita jadi seorang yang berani, berani untuk melawan semua tu. Semoga kegiatan haram ni dapat dibanteras secepat mungkin lah. Okay, terus bersama kami, Melaka FM, mempersonakan.

0: Terus bersama kami di Melaka FM dah pun 5:27 minit petang. Selamat petang semua. Petang ni sejuk dia kurang panas sikit lah sebab cuaca pun mendung je. Jadi apa pun kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai. Tengok berapa kelajuan tu. Kalau ada dekat lorong sebelah kanan tu, kena bagi signal lah kot kalau bawa slow je kan. Jadi kita kena jadi pemandu yang prihatin. Kadang-kadang orang kat belakang tu mungkin ada hal-hal penting, mungkin juga ada kecemasan. Jadi kita janganlah berada di lorong sebelah kanan tu dengan kelajuan 40, 50. Itu depan sekolah, okey. Jadi apa pun, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Dan kalau nak hubungi talian mesra kami, boleh 06-282-4477 atau 06-284-3377. Kita sembang-sembang santai je, ucapan hari guru ke. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa di sana tu?
1: Zali dari Flex Selangor Syah, Kuala Lumpur.
0: Zali, terima kasih. Selamat petang. Dah makan petang, dah minum petang dah?
1: Baru balik dari rumah orang kahwin.
0: Oh, dah makan kenyang lah tu. Alhamdulillah.
1: Abang saya menerima menantu.
0: Oh, iya ke? Tahniah, bagi tahu dia semoga
1: dekat Dewan Celas.
0: Oh, iya ke? Kita doakan semoga pengantin baru terus kekal bahagia selamanya, ya? Okey. Ya, DJ Malah kat sini.
1: Oh, Malah.
0: Ya. Okey, ada ucapan tak? Hari ni hari guru.
1: Kita kepada pada guru-guru yang hari guru pada hari ini. Saya pada cikgu bekas cikgu saya, cikgu Asia, kalau ada lagi kerja kan lah. Dan lain pada sahabat-sahabat lah. Seperti Kamarul di 94 Al-Gajan, Maknab di Tanjung Rimau, Karam di Rumah Cina, Jasmi Hamid di Kota Negeri Sembilan. Satu lagi, itu siapa, Jumari di Keluang, Mekan Waria Singapura, dan Pakcik Raja Makna dan Majlis saya di Kampung Gadik. Itu ialah macam
0: mana. Itu sahaja. Okey. Lepas ni DJ Fas.
1: Lepas juga lah.
0: Malam ni ada dandut. Dandut malam ni dengan DJ Fas Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Alright. Okey, lagi siapa lagi nak hubungi, cepat hubungi sekarang talian mesra kami. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Siapa kat sana tu?
2: Ini dia ke siapa ni?
0: DJ Malah.
2: DJ Malah lama dulu.
0: Iya, betul.
2: Kadang-kadang ada muncul kan?
0: Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam itulah, macam biskut.
2: Malah daripada Perak kan?
0: Perlis, bukan Perak.
2: Lagi jauh utara sana. Ada kawan dekat apa tu, Kayang Perlis sana.
0: Oh, ya ke? Okeylah tu. Cikgu ke dia?
2: Tak. Dia
0: tak.
2: Apa, hotel.
0: Kalau cikgu, kita boleh bagi ucapan kat dia petang ni? Ucapan hari guru, dia. Silakan.
2: Pertama buat Cikgu Haji apa Syahrudin Daud di Pekalan Balak ni kan. Buat Amiruddin Ali, Mbak Dori apa tu, Reza Kota Tinggi Johor tu. Juga apa Cikgu Haji Nazim Subari, Mbak Dori Air Tawar 5 Kota Tinggi Johor ni kan. Selamat hari guru lah kan. Dan buat apa ni lah, Tuan Haji Kadir naik silapan Najah Noh, Bukit Senggih. Pak Busu Syam di Bukit Senggih tu. Juga Bakat Ajar Zainab Mak Syed Iman Dalam, Kak Ram Sekarang Jenil Buk Cina. Dengan suami Sub Makno kan, 30 bulan kan dia buat kenduri cukup cucu dia kan.
0: Ya ke? Tak tahulah, belum dapat jemputan tu.
2: Pasti daripada kemasuk tu. Buat Zali tu pelajar Selangor ni. Makan konyang lah Zali.
0: Tadi tu.
2: Dia nak buat hari ni.
0: Dekat
2: pedas, dekat apa tu, Ceras Perdana.
0: Baik. Betul.
2: Osman Goodbye Matanda Maluk Pulau Pinang tu, Jojo. Ada di apa tu yang dari Riau tu kan.
0: Ramai.
2: Juga Mat Bon atau Mak Sentul, Mak Gapam ke mana tu. Mak Ayah di Jasin tu kan. Dan juga Mak Andak di Kelemak Al-Gajah. Dan Malik di Seri Pengkalan.
0: Ya.
2: Selamat petang, selamat hari Minggu lah besok Pak DJ Mala, terima kasih dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Okey, siapa lagi nak hubungi cepat? Hubungi sekarang 0628244477 atau 0628433377. Kita sembang-sembang santai kan, nak bagi ucapan sempena Hari Guru pun boleh juga. Hello, assalamualaikum. Hello? Ya. Yeah. Waalaikumsalam. Maklong ke?
3: Ini Haja Halijah.
0: Haja Halijah. Ingatkan maklong tadi. Ingatkan maklong mahawa. Bukan eh. Haja Halijah, apa khabar?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya pun sihat, alhamdulillah. Petang ni mendung eh?
3: Mendung.
0: Seronoknya, sejuk lah sikit ya. Okey. Ada ucapan untuk Hari Guru tak?
3: Guru, saya ucapkan kepada menantu saya,
0: Cikgu
3: Nur Aini bin bin Musidi, yang ini sedang menuntut ambil PhD di Universiti Sultan Idris Tanjung Malim. Dengan ucapan semoga berjaya lah di hari depan ya.
0: Amin.
3: Itu anak saya pun Ustaz Zaidi yang berada di KL, mengajar di Seksyen 10 dalam. Ada ucapan selamat mengajar. Selamat lagi cuti kan.
0: Itulah.
3: Boleh buat ucapan lagi ke?
0: Boleh, silakan.
3: Saya ucapkan kepada Zik Pantun, Haji Anokan Maria, Usman Gubai, Abang Fadil, Kak Ram, Kak Zainab, Kak Mawar Merah, Mak Rena Hashim, Popo, siapa lagi? Linda di Sarawak. Siti Salwa dan semua pendengar-pendengar Melaka FM yang mendengar suara saya petang ini dan ucapan selamat petang, selamat beristirahat. Untuk DJ yang bertugas, terima kasih, selamat menghabiskan tugas bagi nanti, berhati-hati ya di jalan raya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kejap lagi kita sambung lagi. Jom kita berhibur dulu. Ini dia daripada Wali Band, Ada Gajah di Balik Batu. Okey, terus setiap sama kami Melaka FM mempersonakan.

0: 102.3 Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Ya, petang yang indah di hari Minggu. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026, Hari Guru. Guru Bitara. Guru Bitara. Sambung cepat. Siapa nak hubungi talian mesra kami, cepat hubungi sekarang. 0628-244-7707, 0628-244-3377. Guru Bitara Nadi Negara. Itu tema untuk Hari Guru tahun ni. Jadi selamat Hari Guru lah kepada semua guru yang mungkin sedang mendengar, yang mungkin baru ikuti serang kami. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak sembang-sembang santai petang ni. Jom pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Halo. Wah, dia nyanyi lah.
2: Ku renungi diri.
1: Dia nyanyi.
2: Semakin dekat.
1: Siapa ni nyanyi-nyanyi ni? Kita dengar.
2: Kekasih di hati.
1: Ewah. Siapa tu? Itu je. Macam-macam. Okey, seorang lagi. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Selamat petang, Pak Wan. Kita tahu, Pak Wan. Pak Wan siap, Pak Wan?
4: Alhamdulillah.
1: Sehat. Syukur. Petang-petang ni makan apa? Menu petang ni makan apa?
4: Belum makan lagi.
1: Tak ada menu petang ke? Mak Nyai tak buat apa petang ni?
4: Belum keluar lagi.
1: Tak ada
4: belum.
1: Kita
4: dalam bilik lagi.
1: Oh ya ke? Okeylah, kita bagi ucapan je lah Pak Wan.
4: Okey.
1: Hari Guru. Silakan.
4: Ucapan untuk hari selamat Hari Guru, guru-guru yang yang mengajar Pak Wan, yang mendidik Pak Wan. Dari kecil sampai ke besar.
1: Ya, betul.
4: Besok ya, terutama untuk guru Alung, Alung Asraf yang ngajar pantun. Dr. Zek.
1: Ya.
4: Dan juga untuk DJ itu Arab. Yang ngajar bahasa Arab.
1: Oh, apa ni? PI. Oh, cikgu. Dikira cikgu lah tu eh. Betul lah. Lagi.
4: Dan untuk cikgu-cikgu yang menelepon, Cikgu Rosita. Cikgu Rusnani. Cikgu Dola. Dan semualah. Untuk Maja Mulawa, Maya Rendu, Kabdi Karam, Raja Nukamal Singapura, Abang Zek Pantun, Bunda Non, Bunda Zena Dialu Gajah, Makna di Johor Baru, dan semualah yang mengenali Pak Wan dengan selamat petang, selamat Hari Guru.
1: Selamat Hari Guru.
4: Selamat, balik hati-hati ya.
1: Baik, terima kasih Pak Wan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makna.
3: Kan, Kak Ram.
1: Eh, Makna dengan Kak Ram suara sama lah. Alamak. Sorry, Kak Ram. Apa khabar, Kak Ram? Suara comel-comel tu saya ingat Makna. Sebab Makna suara comel. Kan? Lepas tu Kak Ram pun suara comel. Sihat, eh? Alhamdulillah. Suka Kak Ram, eh? Apa dia?
3: Cuaca tak
1: melata, okey. Itulah cuaca hari ni kan, mendung je.
3: Kan? Mendung
1: tak? Sama kan? Sejuk lah sikit hari ni kan?
3: Sejuk,
1: Alhamdulillah. Okey, Kak Ram. Kita nak bagi ucapan untuk Hari Guru ni, Kak Ram. Silakan.
3: Tak ada nak ucapkan Hari Guru. Semua yang guru.

0: guru yang berada di seluruh Malaysia ni kan. Guru dan jasa guru tetap dikenang hingga hari hayat. Sebelumnya kita dulu kan belajar dengan guru kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Sekarang lah pangkat anak-anak, pangkat cucu pula kan. Jadi ya, menantu pun guru juga.
1: Oh ya ke? Guru juga.
0: Sekarang apa, Encik Nur Hidayah Muhammad Ali. Yang berada di Jeram pada Jeram Perdana dekat Masjid Tanah.
1: Oh, Masjid Tanah. Okey, lagi?
0: Menjalankan tugas jadi pengajar lah dekat Sekolah Durian Daun.
1: Ya. Yeah.
0: Moga berjaya dalam segala bidang. Kegurian lah macam tu. Jadi anak Kak Ram yang lagi seorang lagi, dua-dua tu cikgu juga.
1: Cikgu juga, alhamdulillah. Selamat Hari Guru lah untuk diorang eh.
0: Alamak guru lah. Tapi tak duduk di sini, dia duduk di Pucung Selangor. Mengajar di sana, menjalankan urusan harian dan sebagai perguruan. Jangan garang-garang.
1: Kadang-kadang kena garang juga cikgu kan.
0: Kadang-kadang yang kat Pucung tu dia yelah ada masa okey.
1: Yelah, ikut keadaan lah kan.
0: Ikut keadaan. Semualah yang mengenali Kak Ram Manager Brother. Ucapan salam untuk semua. Malam lah sama tu kan. Nanti balik berhati-hati tau malam.
1: Okey, insyaAllah.
0: Terima kasih malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ram. Bye-bye. Okey, dah pun 5.44 minit petang. Selamat petang kepada anda yang mungkin tengah santai tu sambil dengar Melaka FM. Terima kasih. Mungkin tengah ingatlah, hari ni kan hari guru. Ingat dulu dengan cikgu mana yang paling baik, dengan cikgu mana ada yang tak bersuka. Macam-macam hal. Okay, terus dengar Melaka FM.

0: Terus bersama kami di Melaka FM dah pun 5.49 minit petang. Selamat petang kepada anda di mana saja berada yang dengar di RTM Klik. Terima kasih ya. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, cepat muat turun sekarang. Download je dekat handphone tu. Jadi boleh dengarlah Melaka FM di mana-mana saja. Boleh juga tonton TV 1, TV 2 dan juga semua saluran TV RTM secara live tau. Senang nak pergi mana-mana, tak payah perlu fikir TV kan, dah terlepas satu program ke apa ke, tak perlu risau sebab boleh tengok dekat mana-mana. Yang penting ada internet, ada handphone, ada internet, insyaAllah boleh je. Sekarang zaman mudah. Okay, jom, ada lagi ke yang nak hubungi? Oh, ramai berkelip-kelip ni ha. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar malam?
0: Ya, khabar baik. Ini baru betul.
1: Ini baru betul.
0: Okey, Mak nak siap, Mak nak?
1: Syukurlah, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kan, suara Mak nak dengan Kak Ram samalah sikit-sikit.
1: Sama adik-beradik, sepusat-sepusing.
0: Mak lain, Pak Asyasin. Okey, Mak nak, hari ni hari guru. Jadi mungkin ada ucapan Mak nak, nak bagi dekat siapa?
1: Mak nak nak ucapkan hari guru kepada sekolah Said Idrus Tampin.
0: Ya. Yeah.
1: Semua cikgu-cikgu lah, sama hari guru cikgu. Dia apa mengajar cucu Mak nak tahun 6 BSPM.
0: Tahun bila tu Mak nak?
1: Tahun ni.
0: Cucu. Ingat kan tadi mak mak nak ingat zaman dulu-dulu punya exam.
1: Cucu.
0: Okey, okey.
1: Kami degil-degil semarah dia.
0: Rotan sikit. Kan. Lagi?
1: Dan ni pada cuma cikgu-cikgulah. Salah-salah. Ni nak beri satu patut lah pada cikgu.
0: Boleh. Silakan mak nak.
1: Rasa sedap makan meruku. Meruku dimakan dikerat-kerat. Terima kasih kepada guru. Jasamu dikenang hingga hari hayat.
0: Amin. Lagi?
1: Ini ada satu ni untuk ibu lah ya. Berkebaya labu warna kelabu. Cantik manis bila bergaya.
0: Ewah.
1: Hormati ayah dan ibu. Barulah hidup keluarga bahagia.
0: Kan. Okey, ucapannya Mak Nak?
1: Sama ucapan pada Kak Ram tadi. Terima kasih Kak Ram. Pada Pak Wan. Terima kasih Pak Wan. Mak Nak nak ucapkan terima kasih pada Mak Jah dan Pak Din. Mak Nak pergi Madiu balik.
0: Ya ke? Meriah tu rumah dia tu.
1: Atas layanan dia kasih Mak Nak walk ini.
0: Itulah kita orang pun dapat. Dia selalu berkongsi. Berkongsi rezeki dia. Kan?
1: Budimu tetap dikenal.
0: Tetap dikenal. Betul.
1: Sama dengan kakak dia iaitu Maklum Mawa pergi rumah dia masa tadi.
0: Ya ke?
1: Terima kasih lah Maklum.
0: Berjalan-jalan Mak Nak hari ni ya. Okey Mak Nak, terima kasih.
1: Terima kasih Mak Nak. Terima kasih Mak Nak. Selalu buat ucapan pada Mak Nak. Terima kasih
0: Mak Nak. Okey Mak Nak.
1: Jangan keliru lagi.
0: Terima kasih Mak Nak. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Suka Mak Nak kan? Okey, seorang lagi. Hello. Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa dekat sana tu?
2: Abang Fadil, saya dah masuk.
0: Abang Fadil. Dari Pahang. Terima kasih. Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sadarnya. Mendung aja cawan hari.
0: Sana pun mendung dekat Pahang?
2: Ayolah.
0: Sama dekat sini pun. Okey, ucapan untuk Hari Guru. Silakan.
2: Ya, terima kasih malam.
0: Sama.
2: Sama sekali. Semua Hari Guru pada semua lah. Guru-guru yang mengajar di kat Melaka tu. Semua ada sekolah rendah. Sekolah menengah dan di kolej-kolej tu.
0: Ya.
2: Dan sebenarnya apa hello mereka pada petang ni. Abang Syah Syamid Kota Rumah Negeri Sembilan. Terima kasih kepada Abang Dede, Kak Ram di Lubuk Cina. Dan Hajah Zainab di Alu Gajah. Rumah Janggut. Dino Seman di Keluang. Abang Jendi di Kemas. Hajah Nur Kemarah di Sekampura. Semangat Gubai Perina juga di Rumah Kedah. Hajah Ligah di Perusahaan. Terima kasih Abang Pani Ade. Linda di Kota Semarang Sarawak. Imah di Kupang Masjid Kedah. Popo di Mekalis Ria Indonesia. Ajidah Petul Jelabu. Dan akhir sekali buat Tukih Ahmad di Fedah Redung Segamat dan Abang Zai Kak Adal di Pulau Pinang. Pada semualah Abang Pada Jangan Petang. Baiklah, kembalikan ucap dia.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih.
0: Ya?
2: Terima kasih. Lepas nifas kan?
0: Ya, lepas nifas.
2: 6 hingga 12 lah.
0: Betul.
2: Okey, malam okay, ya?
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Alright, jadi kepada semua guru, hari ini hari istimewa yes. anda. Semoga terus bersinar ya, mendidik anak bangsa kita. Semoga diberikan kesihatan yang baik kan. Semoga sihat selalu dan semoga terus tabah mengharungi setiap dugaan dan cabaran mendidik ni. Bukan senang eh. Okey, untuk Cikgu Ayu yang sedang mendengar lagu ini untuk anda dan juga semualah Cikgu ya. Semoga terhibur terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Okey, Cikgu Ayu, semoga terhibur dengan lagu ini dan juga semua guru. Selamat Hari Guru daripada saya, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih Cikgu atas segala jasa menjadikan anak didikmu berjaya sebagaimana mereka hari inilah. Okey, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah jumpa lagi hari Selasa depan. Assalamualaikum. Lepas ni DJ Faz, malam ni kita berdandu. Terus dengar Melaka FM. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terpilih.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku. Maju jaya rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar hari ni, Ba? Mudah-mudahan ya, semuanya sihat-sihat belaka. Senyum-senyum. Amboi besar gelak eh. Senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah eh. Hari ni dapat kita bersua suara. Bertemankan saya dekat sini, Watashi wa Fazirades Haji Memashitek, yang akan menemani anda lah selama 6 jam macam biasa kan, hujung minggu di Melaka FM, dari 6 petang sampai pukul 12 tengah malam nanti tau. Untuk edisi hari ini 16 Mei 2026, hari Sabtu, bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih buat DJ Mala yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Baik saudara, hari ini tanggal 16 Mei merupakan ya Hari Guru se-Malaysia. Jadi di kesempatan ini Fahim mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang mendengar ketika ini, termasuklah guru-guru FAS ya, sama ada guru-guru di sekolah, guru mengaji, guru memandu, cikgu memandu dulu kan, guru apa lagi, dan semualah guru-guru yang mendidik diri ini dari kecil sampailah dewasa. Alhamdulillah, Fah doakan semoga para guru ya terus diberikan keberkatan di dalam kehidupan ya, bahagia dunia mahupun di akhirat. Teruslah mendidik demi memartabatkan ya kehidupan sebagai manusia yang lebih baik lagi pada masa akan datang, bukan sekarang aja insyaAllah. Baiklah, kita nak teruskan lagi. Halo-halo Melaka FM. Kalau ada cikgu-cikgu yang nak telefon FAS pada petang ni, sangat dialu-alukan tau. Hubungi kami 282-4477-284-3377. Ayah ada yang buat panggilan dekat nombor Wasabi tau. Minta maaf, nombor tu kalau telefon kita tak angkat. Itu untuk yang hantar WhatsApp aja tau. Nak telefon, mari telefon dua talian mesra tu. Dan nampaknya kita dah ada pemanggil dah pun. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
1: Waalaikumsalam.
0: Alah-alah, comel lah. Pakcik Zali, Bang Jali. Bang Jali. Orang terlanjur kaya. Apa khabar hari ni, sihat?
1: Adik nak baru balik dari rumah kahwin.
0: Oh, Alhamdulillah. Berapa rumah hari ni? Satu, dua?
1: Satu. Kebetulan rumah abang saya.
0: Oh, ya. Dekat Gadik lah tu.
1: Tak, dekat Ceras.
0: Ayuh, dekat Ceras. Kita lupa. Minggu lepas dia beritahu. Okey, Pakcik Zali. Nak halo-halo siapa? Kena laju-laju ni.
1: Tadi saya dah halal dengan malam.
0: Oh. Okeylah, kalau macam tu punya bedak je lah. Bedak. Oh, bedak. Bedak mana bedak?
1: Nanti kejap bedak.
0: Mana bedak? Dah jumpa dah?
1: Kejap.
0: Yo, memandangkan minggu lepas kita dah dengar bedak kompang, hari ni kita nak dengar bedak kuda pula. Bedak kuda dari flat Seri Selangor nak ke Ceras, kan? Mana bedak kuda? Bunyikan, Pak Cik Zali.
1: Okay, ready, go.
0: Go. Ui. Ui. Amboi, lajunya 180 km sejam eh.
1: Agaknya pun.
0: Ada-ada je lah Pakcik Zali ni. Jaga diri buat baik tau Pakcik Zali.
1: Cuma abang saya dia tak pakai kompang, dia pakai kaset. Dia pakai CD eh, kaset
0: kan. Oh yelah, pakai kaset sekarang macam tu eh. Kebanyakannya lah. Okey Pakcik Zali, jaga diri tau.
1: Okey.
0: Okey, bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Pakcik Zali kita dari flat Seri Selangor, hari ni pergi kenduri kahwin rumah abangnya. Okeylah, siapa agak-agaknya di talian? Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
2: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Khabar baik dia Mak Jah, Bukit Rambai.
2: Tak, ni sekarang kat depan ni
0: lah. Kat depan mana?
2: Kedai Pada Puji.
0: Oh, kena dah boji. Tengah mengetih lah tu.
2: Haa, tengah mengetih ni. Jom
0: lah. Alamak, kalau lah boleh keluar. Kita dah keluar terbang kan konti. Konti dari sana tau. Ayolah Mak Jah nak alu-alu siapa petani Mak Jah.
2: Alu-alu kepada Mak Nau. Terima kasih atas rumah tadi. Kali korang datang dia tahu.
0: Yo.
2: Sedang kita apa yang patut kita buat untuk dia.
0: Dapatlah makan mie basah kan.
2: Ini dia pun terkejar tak apa lah.
0: Ayuh ala sian. Lagi?
2: Kepada apa tu Mak Usul Jalia, Kak Nani, Pak Tu Soka, Buza Jojo, Kak Niki. Dan juga kepada apa tu alah lupa pada Pak Kepada Mak Long. Dan juga Ayah Dekade. Kepada apa tu Pak Wan. Bukan nama Pak Wan tau. Nanya Wan Cak Bah.
0: Oh, dah bukan Pak Wan dah.
2: Tak.
0: Wan Cak Bah saja.
2: Wan Cak Bah. Terima kasih tadi ucapannya.
0: Baik.
2: Dan semua lah pada Mak Nam, dengan juga anak dia datang tadi.
0: Yo.
2: Kak Ram. Mak Usul Raja Alias. Dan kepada apa tu Kak Bin. Kak Bin lama tak dengar berita. Mana pergi Kak Bin hilang?
0: Mana Kak Bin? Pergi Maban kot.
2: Mesin buah ni senyap je.
0: Alamak. Buah rambutan.
2: Okey,
0: Mak Jah. Ya, betul malam ni jangan lupa
2: Okey, terima kasih Pak.
0: Bye.
2: Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kata Mak Jah tadi musim buah ni Kak Bik senyap aja yo. Yalah. Banyak kerja Kak Bik nak pergi pungut buah, nak pergi menjual dan sebagainya. Betul ke Kak Bik? Tak tahulah kita Okeylah, jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Zam Zam. Ini dia Bibir Mesra. Jiwa Parah. Aduh, duh, duh, duh, duh.

0: FM. Baik, sempena dengan Hari Guru ini, insentif khas Hari Guru 2026 ya, yang mana tambahan RM100 juta ringgit untuk menaik taraf dan juga penyelenggaraan keseluruhan 7,000 bilik guru di seluruh negara. Manakala tambahan RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan keseluruhan 8,700 unit kuartus guru. Dan mudah-mudahan ya, inisiatif ini memberi manfaat kepada institusi pendidikan negara. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan halo-halo Melaka FM. Cepat-cepat telefon. Nak fast tunggu je ni ha. Ada yang tengah makan pisang goreng, cekodok geragau, cekodok bawang, mi goreng pun ada. Bila dah sebut nama-nama makanan ni kan, kita dekat konti ni pula, alamak Tuhan, rasa terliur lah. Macam mana nak buat ni? Alahai. Baiklah, siapa di talian sekarang? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Juju.
1: Yes.
0: Apa khabar hari ni? Sehat ke?
1: Baru baik demam.
0: Allahuakbar. Cuaca di keluar bagaimana?
1: Daripada tengah hari tadi hujan.
0: Ui, sampai sekarang ya?
1: Sampai sekarang belum berhenti lagi.
0: Renyai-renyai ke lebat?
1: Dia rasa-rasa je. Lepas dia, tak kata apa, santai-santai je.
0: Oh, santai-santai. Biasa kalau macam tu lama, kan? Boleh jadi sampai ke malam sejuk je lah, ya tak?
1: Betul. Tapi kalau tak kena pasang juga, kipas kena pasang juga, Fas.
0: Yelah.
1: Kipas pun sebab nyamuk.
0: Ya, betul. Dah sejuk kan? Nyamuk pun datang.
1: Betul-betul.
0: Lepas tu cuaca dia macam gelap, mendung, ya kan?
1: Betul.
0: Yelah, ni Abang Juju jangan lupa makan ubat tau.
1: Ya, insyaAllah.
0: Jaga kesihatan baik-baik. Ni nak sampaikan ucapan pada siapa ni, Abang Juju?
1: Kepada Macik Ajana Kamaria, kepada Kak Nupi Ahmad,
0: kepada
1: Ayanda Jikadir, kepada Abang Zali tadi, dan kepada semua lepas ucapan selamat, nak kata selamat bercuti lah.
0: Ya.
1: Dan kepada panjang umur, selamat kita menyambut Aidil Adha 2 minggu lagi sekarang.
0: Ya, insyaAllah. Terima kasih lah, Abang Juju.
1: Kita jumpa di warung dadu, insyaAllah.
0: Ya, jangan lupa hantarlah nota suara ke apa ke kan.
1: Boleh tak?
0: Boleh lah dengar suara. Yelah, kadang telefon tak dapat. Ya.
1: Itulah, rindu nak duit dengan Fas.
0: InsyaAllah ada rezeki malam ni, cuba telefon.
1: InsyaAllah.
0: Dapat tunggu tau.
1: Okey, Fas.
0: Waalaikumsalam. Ya, tata titi turututu. Itu dia Abang Juju. Seterusnya, siapa di talian? Halo. Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, ayah anda Haji Kadir.
2: Watashiwa. Di Masjid Tek.
0: Alah. Sejak dah apa ni, jangan-jangan telefon ni terror cakap Jepun. Ayah anda dah minum petang ke belum?
2: Ayah anda ya? Baru sekejap kan?
0: Baru sekejap. Apa minumnya tu?
2: Kuih donat sama air teh je lah.
0: Oh, sedap. Alhamdulillah.
2: Teh tak gula, Pak. Gula sebiar minum.
0: Bagus lo, kan?
2: Yang dia macam tak pergi je. Takut mana lain pula penyakit. Kaki ni kan?
0: Betul-betul tu ayah anda. Kena jaga kesihatan tu, ya.
2: Ni ramai hari ni. Bonda sama anak-anak. Cikgu Arida.
0: Meriah lah.
2: Cucu dia pun sokil ayam belum siap lagi ni.
0: Yelah. Meriah lah dekat rumah tu.
2: Ada orang nak masak untuk makan 1,200 orang, Pak.
0: Ui, ramai.
2: 30 sama 31, saya dah kira dekat 2,000 orang.
0: Ui, ramainya. Rezeki.
2: Rezeki, Pak.
0: Alhamdulillah. Ayanda, ya. Ni ya. Nak alu-alu siapa ni, Ayanda? Takut kan terputus.
2: Juju tadi, terima kasih, Juju.
0: Ya. Ya,
2: terima kasih pada Pak Wan, pada apa ni, Makna,
0: ya,
2: Azizah Paso dan Jasli Kota,
0: ya,
2: Dato' Zek, Kati Majuk dia nanti, dan semua sekali, termasuk Mama Naomi, Kak B, semua sekali lah.
0: Baik.
2: Kerana Mak Jah tadi, terima kasih banyak-banyak.
0: Baik.
2: Yang mana yang mengenali diri ayah anda. Lagi satu, ayah anda minta lagu Dara Pujaan, boleh?
0: Dara Pujaan. Boleh-boleh ayah anda kejap lagi tau.
2: Alhamdulillah, ya.
0: Baik.
2: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia ayahanda kita dari Felda Bukit Senggih. Sangat setia mendengarkan Melaka FM. Lebih-lebih lagi waktu petang macam ni. Baru lepas minum petang. Kalau dekat warung Poji tu memang sentiasa dengar Melaka FM aja. Kan? Kejap lagi kita mainkan lagu Hindustan. Lagu khas untuk anda semua pada petang ni. Tapi sebelum itu, jom kita layan daripada Amy Mastura. Ini dia lagu Kasih, tentunya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Ya, semoga terhiburlah ayah anda Haji Kadir dengan lagu nyanyian daripada El Ramli, Dara Pujaan. Baru saja menghiburkan anda semua juga ya, yang ketika ini sedang memandu, berhati-hatilah. Moga selamat sampai ke destinasi. Sebab kalau tengok ya keadaan cuaca di Jalan Taming Sari ketika ini, mendung aja. Ada kawasan yang mula hujan rintik-rintik, tumbuh daun lalang, ya tak? Okeylah, jadi apapun yang anda lakukan hari ini, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Baiklah, sebentar lagi kita akan dengarkan siaran ulangan Permata Hati yang bertajuk Jual Beli Yang Dilarang. Ya, kini sampai ke oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami. Dan sempat lagi nak bacakan satu kiriman daripada Dak Botak. Katanya, ucapan petani buat Mak Lima yang tengah termenung sambil tersenyum aja tu ha. Moga sihat sejahtera Mak Lima. Jangan lupa makan ubat. Jangan ngelat ya. Alah sweet Dak Botak ya. Seorang anak mengingatkan mak. Baiklah, jom kita dengarkan sebuah lagu daripada filem Man yang dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Anuradha Pau Powdowal. Okey, Kusya Arham untuk anda Melaka FM mempesonakan.

0: saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Boleh, jadi ini empat jenis. Jadi yang keempat ni yang tidak diboleh. Jadi kalau bayar tunai dapat barang masa itu juga, itu dibolehkan. Yang kedua, bayar penuh kemudian nanti dapat barang, ini tempah, ini bai'us salam, ini juga dibolehkan. Ataupun ambil barang dulu kemudian nanti baru bayar, ini secara berhutang, ini pun dalam Islam dibolehkan. Yang tidak dibolehkan tu ambil barang, apa, minta barang, apa, tempah barang, barang diberah serahkan nanti, duit pun diserahkan nanti, ini dalam Islam apa tidak dibolehkan juga. Ini tidak dibolehkan juga. Jadi ini termasuk daripada apa jual beli yang haram, yang dilarang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini apa jual beli hutang tapi dengan orang yang berhutang dengan. Macam mana tu? Baik, contoh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu orang dia beli beras dengan satu jumlah dengan harga RM1,000 ataupun apa beli apa beli satu barang lah, beli contohnya beli apa beli apa, beli telefon lah, satu orang dia beli telefon dengan harga RM1,000 RM1,000 tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dia tak mampu untuk bayar, maka dia kata kepada penjual, saya bayar RM500 boleh? Dia tak mampu. Baik, penjual kata apa, penjual tadi yang dia berhutang dengannya kata boleh, ini dibolehkan, ini daripada sulh, perdamaian. Ataupun dia kata, penjual tu kata, penjual dia beli telefon daripada pembeli RM1,000. Bila sampai sebulan dia tak bayar, tak mampu nak bayar. Dia kata macam ni lah, saya tak ada RM1,000 saya nak bayar. Tapi saya ada motor lama saya. Saya tolak dengan awak. Tolak dengan awak. Mungkin lagi mahal, mungkin lagi murah. Boleh tak? Ini boleh. Sebab apa? Ini termasuk daripada sulh, rundingan. Yang tak boleh tu dengan pihak yang lain, ada pihak yang ketiga. Tapi kalau apa, kalau antara orang yang berhutang dengan orang yang apa, memberi hutang tu, tu dibolehkan. Ini namanya perdamaian. Ini kadang-kadang kita apa, ini yang jadi kan, ini yang jadi kontra, orang istilah kita kontra kan, apa itu dibenarkan apa. Jadi kalau apa, contoh yang contoh paling mudah lah, kita beli telefon A, beli telefon daripada B dengan bayaran RM1,000. Bila sampai tempohnya lepas sebulan, dia tak mampu bayar. Dia kata saya bayar RM700 boleh tak? Saya tak boleh bayar lah. Penjual kata tak apalah, kau pun kawan aku, kawan lama aku, ambil je. Ataupun si pembeli ni dia tawarkan, dia kata apa, saya tolak lah apa, barang-barang saya sekian ni, kau ambil lah. Boleh tak? Kalau nak ikut ni, beli hutang dengan hutang juga. Hutang dengan hutang, maka ini dibolehkan. Baik, amalan ini turut disokong oleh sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya inni abi'ul ibila bil baqi'i fa abi'u bid dananiri wa akhudhu darahima wa abi'u bid darahimi wa akhudhu dananir fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa an ta'khudha bi si'ri yaumiha ma lam taftariqa wa bainakuma syai'. Maksudnya, aku pergi bertemu Nabi SAW dan berkata, aku menjual seekor unta di Baqi. Bolehkah aku jual dengan nilai dinar tetapi aku terima dalam nilai dirham? Atau aku jual dengan nilai dirham dan aku terima dengan nilai dinar? Baik. Dia jual dengan dirham tapi nanti bayar dengan apa? Dirham. Baik, ataupun sebaliknya, baginda SAW menjawab, tidak salah jika engkau ambil mengikut nilai pada hari itu, sebagaimana kamu berdua masih belum berpisah dan kamu berdua masih berurusan. Baik, riwayat Tirmizi. Baik, maksud kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saya jual dengan nilai dinar ialah jualan secara hutang kerana dia tidak menerima nilai tersebut ketika itu. Ha, jadi beli unta dengan dinar. Ha, dengan dinar tapi tak dapat lagi. Baik, hari nak bayar tu bayar dengan apa? Dengan dirham. Ha, kan kan situ ada apa? Apa? Macam mana tu? Baik, tuan-tuan dan puan, tapi Nabi SAW kata tak boleh. Tapi dengan syarat harga yang apa? Harga yang sama. Harga yang berharga apa? Pada masa tersebut. Pada apa? Pada masa tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh itu jual beli ini ialah jualan hutang yang dibayar dengan duit dirham, dirham oleh penghutang sendiri. Ini kata pengarang rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian kata pengarang, Baqi ialah satu kawasan perkuburan penduduk Madinah. Sebelum itu tempat tersebut adalah kawasan pasar bagi peniaga-peniaga. Jadi kalau ikut pengarang kita-kita ni, Baqi ni, kalau kita baca dalam sirah, Baqi ni bukan jual beli unta. Jadi zahirnya kawasan tersebut luas. Jadi ada kawasan kubur, ada kawasan apa? Kawasan perkuburan, ada kawasan tempat buang air, ada kawasan sampah, ada juga kawasan mereka apa, berjual beli di situ. Jadi yang penting dalam hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jual beli yang dilakukan adalah jual beli hutang yang dibayar dengan duit dirham oleh penghutang itu sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa bentuk jual beli hutang dengan hutang ni. Jadi apa ini apa ini dalam mazhab Syafi'i tidak sah dan juga tidak di apa dibenarkan. Baik. Baik, kita teruskan lagi yang keenam. Menjual barangan sebelum diterima. Menjual barangan sebelum diterima. Baik. Seorang pembeli membeli suatu barangan, iaitu menjualnya sebelum dia menerima barangan tersebut. Jadi dia tak ada barang tu, tapi dia dah jual. Dia dah jual. Boleh ke? Kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kita kena jual barang yang telah kita miliki sahaja. Kalau barang tu belum kita miliki, maka tidak sah untuk dijual dan hukumnya adalah haram berdosa. Jadi ini perlu kita tahu. Baik, jualan ini tidak dibenarkan dan tidak sah kerana barangan tersebut masih belum berada dalam tanggungan pembeli selagi ia belum diterima. Oleh itu, dia tidak berhak menjualnya. Jadi, kenapa tak sah? Sebab kita jual benda yang kita tak miliki. Tentu-tentu kalau kita keluar dari masjid ni, kita kata, kereta ni saya jual.

beli tapi kita belum belum terima. Boleh jadi dia dah jual tapi dia nak batalkan nanti. Macam mana kita jual satu benda yang kita belum miliki? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu satu. Satu lagi, macam mana kita nak jual satu benda yang belum kita terima? Memang kita dah beli tapi belum terima lagi. Boleh jadi tak sampai, boleh jadi penjual tu batalkan akad sebab kita dah beritahu. Ada khiar kan, ada pilihan, ada option. Dalam Islam ada option 3 hari. Boleh jadi benda tu ada aib kan. Kita jual satu benda sedangkan benda tu rupanya rosak. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab tu tidak dibolehkan membeli atau menjual satu barangan yang belum kita terima. Baik. Diriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Maksudnya, sesiapa yang membeli sesuatu makanan, janganlah dia menjualnya sebelum dia menerimanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi larang, terima dulu baru jual. Jangan jual sesuatu yang belum kita terima walaupun kita dah beli. Mesti pastikan kita dah terima dulu. Baik. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, "Amma alladhi naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa at-ta'amu ay yubaa hatta yuqbada." Maksudnya, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah makanan yang dijual sebelum diterima miliknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku merasakan semua benda termasuk dalam larangan tersebut." Jadi tuan-tuan, kita kena pastikan apa yang kita nak jual itu adalah apa yang telah kita terima. Sebab apa? Sebab dia ada gharar, ada risiko, ada ketidakpastian. Tidak pasti. Jadi boleh ke kita serahkan barang tersebut kepada orang nak beli sedangkan kita tak miliki, tak pegang lagi? Ini ada risiko barang tersebut tidak boleh diserahkan. Ataupun barang yang kita jual tu tak sama seperti apa yang kita beli. Contohnya, kita dah beli daripada satu orang tapi tak sampai pada kita. Kita tak sampai pada kita, kita dah jual pada orang yang lain. Baik, bila barang tu sampai pada kita, tak sama. Benda yang lain, benda tak sama. Orang yang kita jual tu benda yang sepatutnya apa yang kita sebutkan, tapi sifatnya tak sama. Contohnya, kita kita beli daripada satu orang baju warna biru, belum dapat pada kita, belum kita pegang lagi, belum sampai dalam kedai kita, kita dah jual pula pada orang, warna dia biru juga. Betul lah, kita jual biru, tapi bila sampai kepada kita barang tu, tengok warna merah. Yang beli daripada kita, dia nak warna biru juga. Jadi ini ada risiko gharar yang kita tidak mampu untuk serahkan barang tersebut mengikut sifat yang telah kita nyatakan. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan dan tidak sahabat. Hukum ini adalah jika barangan tersebut dijual kepada orang lain, bukan kepada penjual yang pertama. Jika barangan tersebut dijual semula kepada penjual pertama, ia tetap tidak sah jika dijual dengan harga yang berbeza dengan harga yang pertama atau nilai yang seumpamanya dengannya, kerana ini termasuk dalam jualan yang dilarang. Boleh ya? Walau bagaimanapun, jika barangan tersebut dijual kepada penjual asal dengan harga yang sama ketika dibeli atau nilai yang sama jika harga asal tadi tiada, jualan ini sah kerana jualan ini seolah-olah pembatalan kepada jualan yang pertama dan bukan jualan baru, walaupun urusan ini dilakukan pertama. Itu boleh. Tapi kalau kita jual dengan harga yang lebih, tak boleh. Contohnya, kita beli daripada A, beli daripada B baju harga RM100. Baik, belum sampai baju tu kepada kita, kita dah jual kepada B tadi, orang yang kita beli itu, dengan harga RM120. Ini tak boleh. Ini tidak boleh sebab kita jual benda yang tak sampai kepada kita lagi. Kalau dah sampai kepada kita, A, dia beli daripada B baju warna biru harga RM100. Baik, B pun kirim sampai pada A. A dah ambil baju tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dah sampai. B kata,
aku nak beli balik baju ni dengan harga

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Aina Abdul, Jangan Mati Rasa Itu. Kalau kita perhalusi, kita dengar baik lirik lagu ini, ianya mengajak kita ya dari aspek rohani untuk kita sama-sama mengingati Allah, menjaga hubungan sesama manusia, belajar memaafkan dan juga menghargai nikmat kecil sebelum semuanya hilang. Baiklah saudara, 6.57 minit petang waktu ni. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.16 minit malam. Baik saudara, ada sebuah puisi yang ingin Faz bacakan untuk anda. Puisi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat dunia gelap tanpa cahaya, lahirlah insan penuh mulia. Lembut tutur, indah akhlaknya. Itulah Muhammad, kekasih yang Esa. Baginda tidak meninggalkan harta, tetapi meninggalkan cinta dan juga doa. Mengajar sabar di saat terluka, mengajar redha dalam kecewa. Dan tatkala umat lalai dan juga leka, bagindalah. Baginda masih menyebut nama kita di hujung nafas penuh air mata. Selawat mengalun menenangkan jiwa. Rindu kepada baginda tak pernah reda. Dan moga suatu hari di syurga sana kita dipanggil sebagai umatnya, insyaAllah. Sebuah lagu nyanyian daripada Dakmi. Ini dia, Ya Rasulullah. Untuk sama-sama kita dengarkan, Laga FM mempesonakan.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunuh. Hentikan tragedi.
1: Di mana sahaja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

0: aku terima walau sakit hati daripada kumpulan Republic dengan lagunya Sandiwara Cinta. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 7.56 minit malam. Hai, selamat malam ya untuk anda semua yang baru saja mendengarkan kami, bertemankan saya pada malam ini, DJ Faz si rama-rama yang akan bersama dengan anda lah sehingga pukul 12.30 malam nanti tau. Ada yang baru lepas solat maghrib, ya. Ada yang dalam perjalanan pulang tu, ha, dari kerja nak ke rumah. Ha, InsyaAllah pada doakan semoga selamat sampai. Juga ada yang baru saja memulakan perniagaan pada malam ini. Semoga ya keuntungan anda berlipat kali ganda. Tapi nak tahu juga agak-agaknya macam mana keadaan cuaca di tempat masing-masing. Apa kata kongsikan dengan Faz? Anda boleh singgah menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Wah, ramainya. Saya nampak Mok Surat Raja Alia, saya nampak Cik Sani, saya nampak Adam, Uda Ali, Adenan, ya, Tas Azli dan ramai lagi. Nak sebut satu persatu ni kang? Tiga hari tak habis. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami. Dan untuk panduan muslimin dan juga musliman, waktu isyak pada malam ini adalah pada pukul 8.29 minit malam. Jom kita dengarkan daripada Faizal Tahir seketika nanti. Tentunya dalam rancangan Zone Music Tanpa Henti, ya, 8 hingga 9 malam. Terus bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang, kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga, rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat memberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.
2: Ada yang suka lagu

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak.
2: Bermaksud mudah melihat kesalahan orang lain walaupun kecil, tetapi tidak nampak kesalahan sendiri walaupun besar.
1: Contoh ayat.
2: Semua kesalahan kita akan diejeknya, tetapi kelemahannya langsung tidak disedari. Itulah tabiat manusia. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak, kata ibu kepada adiknya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada-Mu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.

0: disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang taat kepada Allah namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, dan tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ini dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak

Raya Anda. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Pasti mempesonakan kita semua para pendengar hari ini. Okey, hari ini Ustaz nak kongsikan pula berkenaan dengan penyakit 6M. Ini sesuai bagi semua yang ada kat luar sana tu. Bagi yang ada apa dia, anak-anak, bagi ibu bapa, bagi guru-guru, bagi individu-individu kat luar sana nak berjaya dengan cemerlang. Pastikan tuan-tuan puan-puan seluruh rakyat Melaka ni, kita gegaukan diri kita, buang 6M ni. Apa 6M ni? Yang pertama sekali, M yang pertama ini adalah ibu kepada M yang lain. Apa dia? Malas. Saya ulang lagi, apa dia? Malas. Kita kena buang penyakit malas ni tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita ni nak berjaya, tapi bila kita nak mulakan sesuatu tu, adanya perkataan dekat mulut kita ni, alah malasnya nak buat kan. Ini antara penyakit yang sangat besar impak dia jika kita tak buang mulai daripada hari ni. So kalau anak-anak tuan-tuan nak berjaya, para pelajar nak berjaya, tak kira kat luar sana siapa nak berjaya, pastikan 6A ni tuan-tuan kena buang jauh-jauh. M yang kedua, malu. Malu apa? Malu tak bertempat. Bagi pelajar, kalau tak faham satu subjek, malu nak bertanya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan bawa kereta hari ni, kalau tersesat, malu nak bertanya. Sebab tu orang tua kata apa? Kalau malu bertanya, sesat, sesat jalan. Sebab itu M yang kedua ni kita kena buang jauh-jauh untuk pastikan kita bukan menjadi manusia yang tak ada tahu malu. Tak. Maksudnya, perasaan malu yang tak bertempat ni kita buang. Nak berjaya tak boleh malu. Kalau pelajar kat luar sana tak faham ketika belajar, jangan malu nak bertanya. Sebab? Sebab bila kita bertanya, kita buang perasaan malu itu, pasti dia akan membantu adik-adik kat luar sana memahami apa yang adik belajar. Automatik akan meningkatkan akademik adik-adik. Yang ketiga, M yang ketiga adalah marah. Selalu sangat kadang-kadang kita hari ni ada bersikap marah. Marah pada siapa? Marah pada diri sendiri. Marah pada siapa? Marah pada orang lain. Dan M yang ketiga ni dia bersangkut paut dengan empat, menyalahkan pula. Contoh kalau kita ni ada sifat malas, malu, bila tak berjaya marahkan orang lain pula. Contohnya pelajar, dah lah malas nak buat buku, malas nak datang sekolah, sampai kat sekolah tak faham, malu nak bertanya pula. Lepas tu bila dapat keputusan tak baik, dia marahkan cikgu pula. Kata cikgu pula hari ni ajar tak betul.

0: sebab itu M yang keempat ni saya kata menyalahkan. Kena buang jauh-jauh. Kalau kita tak berjaya, kena hari ni tengok diri kita sendiri. Kenapa aku tak berjaya? Sedangkan orang lain boleh berjaya. Betul ke tak betul? Kelima, jangan ada penyakit yang kelima ni merajuk manja. Kadang-kadang kita ni terlalu manja sangat. Cikgu bagi kerja rumah tu lebih sikit. Dah bagi tahu mak ayah banyaknya kerja rumah. Sedangkan itu merupakan satu proses untuk kita berjaya. Contoh kalau kita hari ni sebagai kaki tangan yang bekerja dekat mana-mana. Kalau bos bagi kerja sikit, ya Allah banyaknya kerja bos bagi. Tapi itu merupakan satu proses untuk menjadikan kita sebagai seorang staff yang cemerlang mungkin. Sebab itu kita kena buang M yang kelima ni merajuk manja. M yang keenam adalah menyombong. Sikap menyombong ni tak bagus dalam Islam pun. Tak suka kalau kita hari ni hebat sekali mana pun, tak boleh menyombong. Itu kalau orang hebat yang menyombong. Kalau orang yang tak hebat dah lah tak pandai, sombong pula tu. Sebab itu orang kata apa? Bodoh sombong, semua bodoh. Macam tu lah. Sebab itu pastikan 6M ini saya minta para pendengar kat luar sana, khususnya kepada pelajar, buang. Iaitu M yang pertama malas, M yang kedua malu, M yang ketiga marah, M yang keempat menyalahkan, N yang kelima merajuk manja, dan M yang keenam menyombong. Kalau kita buang 6M ini, pasti akan menukarkan diri kita menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang. Saya doakan kepada seluruh pendengar akan menjadi lebih hebat pada masa akan datang, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada 2.4 bilion ringgit kepada 4 bilion ringgit bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penyelenggaraan kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Aminuddin Awang menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan pengubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET kan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 billion untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadrant di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13. Melawan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand. Impian bergula lelaki profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9:17 minit malam. Hai, assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua. Terima kasih terus kekal setia bersama dengan kami, bertemankan saya Watashi wa Fazirades Haji Memashite. Menemani anda lah untuk malam ini. Tentunya adalah hujung minggu di Melaka FM sehingga pukul 12:30 malam tau. Nak tanya dah makan ke belum tu? Tengah buat apa sekarang? Oh, tengah menyandau. Menyandau, ya. Ada yang dah pakai baju sukan ke? Oh, ya, ada. Sebab ramai yang dah tak sabar, nak layan lagu-lagu dandut kejap lagi pukul 9:30. Kalau tengok, Fah nak tinjau kejap dekat warung tu. Oh, ramai lah. Yang dah menanti. Ada yang tunggu dalam kereta. Ada yang dah mula beratur. Sebab kejap lagi kan, buka aja warung. Berpusu-pusu lah orang masuk ke dalam. Jadi jangan risau, malam ni macam-macam menu ada khas untuk anda, peminat lagu-lagu dandut. Juga jangan lupa cepat-cepat hantarkan lagu-lagu pilihan anda tu terus dekat nombor wasabi kami tau, 0108-06-1023. Yang mana berkelapangan pada malam ni, jom singgah menonton live TikTok Melaka FM. Sekarang ni kemai ramai lagi tu. Fah nak menyapa jugalah antaranya yang Fah nampak. Kita ada Kak Zara, kita ada Amirul, kita ada Encik Speedo Jungle, Mama Haikal pun ada, Wan Norma, Aina, Azwan Wan, kita ada Bos. Bos Benny pun ada tau, sentiasa support penyampai-penyampainya di sini. Terima kasih Bos. Walaupun Bos tak teman Fah di konti pada malam ni, Bos ada di sana terus ya, menyokong tak screen. Terima kasih. Kita ada Ija. Terima kasih Ija. Mewah 85, amboi nama awak mewah ya. Dian pun ada. Siapa lagi ni ha? Akak K, Norpida, Makna, Desil. Desil kata nak tapai. Jangan risau, tapai tu adalah antara menu kegemaran di warung dandut. Pasti ada punya pada malam ni. Baiklah, jomlah kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Rina Nikki. Ini dia lagu Countdown untuk anda . Terus bersama kami, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka ber...

0: Scammer ni abakah ada macam-macam cara tak nak tipu kita? Ha, macam ni.
1: Singkat puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi puan jangan risau ya puan, harga emas di pasaran kukuh. Jadi puan tak akan rugi, malah akan untung, dan untung lagi adalah puan. Puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join Uncle pelaburan mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan. Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang pelaburan, baik kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.
3: Allah doya, mustahil harapan abang nak tunaikan haji tahun ni doya. Bertahun-tahun duit tu abang simpan doya. Khusus haji pun abang dah dua kali dah pergi. Doya, doya, abang ni siap-siap dah mimpi-mimpi orang panggil abang haji dolar tau.
4: Maafkanlah saya bang, saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
5: Allah, Ijat, Ijat, kenapalah kamu ni, Ijat? Mudah-mudahan percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Allah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
0: Ni ada tim nak elak dari jadi mangsa skamer.
6: Saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai, terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah. Kita kena sentiasa berhati-hati, lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
7: Betul-betul.
6: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
0: Ingat, jangan sampai terjerat.
8: Pesanan ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.
9: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.
10: Nak

kalau ku pandang kelip bintang anun jauh di sana. Baiklah, 9.30 minit malam, saudara. Anda bersama dengan saya, Watashi wa Fazirades di Warung Dangdut. Baik, terima kasih yang baru sampai tu. Oi, kemai-kemai lagi. Oi, hai. Ramainya manusia yang dah beratur dekat Warung Dangdut. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang menonton live di TikTok Melaga FM. Pastinya anda datang dengan pilihan lagu dangdut yang mempesonakan. Malam ini, malam minggu, buat apa kawan-kawan? Warung Dangdut lah. Jadi nampaknya ramai yang dah hantar permintaan lagu dekat bilik hijau. Tapi sebelum itu, Fa ingatkan sekali lagi untuk anda, jom hadir menonton kami live di TikTok Melaka FM. Sebab hari ni macam biasalah kan, kalau mengendalikan Warung Dangdut, si pengendali akan memakai cermin mata kan. Cermin mata hitam. Hari ni dapat tak tahulah warna apa, warna hitam ke, warna ungu ke. Kalau anda nak tengok, boleh tengok di sana tau. Okeylah. Kita ada Kak Ina Montes. Saya hantar gambar malam ni. Katanya salam hujung minggu DJ Faz. Masak best-best ya malam ni di Warung Dangdut. Dah siap dah. Yang paling penting tapai. Tapai tu antara menu wajib. Kalau tak ada tapai, orang kata ni Warung Dangdut ke warung apa ni? Warung Dangdut lah. Kita ada tapai dangdut. Okeylah. Baik. Kita nak baca kiriman yang pertama pada malam ni. Yang mana kiriman ni, kalau anda nak tahu dihantar tepat pada pukul 7.42 minit malam tau. Kita ada Kak Hajah Halijah dari Sungai, macam biasa lah orang Perak. Katanya, Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga ceria malam ni. Nak minta lagu Emelina, Semakin Rindu Semakin Sayang. Buat hiburan Linda. Tak lupa untuk Popo, Siti Salwa, Karam dan semualah sahabat 13 Melaka FM pada malam ini. Semoga terhibur. Buat Fah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu tu Semakin Rindu Semakin Asyik. Tapi apa kata je, kita berhibur terlebih dahulu. Kita kasih goyang. Goyang, jangan tak goyang. Malam minggu buat apa? Warung Dangdut lebet. Lagu pilihan daripada Cik Kamarudin. Nak dengar lagu Masih Dayu. Selangit, selangit, selangit. Cuba tengok langit mendung ke? Tak nampak bulan, nampak mentari. Kalau tak nampak duanya tu macam nak hujan.

daripada Melina dengan lagu Semakin Rindu Semakin Asyik. Alamak tuan, baru dua lagu kan berkumandang di warung dandut, nampaknya dah ada yang mengah dekat TikTok tu ha. Sebab apa? Sambil dengar lagu dandut, masing-masing ikut bersenam dengan Fasta. Terima kasih banyak-banyak mereka yang memeriahkan ruangan TikTok Melaka FM. Baik, kita nak bagi tahu ni ha, sedikit informasi untuk anda. Yang mana kepada semua penternak lembu dan kerbau di negeri ini, disaran ya untuk memanfaatkan insentif pemasangan tagging secara percuma bagi haiwan ternakan mereka sehingga hujung tahun ini. Yang mana menurut Yang Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof memaklumkan, pemasangan tagging yang dilengkapi kod respon pantas QR dan berfungsi sebagai identiti digital itu kini diwajibkan kepada semua lembu dan kerbau ternakan di negeri ini sebagai usaha mentransformasikan sektor penternakan. Dan jelas beliau lagi, insentif pemasangan percuma itu hanya akan diberikan pada tahun ini sahaja dan bermula tahun hadapan 2027, kesemua pemilik haiwan perlu mengeluarkan kos berjumlah RM5 bagi setiap ternakan. Jadi kalau ya anda terjumpa dengan lembu-lembu ataupun kerbau di tepi jalan, terutamanya waktu malam macam ni, tapi itulah kalau malam tak nampak le, dah ada ketidak QR-nya. Yang belum tu boleh bagi tahu dekat mereka punya tuan, dah daftar ke belum? Kan dah dapat tagging ke belum? Tahun ni percuma, tahun depan kena bayar RM5 seekor kan. Kalau ada yang percuma ni kita grab. Kerana ini adalah satu inisiatif kerajaan untuk memudahkan para penternak kita kan. Marilah sama-sama kita memudahkannya. Baiklah, kita nak teruskan lagi warung dandut. Baiklah, untuk lagu seterusnya ini kita nak baca terlebih dahulu kiriman daripada salah seorang pendengar kita ni, iaitu Mak Jah. Assalamualaikum, Fas Dandut malam ni Mak Jah.

nak dengar satu lagu. Hello, hello, sayangku. Anak halus apa agaknya tu. Daripada Zalia Hamid, buat semua yang sedang mendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Buat apa, terima kasih. Balik nanti berhati-hati. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Jah, kalau lagu halu-halu ni tak ada sebarang lagu eh. Daripada Allahyarhamah Zalia Hamid. Boleh tau. Bukan boleh kan? Dia boleh tau. Okey, juga kita ada Mak Nap di sini. Mak Nap, saya hantar gambar tau. Gambar tengah masak apa ni, ha? Nak masak lemak ayam. Oh, sedapnya Mak Nap. Nasib baiklah kita warung dandut kan. Macam-macam menu ada. Okey, Mak Nap nak dengar lagu Mendut Yang. Katanya lagu ni untuk DJ Faz dan untuk semualah pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur pada malam ini. Baiklah, jomlah kita dengar lagu yang dinyanyikan oleh Linda Karela. Mendut Yang, Mendut Yang. Kejap lagi kita ada lagu madu eh. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Iha, warung dandut. Yeah.

Assalamualaikum. Boleh bercakap dengan Mak Jah? Oh, Mak Jah tengah dengar Warung Dandun. Macam mana lagu Elo Sayang tadi, okey ke? Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia lagu Hello, Hello, Hello Sayang. Sebuah lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1982 untuk anda pendengar setia Warung Dandun. Baiklah, kita nak baca lagi ni hak kiriman daripada Mausu Raja Alias. Katanya, selamat malam dan juga selamat bertugas. Malam ni Mausu nak dengar sebarang lagu daripada Eva untuk Cik Ramli Bertamhulu, Wan Cak Cak Ba, Cik Mah Melimau, Kak Ram Lubuk Cina, Mak Jah Bukit Rambai, dan juga maklum mahawa dengan ucapan salam sejahtera dan moga sihat-sihat selalu. Marilah kita terus berdandut. Dia tak bagi rehat malam minggu. Ewa. Semakin malam semakin hangat. Macam lagu Emelina pula kan. Ewa. Mari-mari masuk Warung Dandut. Jemput makan tapai ada. Ya, nasi gepuk pun ada. Macam-macam ada ni ha. Selagi ada makan lah kawan-kawan. Ewah.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia.

0: Jam lagi FM mempersonakan daripada Iwan dengan lagunya yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Ya betul, kalau nak cari pasangan tu kan, biar yang sedang-sedang saja. Tak berapa, bukan tak berapa lah. Kalau dapat yang betul-betul cantik tu bonus. Tapi kalau dapat yang baik hati, yang hormat orang tua, yang rajin kan, itu pun dah syukur. Alhamdulillah tau, tak kira lah lelaki ataupun wanita. Jadi cari yang sedang-sedang saja, yang terbaik untuk diri ini. Ini khas pesanan ya, mereka yang masih single lagi tu. Kalau dah berpunya, jangan cari naas. Ya, takut kena kejauh keliling kampung nanti. Kejap lagi Fah nak cerita. Kalau tadi pasal lembu dengan kebau, dah habis ke belum cerita tu? Dah habis dah, jangan risau. Kejap lagi Fah nak berkongsi dengan anda tentang mereka yang suka buang sampah merata-rata dekat negeri Melaka ni. Amboi, biasa dia tau. Negeri Melaka ni, negeri kita memang bersih. Jadi kita sama-samalah jaganya ya. Kalau nak tahu apa kisah, kejap lagi kita nak dengar nota suara kiriman daripada Mak Long Mahawa. Apa katanya Mak Long? Oh Mak Long, Mak Long. Elah, tak dengar pula. Patutlah, tak ditekan butangnya. Jangan marah. Okeylah, sekali lagi Mak Long. Oh Mak Long.
1: Hello, assalamualaikum Pak.
0: Angkat salam.
1: Malam ni Mak Long nak minta lagu yang sedang-sedang je lah. Lagu ni Mak Long ucapkan kepada Mama Nomi, keluarga, kepada Mak Jah, kepada Kak Bid, Kak Ram, Mak Yam, Kak Dudu, Mak Sena, Nani, Mak Suha Jalias, kepada Ramli Batamulu, dan kepada Kak Liki. Untuk semua sekali lah. Dengar malam ni, selamat dengar Mak Long ucapkan.
0: Baik.
1: Pas, terima kasih. Malik hati-hati Pas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kebetulan kan memang ada telepati lah Fah dengan Mak Long Mahawa ni ha. Lagu yang sedang-sedang saja. Itu pun lagu pilihan daripada Mak Long kita. Semoga terhibur lah ya. Baik, kita nak teruskan lagi kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Katanya malam ni nak dengar lagu Memori Daun Pisang. Ada ucapan, kejap lagi Fah bacakan tau. Kita layan dulu sebuah lagu nyanyian daripada Maggie Zack. Lagu Benang Biru. Acaca. Dandun Acaca. Untuk anda semua. Yang tengah berniaga tu semangat. Kepada pelanggan. Pelanggan yang berada di warung-warung. Yang setia mendengarkan Warung Dandut. Semoga terhibur ya. Ayuh kita bergoyang yuk malam ini. Ewa, mana benang biru? Benang biru apa cerita benang biru ni?

0: scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan umat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah!

Mak senyum, jangan tak senyum. Cik Mek Molek, Kak Kia, Mak Sena, Mak Jam, Mama, Mama Nomi. Itu antara sayap-sayap teman-teman Melaka FM yang setia mendengar dari dulu sampailah sekarang ya. Tutup, tutup, tutup. Jam menunjukkan tepat pukul 10.35 minit malam. Jadi sekali lagi Fana ucapkan terima kasihlah pada semua yang kekal mendengar bersama dengan kami pada waktu ni. Tak kira di mana saja anda berada. Macam mana? Dah berpeluh ke tu? Adalah, hai. Boleh kalau nak bersenam, tapi biar berpada-pada, ya. Jangan dipaksa diri tu. Kalau dah tak boleh, jangan. Rehat. Orang kata buat santai-santai saja malam ni, ya. Baik, kita juga nak menyapa kawan-kawan yang menonton live di TikTok ni. Katanya ada yang pertama kali dengar Warung Dandut. Ada juga kata yang ini kali kedua. Minggu lepas dengar kat radio, jatuh cinta terus buka TikTok. Oh, gitu ke lah, hai. Sekalilah. Yeehaw. Ya, bedah-bedu. Jangan dia terperanjat pula tertiba punya yeehaw kan. Okey, tadi kan pada cerita pasal lembu kebau. Ni nak cerita pasal ada yang kantoi. Kantoi apa tau? Kantoi buang sampah di Melaka. Kalau anda nak tahu sebanyak 589 notis pemberitahuan kesalahan dikeluarkan terhadap individu yang didapati membuang sampah kecil merata-rata sekitar negeri Melaka sejak operasi penguatkuasaan dipergiat bermula Januari hingga semalam. Dan menurut Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan juga Pengurusan Bencana Negeri iaitu Yang Berhormat Dato' Rais Yassin memaklumkan, daripada jumlah tersebut, sebanyak 39 kes sedang dalam proses mahkamah. Selain itu, setakat ini, seramai 17 individu telah dijatuhkan hukuman perintah khidmat masyarakat dan majoriti kesalahan membabitkan pembuangan puntung rokok. Dan beliau pasti jumlah ini akan meningkat. Namun, diharap kesedaran orang ramai terhadap kesalahan membuang sampah kecil merata-rata ini diberi penekanan. Jadi, sedikit nasihatlah buat perokok ya. Dengar buat baik ni ha. Buat perokok. Dinasihatkan untuk tahu tempat ataupun lokasi yang dibenarkan untuk menghisap rokok. Seterusnya membuang puntung dalam tong sampah. Jangan buang merata-rata. Jika tidak, anda akan didenda. Jadi beringatlah kita semua, kadang-kadang tu le tak perasan kan, lepas je gitu terus buang gitu. Alah mak tuan. Jadi sama-samalah kita menjaga kebersihan negeri kita ini, negeri Melaka yang kita cintai. Ya, marilah kita berhibur lagi ni ha dengan lagu seterusnya. Permintaan Kak Emma, bukan Kak Emma. Siapa tadi? Alamak tuan dah hilang pula ni ha. Mana kakakku tadi nak minta lagu? Allahu Akbar, cari punya cari dah tak jumpa pula. Kak Emma Mansur minta lagu apa Kereta Api Malam. Okey, Kak Nuri Angkasa. Kak Nuri Angkasa kata nak dengar lagu Memori Daun Pisang daripada Iwan dan juga Melina. Masih dalam ingatanku semasa sekolah rendah ya. Abang Haji Matahir Sarike dalam tahun 80-an dah 2 ke sekolah jalan kaki lebih kurang 1 batu dari rumah. Jadi semasa balik dari sekolah hujan turun, tak ada payung masa tu. Untuk mengelakkan dari basah di hujan, aku mengambil sepelepah daun pisang yang ada di tepi jalan. Lalu aku buat macam payung terselamat kepala dan juga buku dari basah dek kerana hujan. Semua itu tinggal kenangan DJ Pans. Iyalah faham. Yang tak dapat aku lupakan. Jadi lagu permintaannya ini ditujukan buat DJ bertugas. Juga untuk Zakiah di Hospital Tuan Ku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban, Siti Mamanda Wazir, Zaidah Kamal, Hajar Zainab di Alu Raja dan semua teman-teman Melaka FM.

Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Jo atau JOLO. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan tak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahatahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan. RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada kebolehlaksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Pengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
3: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
4: Setiap era, setiap zaman ada cabaran yang tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa, membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
0: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jasmi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agong 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di Pangkalan Udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagi FM bersama dia kan. Daripada Ifan Razia dengan lagu Ser, Ser, Ser. Baiklah, 11.19 minit malam. Salam malam minggu untuk anda. Jangan risau di Melaka FM ya. Semakin malam, semakin hangat, semakin rancak dengan lagu-lagu dandut. Sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Okey, lagu Ser, Ser, Ser. Itu tadi pilihan daripada Fuad. Katanya lagu ni untuk semua pendengar setia Melaka FM. Baik. Alright, kita ada juga kiriman nota suara daripada Abang Mat Sentul Miss Wan. Ya, ha. Eh, lama tak dengar suara beliau berkumandang. Dengar kejap apa katanya tu Abang Mat Sentul.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat juga dalam Melaka FM. Dalam warung
0: dan apa pasal pula tiba-tiba ada background music lah Abang Mat Sentul punya suara tadi kan. Terkejut pula kita. Aduh, background musicnya pula lagu Harga Diriku. Okeylah, sekali lagi kita dengar apa kata Abang Mat Sentul. Oh, Abang Mat, mulai kembali. Silakan.
1: Assalamualaikum DJ Pas. Selamat bertugas dalam Melaka FM. Yo. Dalam warung dangdut. Malam ni Pas, lagu mantap-mantap.
0: Yo.
1: Mama Setul, apa yang Pas siarkan? Goyang, goyang sampai pagi. Waktu tadi Mama pergi keluar makan. Nyari makan nasi goreng kampung, nasi goreng kampung ayam. Malam ni Mama nak minta satu lagu lah kalau kau belum siarkan lah. Jangan tinggalkan aku Pas eh. Apa ucapan semua sekali lah yang mengenali diri Bang Mat Sentul. Termasuklah DJ Pas yang mantap malam ni. Semua sekali lah. Teman-teman Melaka FM, DJ-DJ Melaka FM, pengarah Melaka FM, semua sekali Pas eh. Okey Pas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Mat Sentul kita. Jangan tinggalkan aku. Itu memang lagu kegemaran lah Abang Mat Sentul eh. Okey, kita nak dengar. Nak dengar pula. Nak baca ucapan daripada Diana. Katanya Assalamualaikum, selamat malam DJ Faz. Diana nak dengar lagu dandut lah. Sebarang lagu untuk semua pendengar setia Melaka FM. Baik, terima kasih. Juga kita ada Diana Daus. Katanya nak dengar lagu yang indah, yang hangat daripada Emelina. Boleh ke DJ Faz? Boleh. Kejap lagi ya, kita akan dengar sama-sama. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur bersama dengan Nela Karisma. Ini dia lagunya, Kau Tercipta Bukan Untukku. Ayo kita goyang, kita gelek sampai pukul 12 tengah malam tau. Iha. Ayah, budak-budak.

Lagi FM mempersembahkan daripada Iwan dan juga Lilis Carlina dengan lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Baik, terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami layan Warung Dandun ya. Di malam hujung minggu anda, ada yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati, moga selamat sampai ke destinasi. Juga ada rakan-rakan dengan kita yang sedang berniaga semoga keuntungannya berlipat kali ganda. Ada juga yang tengah bekerja tu ha, dekat kilang tapi tetap layan Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga abang-abang yang bekerja ya, abang dan kakak yang bekerja sebagai pengawal keselamatan shift malam pada malam ini ya. Kita doakan semoga selamat semuanya. Baik saudara, Fas ada satu perkongsian ya, tentang kesihatan. Okey, yang mana untuk makluman anda, Malaysia kini berada di tangga ke-6 dunia bagi kes kegagalan buah pinggang. Jadi perkara ni kita kena ambil tahu, jangan pandang remeh saja, jangan ambil remeh saja eh. Lebih membimbangkan, 2 daripada 6 rakyat dewasa Malaysia kini hidup dengan penyakit buah pinggang kronik. Ada penyakit yang digelar silent killer ini juga semakin banyak menyerang golongan muda. Ramai tak sedar makanan dan juga minuman yang kita ambil hampir setiap hari sebenarnya boleh menjadi antara punca utama buah pinggang rosak dan juga gagal berfungsi. Saya pasti ada yang nak tahu apa agak-agaknya makanan dan juga minuman yang boleh kita elakkan supaya kita tidak diserang dengan penyakit ini. Okey, Fah kongsikan dengan anda. Yang pertama, minuman dan juga makanan manis seperti teh tarik, air balang dan juga minuman bergula yang sering diambil hampir setiap hari oleh rakyat Malaysia, dan kandungan gula yang terlalu tinggi boleh meningkatkan risiko diabetes juga tekanan darah tinggi. Ianya menjadi punca utama kegagalan buah pinggang. Ingat tu. Alahai. Ini kita pagi, petang, siang, malam teh tarik. Bila tak dapat teh tarik tu mulalah mongkut. Sabar aja lah kan. Ada orang kalau tak dapat teh tarik sehari mongkut. Ada lagi ni ha. Selain daripada makanan manis ya, makanan masin juga menjadi antara punca. Kalau makanan harian seperti kicap, keropok dan juga ikan masin sebenarnya mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi. Terlalu banyak garam boleh meningkatkan tekanan darah, dan juga buah pinggang perlu bekerja lebih keras untuk menapis sodium yang berlebihan. Jadi WHO mengesyorkan pengambilan garam tidak melebihi 5 gram sehari. Macam mana tu agak-agaknya? Kita ambil 5 gram lebih ke 5 gram kurang? Risau weng. Yelah, dalam makanan kadang-kadang kita tak sedar. Satu hidangan tu je dah lebih-lebih betul lah.

akan kongsikan dengan anda. Jom kita layan lagu permintaan seterusnya daripada Pak Mat. Amboi Pak Mat, kita katanya malam ni nak bergedak gedik geduk. Malam ni datang warung dandut pakai baju bunga-bunga dengan topi cowboynya. Lepas tu kata tak nak balik lagi ke Pak Mat. Belum. Tunggu pukul 12 lah. Sebab apa, nak tolong cashier ke? Juruang kita kira duit. Hari ni ada untung ke tidak? Sabar je lah. Warung dandut. Mempersonakan. Iha.

daripada Farid Harja dan juga Lucky Reisha dengan lagunya Ini Rindu. Kalau dah rindu, saling merindu, sudah semestinya berhasrat untuk saling menjaga antara satu sama lain. Betul tak? Kalau dah saling jaga tu, bukan jaga hati, bukan jaga perasaan saja, kesihatan pun kena jaga. Betul tak? Kalau tak sihat macam mana nak saling menjaga? Sebab itulah kita kena jaga pemakanan supaya tak terkena penyakit ataupun kegagalan buah pinggang. Kalau tadi Fada kongsikan dua, betul tak? Minuman dan juga makanan manis serta makanan masin antara punca berlakunya kegagalan buah pinggang. Okey, selain daripada itu mungkin ada yang tertanya-tanya lagi, betul tak? Apa dia? Ini Fada nak bagi tahu. Daging merah berlebihan, yang mana pengambilan daging merah secara berlebihan juga boleh memberi tekanan kepada buah pinggang, terutama jika tidak diimbangi dengan pemakanan sihat dan juga air yang mencukupi. Keseimbangan dalam pemakanan sangat-sangat penting. Kalau ambil makanan apa daging merah ni banyak-banyak pun, kata ada dia punya risiko. Selain daripada itu, makanan segera dan juga berproses. Yang mana mie segera, makanan frozen dan juga burger sering jadi pilihan kerana murah dan cepat. Jadi kebanyakan makanan ultra proses mengandungi kandungan garam, gula, bahan pengawet dan juga bahan tambahan yang tinggi. Dan kajian menunjukkan makanan ini boleh meningkatkan risiko penyakit buah pinggang kronik. Yelah kan, kadang-kadang kita tak perasan kita ambil sebab dah terlalu lapar. Lebih-lebih lagi yang kerja waktu malam macam Dak Fas ni, balik kan dah lapar. Mulalah menggagau nak mencari apa nak makan. Tak makan ni kan tak boleh tidur kan. Jadi nak ambil tu boleh, tapi kalau sebaiknya lah kurang-kurangkan. Lagi apa dia? Daging diproses seperti sosis, patties, nugget dan juga daging proses lain biasanya tinggi sodium dan juga bahan pengawet. WHO melalui International Agency of for Research on Cancer turut mengklasifikasikan daging diproses sebagai makanan yang boleh meningkatkan risiko penyakit tertentu jika diambil terlalu kerap. Jadi itulah antara makanan yang mungkin kita boleh kurang-kurangkan ya, agar kita semua terhindar daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini. Saudara, duk popek-popek pasal kesihatan ni kan, alah sedihnya dah nak habis tugasan dah pun, warung dandut bakal melabuhkan tirainya untuk malam ini, edisi 16 Mei 2026. Jadi Fah minta maaf tau, anda ada kata-kata yang menggores hati dan perasaan sepanjang tugasan Fah pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu datangnya daripada kelemahan Fah sendiri. Akhir kata, kadang-kadang kita terlalu leka mencari bahagia di dunia sampai lupa hati juga perlukan tenang untuk akhirat. Berhibur itu tidak salah, tapi jangan sampai jiwa jauh daripada Allah, saudara. Sama-sama kita renung-renungkan. Pada tempat pukul 12 nanti kita akan terus sambung siar ke National FM. Jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Saya DJ Faz, Assalamualaikum. Jamatan.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM

Osman Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Merani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas, tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting kita baiklah, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah SWT. Jadi nantikan kupasan 1 jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan abot dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa, kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

persembahan Crystal dengan La Oba. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relax lah malam minggu ni, ramai ke nak tidur ni. Relax, relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berantu dah bersiap sedia kan, dengan kopi O masing-masing, dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang tengah makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu-waktu begini dapat nasi ambeng ke? Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game peruhan tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian, kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Geng Buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live cerita ramai tu lah. Dia melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya. Azlan Abdul Wahid. Nah. Ada no name. Oh, tak ada nama pun ada. Masih lagi kekal saja semuanya. Eh. Kak Ani. Suitcat Prakamol. Ui, Amy Bob Parker. Hadir dari Parker. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Paman-paman. Ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan. Pada hujung minggu, ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit? Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, sejaringan isi atau kulit, menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Batu Rock Tanah Air ialah dengan Permata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita. Dan kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita, siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan. Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usap-usap perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendang, pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi line kita? Ada, saya nampak ada Yayang Sandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple. Bunga April. Alifa Imani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih. USYMC luncur terus. Jose Tackle Shop. Nur Azizah dari Kuala Selangor. Andi 83 masih kekal setia.

Kita ada Jun Haritz juga. Okay, terima kasih banyak-banyak lah eh. Terima kasih kerana hadir berteman, berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti kita akan selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah bagi tahu awal tadi kan, yang akan bersama dengan Ya Berusaha Dr. Matnawi Majuso, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Sastra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Palimata, mesej kita sembunyi, ibarat tersirat. Sudah pun satu minit pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19-nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ni kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Iya.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya. Alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara doktor ni. apa khabar doktor? Sihat ya?
2: Baik,
0: syukur. Yang penting sihat doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan.
2: Kalau harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya doktor. Duit dalam bank berjuta-juta doktor. Tapi dia terbaring je tak sihat. Dia kata tak gunalah, ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit pemboyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni, sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Sama-sama. Tapi semua guru-guru lah.
0: Kami pun guru juga tau.
2: Ya, guru.
0: Okey, guru putar lagu.
1: Guru, ya.
0: Guru menghiburkan orang lain, Doktor.
2: Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
2: Al-Hafan Sirtulahu Abdan.
0: Ya. Baik. Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Okey, ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, DJ dan kepada semua pendengar sekalian. Alhamdulillah kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut hari itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dia panggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan saya satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurran. Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, uratan, tak berpakaian, ghurran dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yang zuru ba'duhum ila ba'd, lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum zalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau, tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelam kabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkata, dan juga berkaki ayam, kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara, yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi, macam kita kata kebakaran, mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, diri aku, nafsi-nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari, matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni, dia kata matahari itu tadnu, turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu, satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer ataupun mail. Ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak, celak dekat mata dia, itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia, atas kepala dia, jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari itu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil arq, berdasarkan peluh tadi. Itu dia sudut peluh saja supaya manusia boleh ini satu DJ, bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh boleh sampai ke Ka'bah bukulani. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai, haqwai ini pinggang. Wa minhum man yaljumul ar, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa tawalla, fa idza ja'atis sakha yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabar tarhaquha qatar ulaika humul kafaratul fajar. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia ya firru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata oh borinya dah bersembah. Lari daripada ibu dan bapa, mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah. Wasahibatihi wa bani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku, diri aku, dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang dilambarkan Rasulullah, tempat yang paling kelam kabut ialah ketika kebangkitan, yang kedua ketika dihisab pada mahsyar, dan yang ketiga ialah ketika titian sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan, tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan aku ni selamat atau tidak. Dan satu lagi dalam, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah jalan tak berpakaian depannya, sampai ada satu surah turun ceritakan tentang keadaan manusia daripada mahsyar yang kelam kabut itu dengan menggunakan perkataan al-jatiyah. Surah Al-Jathiyah ayat 28. Wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini Al-Jathiyah bermakna terlalu lama duduk tadi sampai terduduk di atas kepala lutut. Lenguh sana. Sampai disebut Sufyan dia kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak larat lah. Berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jathiyah menggambarkan suasana yang guru hara, yang kelang-kelang kabut dan sebagainya. Baik. Kalau poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang melunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang amal, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di faiza nufikha fihi ukhra faiza hum qiyam yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada mahsyar ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Di situlah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer. 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian. Dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh kau berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada mahsyar. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelangkabut bila sampai kepada mahsyar.
1: Allahu Akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain. Hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak, tanpa kita melihat. Walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka. Tetapi kita melihat diri. Ya, tak, dah tak peduli dengan orang lain. Peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
2: Baik, saya tambahkan lagi ya. Ketika daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan, pada masa itu Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairan ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada apa tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqay. Iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih bagaikan, oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab kalau DJ kita pergi ke negara Arab mereka, kalau kita roti keping ke dunia ke apa macam tu kan, dia roti roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar. Sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih macam itulah gambaran bentuk muka bumi di padang mahsyar dalam keadaan luas, rata, putih bersih dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas. Dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba 7 orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kadang itu bumi, lepas itu matahari yang dekat kita sebut tadi. Dan berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap buku lali, lutut, pinggang, ada yang sampai ke hidung lah, berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula, dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina, tunduk dalam firman Allah surah Taha, wa khashya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dalam keadaan manusia tunduk, takut, yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelit manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat, sampai dalam surah Al-Qiyamah ada dua makna. Satu, menahan sakit betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazak sorry. Dan ini juga boleh digambarkan, kaki kita boleh masuk celah kaki orang, menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi, ada yang berjalan di atas ibu jari saja, ada yang berjalan berjinjing, kata-kata jinjing di hujung jari, anamil, atrafil anamil bahasa Arab dia. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi, dia terpaksa jinjing kerana orang terlalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu, tak ada seorang pun boleh berbunyi suara kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamsah, hamsah itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan waji abin nabiyin, para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih, matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berseduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah, tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita, dan jauh lagi. Cuma perkara gaib itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang macam itulah. Allah
0: insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
2: Mudah-mudahan
0: Mudah-mudahan insaf terus ya geng-geng buruh hantu. Alhamdulillah. 1.18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya. Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng buruh hantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya, saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu yang tadi doktor kata di padang mahsyar tu yang kita telanjang kan tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita ke, nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okey, sebuah lagu dari kumpulan Search Mentari Merah di Ufo Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: paling mata. Misteri tersembunyi dalam siaran. Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebalik Mata. Untuk tajuk minggu ini adalah Hitungan Amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng burhan tu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai Hitungan Amal ni kan.
1: Ada banyak lagi soalan sebenarnya.
0: Banyak lagi.
1: Itu kalau dua soalan pun ambil wuduk ni, rasanya kalau soalan yang berikutnya, insyaAllah kita akan sembahyang solat sunat taubat lagi.
0: Saya pun nak ambil ambil air sembahyang je lagi.
1: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan di soal siasat? Adakah orang kafir juga akan di soal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untung nasib mereka?
2: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan dihisap atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga, semua, baik orang Islam, baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, maknanya orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma talakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. فَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi. Kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas, tak mau bayar tiket. Datang orang, konduktor kata, bayar tiket. Dia kata, saya tak buat apa-apa. Saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham. Kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain, tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat dan sebagainya. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang, aku tak pernah bagi makan orang miskin, aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam, dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata, mana ada hari kebangkitan? Bermakna di sini Allah Ta'ala bayarkan mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum bih tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka. kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mahu percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Penerimaan kitab amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haq, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma abna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquh innahu kana la yu'min billahi al-azim wa la yahudhu 'ala ta'am al-miskin wa laysa lahu al-yawma hauna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'u. Ini surah Al-Haqqa menggambarkan bahawa orang kafir akan di, orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitab ya Allah, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Kan baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Barang macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma awna anni maliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka anni sultaniyah, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan pada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Tummal jahim asallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Tumma fi silsilatin zaru'aha sab'u nazira'an fasluku. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia. Oh, empat brek tayar dia brek. Kita tarik tengok siapa yang sama ada tukang kambing apa tuan kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu ya. Tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan ditarik sab'una zira'an, 70 hatta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air delihan pembakaran daripada api neraka itu. La ya'kuluhum illa khasin, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itulah menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatib. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan kanan. Mereka berkata, ya umqra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan aisyatul radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatin aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat sekian-sekian dah tengok apa yang kamu buat. Kamu berdustakan aku, syirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka, hanya dihumban ke dalam api neraka. Di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula, bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu
3: a'lam. Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap.
2: Semua.
3: Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
2: Ya, baik. Inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua pekerja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada masa ni apa dia soalan dia?
3: Ada soalan. Jadi, Nabi, ada soalan bocor.
2: Ada soalan bocor, soalan bocor. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala rabb 'azza wa jal unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in فيكمل بها من أنقض من أن تقص من الفريضة ثم يكون سائر عملي على ذلك. Ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam, solat tahajud baik. Kalau ada, tapak. Supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama. Iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk kena settle. Jadi dalam berharta ini satu saja yang selamat. Dapat cara halal, belanjanya cara halal dia selamat. Nah itu. Jadi kita ini semaklah untuk saya, pendengar-pendengar dan siapa saja. Cuba kita semak. Semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga, ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama solat, soalan kedua ialah harta, dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takatsur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kesebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita ada sekarang. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku? Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir panggil dosa yang mazmumah. Dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok. Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Tindakan di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita. Termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajran muhsinin wala yunfikuna nafaqatan sawiratan wala kabiratan wala yakta'una wadian illa kutiba lahum liyajaziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malu. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Penat. Ni kenapa ni Haji tersadai? Oh, penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan

0: itu mereka ini menghayati dan sebagainya dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja sembang cerita benda yang tersenonoh dan sebagainya, tak dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara, solat tadi, apa, lepas tu amalan hati, apa ni, mak hidup di dunia, amalan hati dan yang amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
2: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
1: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
0: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci kerana dunia ni kita dah banyak dah bercakap, cukup-cukuplah mulut bercakap ya. Daripada mahsyar, manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibawajadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri yang bergaduh dengan sendiri. Jarang kita kutuk diri kita kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jangan orang mengutuk diri dia sendiri. Alah celakanya aku, alah teruknya aku, alah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranul mubin. Satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua. Dan hutang pula yang berlipat ganda. Di kali itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Lima kata, kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penentang mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana, cakap ke sini pusing ke sana. Letihlah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan berdeteksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat. Tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Mana boleh kita pergi buat berjahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau yang gerakkan aku pegang, engkau yang bawa aku jejak kaki dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu kita disaksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk dalam keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertobatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik dan cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia kena orang, zolim orang, cukup berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang,

0: hantar dan cukup, jangan curi lagi. Kalau dah mengatur orang, cukup, berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti, jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada masa. Sebab itu hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kita kata apa apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak. Tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya itu pasal Imam Ghazali suka belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al adab qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah. Kalau software tu kosak, api komputer tu kita cip, kita tulis lain dia keluar benda lain. Kita save benda lain dia save benda lain. Kacau. Sekarang dia ada virus dah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat semua kena buang. Dari segi sombong, kasi itu ada semua buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fatal ja'ala wa hiya al-qalb. Dalam hati kamu ada sekotor darah. Kalau baik, baiklah seluruh badan. Kalau rosak, rosaklah seluruh badan. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada masa nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelam kabut lagi. Dalam suasana kelam kabut, diri sendiri yang berada di pada masa itu juga kelam kabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah doktor.
0: Itulah
1: tajuk
0: kita ni.
1: Ya, semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Wiz, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan kepada Tuhan juga kita akan kembali. National FM
2: National FM.

0: paling mata. Misteri tersembunyi ibarat siaran.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada Dr. Rita Lian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, yeah, Doktor, betul. Soalan ni banyak betul ni pasal hitungan amal ni, tapi yeah, pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Nah, jenis-jenis hisap.
1: Mungkin doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik, terima kasih ya. Okey, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluhan. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, dia adalah hari statistik ke atas setiap amalan manusia. Baru betul. Kerana setiap kecil macam sehingga Rasulullah kata, itakun nar walau bisyitit tamrah. Takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar darah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, saya ditanya, Aisyah terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah, saya tanya Aisyah, bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisap itu menukisal hisap fakul halak, maka dia telah dibinasakan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisab yang yasira, sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil terjun bangunan, boleh mati kawan ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, salah silap kami maafkan. Itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu, orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Barulah kita kata, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisab yang yasira. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, alah takpelah, takpelah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarif, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa. Dahulu di dunia aku sorokkan, di akhirat aku maafkan. Allah Ta'ala. Tengok dunia bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalaulah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisab dan yasira tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam. Itulah saya ringkaslah.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlalu detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah. Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula, dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca Akhirat eh.
3: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan. Neraca Akhirat.
2: Neraca Akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan berdengar-dengar Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti. Allahu doktor
3: Akbar. Amin.
2: Amin ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi untuk yang ke-19 eh.
1: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Tapi mungkin, kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
1: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
2: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
1: Betul.
2: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahu Akbar.
1: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
1: Kan?
2: Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam lebih ya. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di badan mahsyar, kan? Bagaimana alam ketika itu. Kita dah tanya juga mengenai soal siasat, kan? Soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
1: Betul lah. Tapi minggu depan tu memang tajuknya Neraca Akhirat tu kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM juga di Salam FM.
2: Ya. Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai Misteri Malam di Sebalik Mata di setiap minggu hari Ahad tentunya pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
1: Sama-sama.
2: Kita berjumpa lagi minggu depan,
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ekspedisi dengan titian perjalanan membawa kita ke 2.10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Borohantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan National FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Borohantu masih okey lagi. Yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi85 masih lagi kekang setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Macho Koma pun hadir. Hadir dengan tipi-tipi lainnya menuju ke 1 juta hari ini. Boleh ya? Yang Zandra juga masih lagi terus kekal setia. Fiza Riza, ada Junaida, Ilyas, Nuras, kita ada siapa lagi? Ita Chot, Nur Cahaya, Hati Azriati memberikan assalamualaikum salam. Jajah 83 terus hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Hari ini berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah di Miri, serta Marudi, Sabah di Sandakan, Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Spawi hadir dari Buchong, dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Masurah kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi like-nya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Berusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tepi bujur katil je bila kenangkan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu bila kita kenangkan tu sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tapi bujur katil, hiburan tanpa henti. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Game Borohantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasib.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

persembahan kepada iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3.10 minit pagi waktu ini. Untuk kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah. Kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam, jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je, melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ada Jowi, ada Jumai Gromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz, semua okey. Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina dia kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah eh. Edarwan hadir. Nizam Latih, pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi ni bang. Masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini, dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya. Bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan. Kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakanlah tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET. Tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu. Kalau kita tengok gajinya memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Betul. Jadi maka dengan itu, di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejayaan, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri,
untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri. Lantaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Lagu cinta Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Ha, siapa? Siapa? Tentulah orang ketiga. Manalah saya tahu kan? Anda kena tanyalah pasangan anda. Siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagu itu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung di hujung-hujung minggu ni. Apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey. Ada juga yang tertidur dalam live kan. Sambil tertidur, sambil tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Dia terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan. Membawa keluarga tersayang. Katanya short vacation. Cuti pendek ni tak apalah bang. Sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai, berkelah, berkemah kan. Dekat tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi pucuk katil, memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Okay, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa ya, mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu yang sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung pada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai. Okey. Memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Q Wani juga hadir. Tiger Tasha. Dia kata salam morning-morning. Cik Bar kita ada. Siapa lagi? Cik Bear. Oh, Cik Bear. Cik Bar pula. Nur Cahaya 237 hadir. Azfa Cerasa juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongsu dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya. Sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya, jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

Black Dogbone dengan dulu dan sekarang. Memang berbeza kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang, kan? Sangat-sangat berbeza. Dulu kita tak ada telefon pintar, kita cuma gunakan public phone ataupun telefon awam. Setiap shilling yang ada pada kita zaman dulu sangat-sangat berharga, tau. Dulu mesti terima kenangan kenangan sewaktu bergayut dekat telefon awam tu, dekat public phone, kan. Tertunggu-tunggulah bila giliran, sampai siap beratur lagi tu nak telefon kekasih hatilah. Semuanya terimbau. Itulah hashtagnya kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an. Dan lagu itu waktu ini sudah pun 4.2 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhak tu. Kardina Abdul Karim katanya terimbau kenangan lama. Yayang Zandra katanya teringat balak lama. Balak jenis apa tu, Yayang Zandra? Balak kayu cengal ataupun kayu jati? Oh ya, kita telah pun memasuki monsun barat daya. Dan dalam monsun barat daya ni pastinya kita akan dijangka ataupun diramalkan akan mengalami fenomena El Nino yang dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, ya. Keadaan ini sebenarnya memberikan kesan kepada pengeluaran tanaman makanan serta meningkatkan risiko kekurangan air di kawasan pertanian. Jadi persediaan awal perlu dilakukan, bukan saja membantu mengekalkan produktiviti ladang, malah dapat mengurangkan risiko kerugian akibat tekanan cuaca panas berpanjangan. Jadi di cuaca panas ni, jangan lupa minum air banyak-banyak. Tapi kalau boleh, jimat-jimatkan air, ya. Jangan membazir air. Sebab kalau dah cuaca panas tu, kawasan tadahan hujan, empangan-empangan pastinya akan mengalami kesusutan, penyusutan air. Baik, hari ini sudah pun 29 Zulkaedah. Tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Raya Haji 10 Zulhijjah. Saya percaya ramai yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Ramai yang mengambil, kata orang tu, keputusan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada yang sebelum ini sewaktu raya puasa, kan, raya Aidilfitri, tak dapat pulang ke kampung. Tapi raya haji ni mereka bercadang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi yang paling pentingnya, dah servis kereta belum? Selenggara kereta anda dengan baik. Tengok tayarnya ada bunga ke tidak. Tengok brek macam mana. Kondisi keadaan kenderaan anda kena baik, sebab anda bakal melakukan perjalanan jauh apabila pulang ke kampung halaman, ya. Ada yang daripada utara nak ke selatan tu, beratus-ratus kilometer. Dari ibu negara nak pulang ke pantai timur, sudah tentunya pun beratus-ratus kilometer. Jadi tengok dulu kenderaan anda, selenggaralah lebih awal. Jangan nanti di saat-saat akhir baru nak selenggara. Masa tu kedai-kedai pun dah tak nak ambil dah. Banyak kereta ni, bang, banyak kereta ni. Tak sempat saya nak servis kereta abang, tak sempat saya nak selenggara kereta abang, nak periksa kereta abang, tak sempat ni. Jadi waktu kita selenggara awal lah, buatlah awal supaya tak kalut. Sambung lagi beribur dengan lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, saya nak tegur mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni. Zulaika Azurin antaranya yang hadir, Bunda Zai. Kita ada Ima, Mona Rahim, Widuri. Siapa lagi yang ni, Iris Chome kena, kami balik Perlis tahun ini. Okay, tak kisahlah nak balik ke mana pun. Yang penting selenggara kenderaan anda dengan sebaik-baiknya, ya. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati. Tapi sebelum itu, layan lagu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hey Tujuku Topiar Sajenak.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

0: aku melesting dengan kau tetap ku hajati.
1: Bawa kita ke 4.31 minit pagi. Ada yang dah bangun pagi walaupun hujung minggu, walaupun tak bekerja, tak bertugas kan, tapi dah bangun pagi. Alhamdulillah bangun pagi ni bagus, pembuka rezeki. Katanya dah biasa bang bangun pagi ni. Alhamdulillah dah bangun pagi dah. Ucap syukur kepada Allah SWT. Kita diberi nafas di muka bumi ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT.
0: Semua okey lagi geng-geng berhantu. Sedikit perkembangan lah mengenai global sumut flotilla. Nah, pada waktu sekarang ni kerajaan bukan saja mengambil berat terhadap peserta dari Malaysia, malah turut mengikuti perkembangan peserta antarabangsa lain, termasuklah dari Turki, Sepanyol dan juga Brazil lah. Sumut Nusantara Command Center memaklumkan puluhan kapal yang menyertai sumut flotilla kini berada dalam kawasan berisiko tinggi berhampiran dengan Gaza. Jadi konvoi berkenaan membawa mesej solidariti antarabangsa dan juga bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat konflik berterusan. Dan pada ketika ini juga, perkembangan misi Global Sumut Flotilla sentiasa dipantau ketika kapal itu berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza, dan juga berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Dan Malaysia sendiri bersiap sedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku insiden terhadap kapal dan juga peserta. Komunikasi dijalin dengan Jordan, Arab Saudi dan juga ketua pengarah SNCC untuk mendapatkan maklumat yang terkini ya. Kita doakanlah semoga peserta-peserta Global Sumut Flotilla diberi kesihatan, diberi keselamatan yang terbaik, agar selamat sampai ke pantai Gaza untuk menyempurnakan misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Kita juga doakan semoga rakyat Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin pasti merdeka insyaAllah. Dengan doa anda, dengan kekuatan doa semua umat Islam seluruh dunia, insyaAllah Palestin pasti merdeka. Sandy Z, selamat pagi untuk anda. Rama-rama putih eh. Azliza Bahar kata kita ada Zam 67, Encik Bongsu juga turut bersama-sama. Aizan Nor, oh, semuanya baru melaporkan diri. Ada yang cuti buat kuih ke? Ada ke? Tapi pembuat-pembuat kuih tak pernah bercuti katanya. Ada je tempahan-tempahan. Alhamdulillah semua tu rezeki kan. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia, selamat buat kuih. Buat sedap-sedap tau macam biasa. Mok Iti kuih tetap on katanya. Mantap Mok Iti. Kalau semua pembuat kuih cuti, hari Ahad tak ada kuih lah kan. Jangan buat kuih ni bang, Suzana Ahmad katanya. Diamond 85, saya cuti niaga 8 pagi hari ni. Yang mana bercuti, berehat ya. Yang tak bercuti, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat membuat kuih, selamat berniaga dan sebagainya. Nasi lemak katanya, kata Zulaika Azurin, nasi lemak on terus dengan kerang, sambal kerang, mantap. Sambal kerang tau, sedap tau. Okay, jom terus berhubung lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu menangis tapi bujuk hati dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia Rima Rashidi dengan Kasih Berbunga Lalang. Lagu ciptaan Siso Kopratasa, lirik juga Siso Kopratasa. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Lagu daripada kumpulan EYE Menutup Tirai Untuk Menangis Tepi Bujuk Katil Setelah Dirimu Ku Kenali. Lagu ini membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi. Kita lupakan kisah semalam ya. Dan semalam mungkin kita lalui satu perkara yang sangat-sangat berat untuk kita. Kita lalui sebuah kesedihan. Jadi kita terus bersabarlah. Sabar itu indah sebenarnya. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Dan kita terus menanam kebajikan. Menanam kebajikan itu sebenarnya akan kita perolehi sebuah kebaikan. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita bersyukur, sudah tentu kita akan memperolehi kepuasan dan juga ketenangan. Mamu katanya dah keluar dari Wan. Alhamdulillah, syukur. Amir Maritim juga sama pagi untuk anda. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ramai yang baru bangun tidur. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan pula 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.40 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Baru Johor 5.44. Mandaraya Melaka 5.49. Seremban Negeri Sembilan dan juga Shah Alam 5.50. Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Manakala Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Balik semula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan surat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa, raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Norazlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Syukri Yaakob, iaitu penolong pengarah kanan Hal Ehwal Islam Institut Pentadbiran Awam Negara Intan Bukit Kiara. Dan rakaman raudah diadakan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri di Kota Media ya. Tajuk raudah pagi ini adalah Hakikat Doa di Sisi Allah SWT, Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti kira-kira 5.15 minit pagi. Okey, untuk lagu-lagu di jam yang terakhir, semestinya lagu-lagu seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan dalam jiwa anda, lagu-lagu yang saya kategorikan sebagai lagu nasihat, lagu yang menginsafkan kita, memberi makna yang sangat-sangat mendalam. Dan seperti lagu ini, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Sebuah lagu, Mana dia lagunya? Lagu daripada Ekspedisi. Lagu daripada komposernya J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Sama-sama kita memahami maksud lagu ini. Lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam kalau kita pendengarkan ataupun kita hayati lagu ini. Okey, geng-geng Burhan tu, terus belajar sampai pukul 6 pagi nanti bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Sebab apa pentingnya kemaafan? Kemaafan ni asal daripada perkataan afun. Asal daripada perkataan afun adalah untuk Allah memaafkan kamu atas dosa dan menghapuskannya dari kitab kamu. Seolah-olah dosa itu tidak pernah kamu lakukan. Walaupun sebanyak mana dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tetapi bila mana kamu dapat afun daripada Allah, seolah-olah kamu tidak pernah melakukan dosa tersebut. Afun adalah pengampunan Allah atas dosa kamu. Ia akan dihapuskan sepenuhnya dari rekod kamu, dan Allah tidak akan bertanya kepada kamu tentangnya pada hari penghakiman. Tuan-tuan, sebab itu pentingnya untuk kita melaksanakan solat lima waktu. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita nak masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Orang yang mendapat afun daripada Allah, maka dia akan mendapat masuk syurga tanpa hisap. Tidak perlu lagi dihakimi. Terus. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah perkataan warhamni. Berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudkan dengan rahmat Allah? Berdasarkan pandangan Hasan al-Basri dan juga Qatadah, mereka berkata rahmat Allah itu luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Orang yang baik dan orang yang berdosa, orang yang taat, orang yang ma'asi, dia perlu kepada rahmat Allah. Jangan kata kita orang yang salat, orang yang berpuasa tidak perlu kepada rahmat Allah. Siapa yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan selain Allah? Tuan-tuan, yang paling kita takuti di hujung ataupun pengakhiran hidup kita, Allah subhanahu wa ta'ala cabut daripada ketaatan kepada Allah. Itu yang paling takut. Sebab itu orang yang taat perlu kepada rahmat. Tambah-tambahlah orang yang berdosa, perlu juga rahmat Allah. Amalan yang kita lakukan pada hari ini, tuan-tuan, adakah amalan ini boleh kekal sampai kita menghembuskan nafas terakhir? Siapa dia jamin? Siapa pun tidak ada jaminan. Sebab amalan itu boleh jadi seperti mana haba'an mansura, debu yang berterbangan. Contoh tuan-tuan, bila mana kita mulazamah melaksanakan solat tahajud, tiap-tiap malam kita solat tahajud selama 60 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan amalan kita. 60 tahun Allah sembunyikan amalan kita. Setiap malam kita solat tahajud, tiba-tiba ketika mana kita berumur 60 tahun itu juga, hadir rasa ujub, hadir rasa riak, dan kita khabarkan kepada orang yang bahawasanya aku adalah orang yang hebat, aku tidak pernah meninggalkan tahajud selama 60 tahun, aku sentiasa dekatkan diriku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya perkataan keakuan itu, boleh menjadikan amalan itu haba'an mansura. Sebab itu saya tanya tadi, boleh ataupun tidak kita mengekalkan nikmat itu? Tidak boleh. Melainkan yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mengekalkan nikmat ketaatan itu, maka perlunya kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang yang taat pun perlukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan orang yang ma'asi, ini kan orang yang meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih-lebih lagi dia perlukan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata rahmat Allah itu luas ketika mana di dunia ia meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tafsiran ini memberikan makna bahawa ketika di dunia, rahmat Allah itu umum untuk semua makhluknya, termasuklah orang yang bukan Islam. Ini terzahir dalam segenap sudut kehidupan mereka. Jika tidak kerana rahmat Allah, sudah pasti mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa. Maknanya, setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, takluknya dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, tanda rahmat Allah terlihat dalam sikap kasih sayang antara makhluk. Nampak tak? Walaupun dia bukan Islam, tetapi dari sudut santun menyantuni, tetap lahir dalam jiwa dia. Sebenarnya seseorang yang bukan Islam, ketika mana dia menyantuni sesama dia, ataupun dia menyantuni orang Islam, ataupun dia menyantuni haiwan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa adanya rahsia di dalam dirinya. Rahsia tersebut itulah adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya terbit daripada dirinya, tuan-tuan, tetapi terbitnya daripada campakkan Allah subhanahu wa ta'ala akan sifatnya. Salah satu namanya adalah Ar-Rahim, iaitulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Allah menjadikan rahmat di atas muka bumi ini 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Maknanya 99 rahmat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu rahmat sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Yang satu rahmat inilah yang kita sudah berebut hari ini. Yang satu rahmat inilah yang kita rasai pada hari ini. Yang kita rasa dengan penuh rasa kenikmatan ini baru hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 99 Allah Subhanahu wa taala simpan kepada kita di akhirat besok. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih mengasihi di antara makhluk. Sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Ini hadis Nabi sebut. Maknanya binatang pun tuan-tuan, dia akan menyantuni anaknya. Di saat kita melihat santunan haiwan itu kepada anaknya, maka jangan kita melihat haiwan itu. Maka perlu di sana kita melihat di sebalik haiwan itu. Sudah pastinya Allah yang bersifat dengan sifat rububiyah lah yang menyantuni haiwan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2752. Dan di antara tanda lain lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana di dunia adalah membuka seluas-luasnya pintu taubat. Nampak tak? Rahmat Allah ni dia buka pintu taubat kepada kita. Cuba tuan-tuan ingat ketika mana kita mendengar daripada penceramah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita seorang yang telah membunuh 99 orang dan mencukupkan menjadi 100, tetapi dia digolongkan di kalangan ahli syurga. Berarti di situ dia telah pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pendosa, seorang yang telah berzina. Nampak tak? Wanita yang berzina diberinya minum kepada anjing. Itu cerita di zaman Bani Israel. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut kepada kita dengan jelas, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah sebut dengan jelas kepada kita, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hamba-hamba yang melampaui batas ini siapa? Hamba-hamba yang tidak mengikut syariat Allah terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika mana kita buat mungkar, ketika mana kita buat maksiat, ketika mana kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah cegah kita daripada mengharapkan, ya, daripada kita mencegah kita daripada kita mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'at kullasyai rahmah wa ilman faghfirli lilladzi natabu wa taba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu dan peliharalah mereka dari azab neraka. Itu doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanda rahmat Allah yang paling besar ketika di dunia, di samping memberikan kemudahan kepada makhluk-makhluknya untuk menjalani kehidupan seharian, namun ketika di akhirat rahmat Allah hanya untuk orang yang beriman, seperti mana disebut oleh Fakhrur Razi yang mengatakan bahawa rahmatku meliputi setiap sesuatu, bermakna rahmat Allah meliputi semua makhluk secara umum ketika mana di dunia, adapun di akhirat ianya dikhususkan untuk orang yang beriman. Itu disebut tuan-tuan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian seterusnya iaitulah makna afiah. Makna afiah ni tuan-tuan, seperti mana kata Imam An-Nawawi, terlalu banyak hadis-hadis disarankan agar doa memohon afiah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia lafaz afiah adalah satu lafaz yang umum dan terkandung di dalamnya menolak segala perkara yang tidak baik pada badan dan juga batin, pada agama sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan begitu juga kata Syekh Munawi, al-afiah adalah keselamatan, kesejahteraan daripada penyakit-penyakit dan juga bala. Ia juga menghimpunkan di antara dua kesejahteraan, iaitu kesejahteraan di dunia dan juga kesejahteraan di akhirat. Selain itu, afiah menolak penyakit-penyakit dunia yang ada di hati dan juga yang berada di dalam badan. Menurut Syekh Mubarak Furi yang mengatakan bahawa afiah adalah benteng Allah kepada hamba-hambanya, maka orang yang memohon adalah seorang yang sedang memohon pemeliharaan daripada Tuhannya di atas setiap yang diniatkan. Kemudian yang terakhir, iaitulah perkataan Ar-Razak di dalam doa kita itu tadi. Perkataan Ar-Rizq, iaitulah pemberian ataupun kurniaan sama ada bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sebab tu rezeki ni ada dua, sama ada rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat, rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Rezeki yang zahir iaitu rezeki yang kita boleh capai dengan panca indera kita, rezeki yang batin adalah rezeki yang tidak boleh dicapai dengan panca indera. Dan rezeki yang batin ini di antaranya adalah ilmu. Rezeki yang batin ini antaranya adalah iman. Rezeki yang batin ini adalah antaranya ketakwaan. Rezeki yang batin ini adalah di antaranya ketaatan. Rezeki yang batin ini di antaranya adalah akhlak yang baik ataupun adab yang baik. Itu rezeki yang batin yang mana kadang-kadang kita tak terlintas di hati kita. Rezeki yang batin iaitulah rezeki yang mana ketika mana kita mendapat santunan daripada orang lain. Rezeki yang batin ini di antaranya itu rezeki dalam bentuk kasih sayang. Itu rezeki yang batin. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan rezeki yang zahir sehingga kita tidak nampak rezeki yang batin. Berarti rezeki yang zahir itu melindungi rezeki yang batin. Sedangkan perlunya kita untuk mendapat ketenangan hati iaitulah dengan rezeki yang batin. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak akhiri dengan satu ungkapan daripada Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, yang mana Syekh Ibn Athaillah mengatakan di dalam kitabnya Kitab Hikam, ya, doa kita, ya, yang kita doakan, segala sesuatu yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu. Ingat ungkapan Syekh Ibn Athaillah. Janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu, padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, Allah lambat bagi. Dalam masa yang sama kita bersungguh-sungguh berdoa, menyebabkan kamu putus asa. Kerana sesungguhnya Allah telah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya. Maksudnya, apa yang kita doa kepada Allah, Allah telah pun bagi jaminan akan mengkabulkan doa kita. Tetapi mengkabulkan doa itu bukan sesuai dengan pilihan kita, tetapi sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuai dengan pilihanmu pada waktu yang ditentukan, bukan waktu yang kamu inginkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang ditentukan oleh Allah bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Jadi di sini sebagai satu kesimpulannya, maka janganlah putus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan bahawasanya keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan kefakiran kita, dan menunjukkan kita itu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlunya di sana kita hadirkan rasa perlunya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Azam dengan lirik oleh Dato' Absar Hassan. UKS dengan Bila Diri Disayangi. 5.38 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk pagi ini ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Kuantan dan juga Pekan. Di Sarawak, di Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikeh, Sibu, Mukah Kapit dan juga Bukit Mabung termasuklah Bintulu dan juga Miri serta Subis. Samar disandarkan di Kinabatangan dan juga Kudat sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Penting keadaan cuaca. Mungkin hari ini hujung minggu hari Ahad, ramai yang nak melakukan aktiviti luar rumah kan, kena tahu keadaan cuaca macam mana. Boleh rancang-rancanglah perjalanan anda. Ramai yang nak pergi beriadah pagi ini, jadi selamat beriadah. Ada yang dah bangun pagi itu sementara menantikan waktu subuh nak pergi beriadah. Ada yang nak pergi hiking. Ini semuanya lebih menjaga kesihatan kan. Bagus hiking tu untuk kesihatan anda, keluar peluh. Ada yang dah lama tak beriadah tu, beriadah lah. Jaga kesihatan anda baik-baik, jaga diri anda, jantung anda, bagi keluar peluh. Dia dapat beriadah bersama dengan keluarga kan, lagi bagus tau. Jelah hujung minggu ni bawa anak-anak pagi-pagi, bawa anak-anak, bawa keluarga sambil-sambil beriadah, sambil juga bersembang-sembang, brisk walk, sambil-sambil bersembang-sembang kan. Mungkin ada luahan hati, luahan hati yang perlu diluahkan. Itulah yang kata orang tu, inilah maksudnya. Baik, 20 minit lagi menghampiri jam 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara untuk 6 jam berikutnya. Kalau dilihatkan dekat sini, Iz Azlan akan bersama dengan anda sepanjang 6 jam berikutnya di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak mengambil alih siaran daripada saya. Jadi selamat bersiaran untuk rakan-rakan saya juga di seluruh negara, 34 stesen radio secara keseluruhannya. Visi dan misi yang sama, maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan kita mengharapkan rakyat Malaysia, walau ke mana jauh anda berada, tetap memilih RTM. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Yang belum masuk, sama-sama kita tunggu masuknya waktu subuh. Lepas tu barulah tidur ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Dan secara keseluruhannya, saya bertugas selama 9 jam. Bermulanya 9 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian saya sambung Nasional Geng Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih kerana terus kekal setia, teman berteman. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita bersama, untuk kita renungi bersama-sama. Semua orang yang tidak peka ataupun tidak tuli itu pasti boleh mendengar kan? Tapi semua yang boleh mendengar itu belum tentu boleh menjadi pendengar yang baik. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadza salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bersatu Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu bersama dengan saya Da Asrul. Hari Ahad hari ini 17 Mei 2026, bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Selama 6 jam saya bersama dengan anda. Dan sebagai penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.49 minit pagi. Dan seperti biasa selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Hari ini dari surah Al-Imran ayat 37 hingga 49 dibacakan oleh Ustaz Azrai Haq, terjemahan daripada Ustaz Amiruddin Ahmad. Permata Hati 6.30 minit pagi dengan tajuk Adab Pembaca Al-Quran disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Dan kita juga ada Jannah Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samir seperti biasa 6.50 minit pagi. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami. Selamat berhujung minggu bersama dengan saya Da Asrul. Terus bersama Melaka FM, pastinya mempesonakan anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirajam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: Maka ia Maryam yang dinazarkan oleh ibunya diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik, dan dibesarkannya dengan didikan yang baik, serta diserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati rezeki buah-buahan yang luar biasa di sisinya. Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau dapati buah-buahan ini?" Maryam menjawab, "Ialah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira."
0: هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.
1: Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, katanya, "Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar menerima doa permohonan."

0: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحفورا ونبيا من الصالحين.
1: Lalu ia diseru oleh malaikat sedang ia berdiri bersembahyang di mihrab, katanya, bahwasanya Allah memberi khabar yang mengembirakanmu dengan mengurniakanmu seorang anak lelaki bernama Yahya yang akan beriman kepada kalimah daripada Allah dan akan menjadi ketua dan juga akan menahan diri dari berkahwin dan akan menjadi seorang nabi dari orang-orang yang soleh.
0: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء.
1: نبي زكريا berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak? Padahal sebenarnya aku telah tua dan isteriku pula mandul. Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Allah melakukan apa yang dikehendakinya.
0: Qala rabbij'al li ayah.

0: رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Nabi Zakaria berkata lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku satu tanda yang menunjukkan isteriku mengandung. Allah berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari 3 malam, melainkan dengan isyarat sahaja. Dan ingatlah kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak, dan bertasbihlah memuji Allah dengan mengerjakan sembahyang pada waktu malam dan pada waktu pagi.
0: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.
1: Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu, dan telah memilihmu beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu.
0: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in.
1: Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rokoklah mengerjakan sembahyang bersama orang-orang yang rokok.
0: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.
1: Peristiwa yang demikian ialah sebahagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka mencampakkan kolam masing-masing untuk mengundi siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau juga, wahai Muhammad, tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berbalah tentang perkara menjaga dan memelihara Maryam.

0: ابن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
1: Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahawasanya Allah memberikan khabar yang mengembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Nama anak itu Al-Masih Isa ibni Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan diberi kemuliaan di sisi Allah.
0: Wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin.
1: Dan ia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa ia masih kecil dalam buaian, dan semasa ia dewasa, dan ia adalah dari orang-orang yang soleh.
0: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء.

0: Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun?" Allah berfirman, "Demikianlah keadaannya. Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Apabila ia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, 'Jadilah engkau,' lalu menjadilah ia."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis dan hukum-hukum aturan agama, dan juga kandungan kitab-kitab Taurat dan Injil.

0: Dan akan melantiknya menjadi seorang rasul kepada Bani Israel dengan menegaskan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan membawa satu tanda, yakni mukjizat dari Tuhan kamu, yaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung. Kemudian aku tiup padanya, lalu menjadilah ia seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Dan aku juga boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sopak. Dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu mengandungi satu tanda, yakni mukjizat bagi kamu, yang membuktikan kebenaran bahawa aku seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada kamu, jika kamu orang-orang yang mahu beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM memainkan lagu

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Idwan Suludin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
3: Maka orang yang membaca Al-Quran termasuklah diri kita. Walaupun kita bukan seorang hufaz, kita bukan seorang yang menghafal Al-Quran daripada awal hinggalah akhir. Tidak. Maka kita juga termasuk bagi kalangan orang-orang yang membacanya. Maka ada sesuatu waktu, ada tikanya perlu kita banyakkan baca pada waktu-waktu yang tertentu seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka apa kata Imam An-Nawawi? Penghafaz Al-Quran hendaklah memberikan perhatian yang lebih. Kalaulah kita sebagai pembaca Al-Quran bukan penghafaz, hendaklah juga baca pada waktu-waktu sekian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, apatah lagi bagi penghafaz Al-Quran. Mungkin anak kita, mungkin cucu-cucu kita yang kita hantar supaya mereka dididik, dibentuk dengan Al-Quran yang dihantar ke madrasah, yang dihantar ke pondok-pondok untuk ia menghidupkan Al-Quran dan menghafaz Al-Quran. Maka di sini Imam An-Nawawi meletakkannya supaya banyakkan Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran pada waktu waktu malam. Maka di sini kita akan lihat muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang mana penghafaz Al-Quran hendaklah memberikan perhatian. Maka kita berikan pesan kepada anak-anak kita, termasuklah diri kita, tidak terlepas. Khususkan waktu diri kita dengan Al-Quran seperti mana yang disarankan oleh para ulama, iaitu Imam An-Nawawi. Banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Maka kita akan lihat satu persatu. Kata Imam Nawawi, para penghafaz mesti ataupun hendaklah memberikan perhatian yang lebih. Maksudnya apa? Buat orang yang menghafaz Al-Quran, mesti berikan masanya lebih pada waktu malam untuk dibacakan Al-Quran. Dan juga bagi para penghafaz Al-Quran, bukan hanya senya banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam, hendaklah ia menghidupkan malam, iaitu dengan mendirikan salat-salat malam. Maka bagi penghafaz Al-Quran, ada dua saranan yang perlu disahut. Begitu juga bagi diri kita, orang yang membacanya perlu juga mengamalkannya, supaya apa, kita termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi meletakkan di dalam tajuk ini dengan disulamkan dengan ayat Al-Quran sebagai penegasan, sebagai peringatan buat penghafaz Al-Quran dan juga para pembacanya. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-113 serta ayat 114. Ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wahum yasjudun. Itu ayat 113. Diteruskan dengan ayat 114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Sadaqallahu al-azim. Maka ayat 113, 114 diambil, diletakkan oleh Imam An-Nawawi sebagai penekanan, yang mana ada kalimah ana al-lail yatlu ayatillahi ana al-lail. Maka siapa golongan tersebut? Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dan juga para pendengar, yang mana kalau kita faham maksudnya dalam ayat 113, min ahlil kitab, daripada kalangan ahli-ahli kitab. Siapa ahli kitab ini? Iaitu Yahudi dan Nasara. Ayat permulaannya daripada ayat 113 dalam kitab Al-Tibyan ini mengambil potongan ayat tersebut. Tapi kalau kita rujuk kepada ayat 113 surah Ali Imran, laisu sawa am min ahlil kitab. Di antara mereka ini bukan semuanya, laisu sawa am, ada di antara mereka, bukan semua ahlil kitab. Maksudnya apa? Ada di kalangan mereka minoriti yang mengeluarkan diri mereka daripada golongan majoriti. Itu yang Allah nak sampaikan kepada diri kita, nak fahamkan. Antara ahli kitab itu terdapat golongan yang tetap berpegang teguh kepada, iaitu dengan agama Allah. Maka kita faham Yahudi dan Nasrani ini golongan yang sentiasa menentang para anbiya, yang memberikan kepayahan, cuba memberikan dakwah-dakwah Nabi ini sentiasa akan diberikan kepayahan. Maka Allah datangkan ayat Ali Imran ini supaya apa? Kita sendiri faham apa di antara golongan mereka ini yang minoriti, yang tetap kepada agama Allah. Itu dengan ayat min ahlil kitab bi ummatun qa'imah yatlu ayatillah ana al-layli wahum yasjudun. Mana di antara golongan mereka ini ada yang keluar daripada puak majoriti ini yang tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Qa'imatun yatlu ayatillah. Dia berpegang teguh kepada agama Allah, iaitu dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita faham di dalam sejarah. Ini cerita tentang sejarah sikit sebagai untuk memahami ayat Al-Quran sebagai penekanan Imam An-Nawawi pada ayat 113. Yang mana ahli kitab ini yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Al-Quran, maka mereka qa'imah. Mereka berpegang teguh kepada ayatillah, iaitu mereka dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab apa? Dakwah Nabi terbagi kepada dua. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka ayat ini menceritakan tentang ahli kitab. Maka 10 tahun mereka mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh 10 tahun itulah ada golongan yang menentang, ada golongan yang ittiba'un nabi, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabullah. Maka inilah golongan yang minoriti yang tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu mereka membaca ayat-ayat Al-Quran pada waktu bila? Ana al-lail, pada waktu malam. Dan bukan hanya senya ia membaca Al-Quran pada waktu malam, tetapi ia juga termasuk golongan yang wahum yasjudun, iaitu mereka mendirikan salat, iaitu mereka memperbanyakkan salat, iaitu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang-orang Yahudi, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, 10 tahun hidup dengan dakwah Nabi, mereka tetap beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh kata, mereka adalah golongan yang mu'alaf, yang bukan Islam tetapi menerima Islam yang dibawa oleh Nabi dalam tempoh 10 tahun untuk menghidupkan agama, membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Ana al-lail wahum yasjudun. Mereka menghidupkan Al-Quran dengan membacanya serta mendirikan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Imam Nawawi mengatakan ana al-lail. Sebenarnya kita pernah mendengar, sebenarnya kita pernah membaca kalimah ana al-lail. Kadang-kadang kita tak perasan. agak-agak bilakah waktu, bilakah ayat yang kita sebut ana al-lail ni? Kalau perasanlah ibu ayah yang dirahmati Allah, hadirin hadirat, perkataan ana al-lail ini bila kita baca selain daripada ayat 113 ini, kalau perasanlah bila kita baca, iaitu doa selepas kita khatam Al-Quran. Ini nak cerita tentang malam. Ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi daripada surah Ali Imran ayat 113, ana al-lail. Mereka yatslu ayatil, mereka membaca ayat Al-Quran ini pada waktu malam. Tanya diri kita, bila kita baca ayat ana al-lail, iaitu doa pada khatam Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kita minta kepada Allah, jadikanlah ia, ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alna jadikanlah ia imam, pemandu, pemimpin, jadikanlah ia cahaya, jadikanlah ia petunjuk, dan juga jadikan ia rahmah, dan berikanlah kami peringatan, ingatkanlah kami apa yang kami telah dilupakan. Wazikna ala nusia. Dan juga kita minta kepada Allah, wa'alimna, ajarkanlah kami apa yang kami tidak mengetahui. Wajahilna alaina. Apa kita minta? Warzukna tilawatahu, rezekikanlah kami untuk kami membacanya, iaitu Al-Quran. Pada waktu bila? Ana al-lail, pada waktu malam. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Mereka ini adalah yang membaca Al-Quran pada waktu malam dan juga mendirikan qiyam. Maka para penghafaz Al-Quran, pembaca Al-Quran, hidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran dan juga hidupkan malamnya dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti orang-orang terdahulu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan juga mereka ini beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan melakukan perkara yang ma'ruf, dan juga mencegahkan diri mereka daripada perkara-perkara mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka meletakkan diri mereka dalam menyegerakan melakukan perkara-perkara kebaikan. Maka Allah telah menjadikan mereka spesifik. Mereka ini adalah golongan yang dipuji oleh Allah, wa ulaika minas salihin. Mereka ini adalah golongan yang saleh. Maka nak dapat pujian daripada Allah, nak mendapat title daripada Allah, iaitu golongan-golongan yang saleh, kita nak meletakkan diri kita iaitu orang yang saleh. Jadilah diri kita orang yang beriman kepada Allah. Jadikanlah diri kita yang beriman kepada hari akhirat. Jadikanlah diri kita orang yang wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan juga wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan, barulah kita mendapat title wa ulaika minas salihin. Tak, bukan begitu saja lagi. Jadikanlah juga diri kita orang yang membaca, qa'imatui, yang menegakkan, yatslu ayatillah anal lail wahum yasjudun. Maka barulah kita akan menjadikan diri kita adalah golongan orang-orang yang mendapat title salihin. Maka bagaimana mendapat? Bacalah Al-Quran pada waktu malamnya. Hidupkanlah malam dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Isamin.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua orang-orang Melaka? Saya kembali bersama dengan anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Hari ni ada orang tanya saya, ustaz, hari ni kata-kata mempesona ke? Yang boleh mempesonakan kita adalah diri kita. Hari ini saya nak share pada rakyat Melaka, terutamanya pendengar-pendengar hari ini, bagaimana hari ini kita nak menghasilkan remaja-remaja dekat luar sana, remaja yang hebat. Sebab saya tahu pelajar-pelajar dekat luar sana semuanya kebanyakannya adalah di kalangan anak-anak remaja. Ibu bapa kat luar sana yang ada anak-anak di kalangan remaja mesti nak dapatkan remaja yang unggul. Betul-betul. So hari ni saya nak kongsikan bagaimana hari ni kita nak jadi remaja yang hebat dan nak melahirkan remaja yang unggul. Kalau kita tengok perkataan remaja tu, R-E-M-A-J-A, remaja. Boy, dia punya R dahsyat kan? Remaja. Ambil perkataan R yang pertama. Kebanyakan tuan-tuan, maafkan saya, selalu kita dengar, bila sebut pasal remaja, kita selalu dengar isu-isu remaja yang rosak. Betul tak betul? Kita hari nak ubah. Kalau boleh, kita tak nak hari remaja yang rosak. Apa yang hari ini membimbangkan saya, saya lihat, saya baca surat khabar hari ini, satu fakta hari ini, pelajar-pelajar tingkatan 5 banyak terlibat dengan dadah. Pelajar-pelajar tingkatan 5 banyak terlibat dengan anak luar nikah. Ini amat membimbangkan kita, sebab di kalangan anak-anak tingkatan 5 ini, mereka di kalangan usia remaja. Sebab itu bila R ini banyak yang kata rosak, kita nak tukar kepada satu perkataan lebih positif, rebound. Apa rebound? Iaitu kita nak melahirkan remaja-remaja lebih hebat, nak lahirkan kembali remaja-remaja menjadi tunggak negara ini. Kerana apa? Remaja ini bakal menggantikan kita.

Betul tak betul? So nak pastikan jadi remaja yang unggul, remaja yang hebat, remaja yang beriman, kena ambil perkataan E, energetic. Pastikan remaja kita ni adalah remaja yang ada tenaga. Tenaga, ya, mereka adalah tenaga muda. Tetapi tenaga dalam erti kata yang saya masuk kat sini adalah yang hebat, yang ada energetic, yang ada semangat untuk berubah menjadi yang baik, yang ada semangat untuk jadi remaja yang bagus. Sebab apa? Tak guna kita bercakap berbubuh sekalipun, tapi mereka di kalangan remaja tidak ada semangat untuk berubah.

0: Sebab tu kita kena tanamkan dalam diri mereka hari ini satu semangat yang power, satu semangat yang unggul untuk menampakkan yang mereka ini bakal hari ini mencorak kepimpinan negara kita pada masa akan datang. Yang kedua M adalah misi. Kena bagi tahu remaja-remaja kita hari ini apa misi mereka. Di usia muda ni kadang-kadang mereka banyak hari ini leka, lalai dan alpa. Betul tak betul? Dengan gadgetnya, dengan masalah sosial dan sebagainya. So kita kena betulkan kembali, channelkan kembali apa misi remaja yang perlu mereka dapat, yang perlu mereka aturkan supaya mereka buat the track yang betul. Yang kedua A, attitude. Kita kena bawa kembali remaja dengan attitude yang bagus, sikap yang baik. Kalau kita nak remaja yang baik, tuan-tuan, kita kena ubah dululah supaya kita menjadi contoh teladan terbaik kepada remaja di luar sana. Bila mereka ada attitude yang bagus, misi yang bagus, semangat yang hebat, J dalam kata remaja itu adalah jana kejayaan. Saya yakin remaja-remaja ini yang mampu, yang nampak di mana hal itu mereka, mereka akan membina kejayaan yang lebih hebat pada masa akan datang. Bila kita berjaya melahirkan remaja-remaja yang hebat, yang boleh menjana kejayaan yang hebat, barulah kita dapat melahirkan remaja-remaja yang unggul kat luar sana. Yang terakhir sekali adalah Allah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, bagi remaja-remaja Muslim kat sana, jangan lupa Allah. Bagi remaja yang non-Muslim kat sana, jangan lupa agama. Sebab setiap agama mengajar kita menjadi remaja-remaja yang baik, yang punya isasah yang terpuji, akhlak yang baik dan menjadi ikon yang terbaik di luar sana. Saya Ustaz Fazil Samin mendoakan anda semua supaya anda menjadi remaja yang hebat, bukan sekadar yang hebat di dunia tapi juga hebat di akhirat, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah bagi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta berbanding 100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada 60 juta kepada 110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketika ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus persijilan Google Certified Educator GCE Tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Fadina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata, ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan flip card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang flip card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan Darsini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data speed ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh menunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tunisia Dasri Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derry Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh. Manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna flip card. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Baiklah, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, sepanjang hari ini pagi, petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius. Di Johor, pagi hujan di beberapa tempat, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23, maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi tiada hujan, begitu juga di sebelah petang, manakala di sebelah malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 maksimum 34 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Ikuti Rhythm Lock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Rhythm Lock FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, Ketua Menteri Umum sumbangan secara one-off kepada PIBG dalam Parlimen Masjid Tanah, dan seterusnya usaha memperkukuh kesedaran internet selamat dipertingkatkan dan harga kediaman bagi pasaran Melaka kekal terendah di Malaysia. Berita penuh bersempenyampai Amalina Abdul Halim.

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,

Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang,

0: ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Melaka FM 102.3 mempesona.
2: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM. Frekuensi dikemas Negeri 9, 102.